0: Anutin Karnivairaku atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atas scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah dan memfasilitasi pemulangan hampir 1000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1000 warga negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Po 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini jadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi salut juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU. pekerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Isum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
14: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
14: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
15: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik, makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu, karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
14: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
14: Melalui Kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai pecinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar. Hari ini kalau dilihat dari studio Pro 1 ya, kawasan Pahoma dan sekitarnya dibilang panas banget enggak, mendung juga enggak. Jadi gimana tuh? Teduh aja. Enak nih kalau misalnya mau keluar gitu ya dengan kegiatan Anda, kayaknya tuh masih ada segernya juga. Tapi satu sisi juga kita nantikan nih matahari mulai akan naik, kita serap nanti ya vitamin D-nya untuk jaga imunitas tubuh. Nah, seperti apa perakiran cuaca Provinsi Lampung untuk seharian ini? Kita update yuk bareng sama forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Adi Saputra. Halo, assalamualaikum Kak Adi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dian, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kalau Kak Adi juga?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Alhamdulillah. Oke, Kak Adi, kita pastinya pagi ini ya sudah merencanakan berbagai kegiatan ya. Ada yang outdoor, indoor. Kita mau sesuaikan juga nih dengan perakiraan cuaca supaya ada di antisipasi yang dilakukan dalam setiap kegiatan. Silakan informasinya, Kak.
2: Ya, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari yang cerah ini, berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Untuk angin secara umum, timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara secara umum wilayah Lampung berkisar 34 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Kabupaten Lampung Barat, suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapan udara wilayah Lampung secara umum berkisar antara 58 hingga 95%. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari, wilayah diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal untuk wilayah sebagian Lampung Timur, sebagian Tanggamus, dan sebagian pesisir barat. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal untuk wilayah Tanggamus, pesisir barat, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Sedangkan untuk malam hari dan dini hari, wilayah diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Update terus informasi cuaca kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian dari kami kembalikan ke Kak Dian. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Kak Adi untuk informasinya. Tentunya semoga dari perakiraan cuaca ini juga bisa disesuaikan dengan kegiatan seharian ini dan selalu kita juga jaga kesehatan ya terhadap cuaca yang pastinya juga akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Terima kasih banyak Kak Adi dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi perakiran cuaca hari ini dari BMKG Provinsi Lampung. Tapi jangan kemana-mana, kita masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Pendengar, untuk buah hati apa sih yang enggak ya? Pasti semuanya diberikan yang terbaik. Apalagi bicara pendidikan, mau dari jenjang TK sampai nanti SMA, itu semuanya difikirkan dari sekarang. Nah, gak usah lama-lama lagi kalau misalnya memang waktu anak Anda sudah mulai sekolah di tahun depan. Mulai ngantri daftarnya, itu udah mulai dari sekarang ayah bunda. Makanya ini saat yang tepat, karena pembukaan pendaftaran PMB atau penerimaan murid baru tahun ajaran 2027-2028 untuk jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, dan SMKK ini sudah dimulai. Jadi pembukaan pendaftarannya itu akan dimulai dari hari Sabtu ini, tanggal 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler, dan dapatkan juga banyak promo menarik mulai dari diskon SSP-nya up to 25%, cashback-nya juga up to 26%, dan undian formulir. Kok banyak banget promonya ya, menarik lagi. Dan promo ini hanya bisa didapatkan di Spektakuler 1. Jadi pendaftarannya diawali dari sekarang dan dapat ditutup lebih awal kalau kuota udah terpenuhi. Ya cepet-cepetan deh akhirnya. Lokasinya tentunya dari TKK SDK di Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong Bandar Lampung. Untuk SMPK, SMAK dan juga SMKK di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru Tanjung Karang Timur. Info lebih lanjut bisa cek di IG BPK Penabur Bandar Lampung.

0: deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Misteri capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 107,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di kebersamaan kita pada hari ini Selasa pada pukul 8 hingga 9.00 waktu Indonesia Barat. Kami kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Pemda Menyapa. Kali ini mengangkat tema terkait dengan upaya peningkatan pelayanan perizinan dan investasi di Lampung. Baik pendengar, bicara tentang tentunya perizinan dan investasi ya, kemudahan berusaha dan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, serta akuntabel, ini jadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan investasi di daerah. Semakin baik kualitas pelayanan perizinan, maka semakin besar pula peluang masuknya investasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu ini juga berefek pada terbukanya lapangan kerja yang luas dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung juga terus berupaya memperbaiki iklim investasi lewat penyederhanaan proses perizinan, pemanfaatan layanan berbasis digital serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Lantas bagaimana perkembangan investasi di Lampung saat ini? Apa saja inovasi pelayanan perizinan yang telah dilakukan dan seperti apa strategi pemerintah daerah untuk menarik investor tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan? Kita telah terhubung bersama dengan narasumber pada hari ini, Dr. Nada Samsurizal MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Lampung. Assalamualaikum Bapak Samsurizal.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi Pak. Dan tentunya juga harapan kami semoga Bapak sehat selalu ya Pak.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, baik Pak. Kita bicara terkait dengan perizinan dan juga investasi di Lampung. Bicara tentang investasi, tentu ini menjadi salah satu modal bagi peningkatan perekonomian yang ada di Provinsi Lampung. Nah sebelum itu, kita pengen tahu terlebih dahulu Pak, seperti apa perkembangan realisasi investasi di Provinsi Lampung untuk saat ini?
1: Oke, terima kasih Mbak. Pendengar RRI sekalian, selamat pagi. Terima kasih ini pagi ini sudah diberikan kesempatan ya untuk diskusi terkait dengan perkembangan perizinan dan realisasi investasi di provinsi. Tahun ini seperti Mbak ketahui kan kondisi ekonomi global dan termasuk kita, kondisi ekonomi nasional ya belum pulih sepenuhnya ya. Tapi alhamdulillah khususnya investasi di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang baik gitu. Untuk diketahui pada tahun anggaran yang lalu tahun 2025 Provinsi Lampung telah menorehkan prestasi di mana dari target 10,2 triliun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Hilirisasi dan Investasi maupun BKPM Republik Indonesia sampai per 31 Desember 2025 yang lalu telah terrealisir sekitar 15,2 triliun. Jadi hampir ada over target sekitar 48-49% dari target yang ditentukan. Kondisi ini cukup mengembirakan karena capaian sebesar 15,2 triliun itu adalah capaian tertinggi untuk investasi selama 5 tahun terakhir di Provinsi Lampung. Nah tahun ini karena kita capainya meningkat secara signifikan di tahun 2025, pemerintah pusat telah mengamanahkan untuk mentargetkan tahun 2026 ini sekitar 16,2 triliun. Meningkat lagi dari tahun yang lalu nih targetnya dari realisasi tahun yang lalu. Nah, alhamdulillah pada semester 1 yaitu triwulan 1 dan triwulan kedua saat ini kita sudah mencapai sekitar 7 triliun atau sekitar 44% ya. Hampir menyamai pencapaian nasional untuk realisasi di tingkat nasional. Ini cukup mengembirakan Pak, karena di tengah situasi kondisi ekonomi yang belum baik ya, baik kondisi ekonomi global maupun nasional, tapi Provinsi Lampung mampu tetap memberikan sumbangsih ke realisasi investasi yang cukup signifikan di semester kedua di tahun 2026 ini Mbak. Kira-kira begitu.
0: Baik Pak, nah tentunya seperti tadi sempat Bapak singgung ya Pak ya, dalam kondisi perekonomian seperti saat sekarang begitu. Yang Bapak nilai sendiri Pak, menurut Bapak tantangan utama dalam peningkatan investasi di Provinsi Lampung saat ini seperti apa Pak?
1: Ada beberapa faktor Pak ya, yang terkait dengan ini, tantangan yang dihadapi ya. Yang dihadapi dalam rangka program peningkatan investasi. Pertama, terkait infrastruktur. Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Lampung ini kan wilayahnya cukup luas ya. Kegiatan investasi itu biasanya loka, lokasinya berbeda-beda di setiap ini, di setiap kabupaten. Kegiatan investasi memerlukan infrastruktur gitu ya, terutama untuk logistik, untuk distribusi barang dan sebagainya gitu. Nah, konektivitas antar wilayah ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita mendorong infrastruktur untuk menghubungkan konektivitas wilayah antar kegiatan industri ke wilayah pelabuhan, ke distribusi logistiknya, itu dapat memberikan dukungan ya bagi kegiatan investasi. Itu pertama, konektivitas antar wilayah untuk infrastruktur jalan terutama ya. Kemudian kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah sinkronisasi atau keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten kota. Karena sebagian kegiatan investasi terkait dengan perizinannya, kewenangannya itu berbeda-beda. Ada yang perizinan ini persyaratan dasarnya adalah kewenangan dari kabupaten kota. Jadi ini perlu keselarasan dan kesinkronisasi antara kebijakan yang dilakukan di pemerintah kota, kabupaten kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Contohnya gini, satu izin yang memerlukan persyaratan dasar KKPR atau kesesuaian tata ruangnya gitu ya, itu kan menjadi kewenangan kabupaten kota gitu. Kalau misalnya kebijakan di kabupaten kotanya tidak selaras dengan kebijakan di pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, tentu ini akan menjadi hal. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Yang terakhir mungkin sumber daya manusia gitu ya. Kualitas sumber daya manusia yang unggul tentu akan mempengaruhi minat investasi, minat para calon investor untuk berinvestasi di Lampung gitu ya. Oleh karena itu menjadi pekerjaan rumah kita bagaimana kita mendorong kualitas sumber daya manusia kita menjadi kualitas yang siap untuk terlibat dalam kegiatan investasi, karena tidak dapat dipungkiri beberapa kegiatan investasi kan sebetulnya padat karya yang memerlukan tenaga kerja maupun sumber daya manusia yang ada di Provinsi Lampung. Atau terakhir, ketersediaan lahan. Ini menjadi problem juga tuh Mbak. Bagaimana kita mendorong ketersediaan lahan yang clean and clear dan ada kepastian hukum gitu. Ini menjadi beberapa hal itu menjadi tantangan kita dalam rangka pengelolaan peningkatan investasi di Provinsi Lampung beberapa tahun terakhir ini.
0: Oke, baik, luar biasa ya Pak ya, tantangan yang dihadapi mulai dari infrastruktur, kemudian juga selarasnya kebijakan pusat dan daerah, kemudian SDM dan ketersediaan lahan. Lantas Pak, tentunya ya Pak, dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, apa saja Pak yang sudah diupayakan bersama dengan DPM PTSP tentunya untuk mendukung kemudahan berusaha di Lampung Pak?
1: DPM PTSP itu kan salah satu entitas atau OPD yang melakukan kebijakan pemerintah daerah di bidang perizinan dan investasi. Tentu arah kebijakan strategi maupun sampai program kegiatan kita juga disusun itu dalam rangka menunjang program pengembangan investasi maupun proses perizinan yang ada di Provinsi Lampung. Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan perizinan, beberapa hal yang sudah kita lakukan, Mbak, sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan PP 28 tahun 2025 tentang perizinan berusaha ya, yang diterbitkan beberapa tahun terakhir ini, telah memberikan satu amanah bahwa pelaksanaan proses pelayanan perizinan itu dilakukan secara online gitu ya, melalui online single submission atau OSS yang kita kenal selama ini. Itu salah satu yang apa yang katakan Mbak tadi di awal pembukaan, bahwa bagaimana kita mendorong penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan untuk lebih dapat terukur, akuntabel, transparan, dan dapat memberikan kepastian kepada calon investor. Sehingga ini diharapkan kegiatan pelayanan perizinan yang kita lakukan di DPM PTSP itu menjadi salah satu instrumen di dalam mereka mendorong investor untuk lebih tertarik menanamkan investasinya di Provinsi Lampung, kira-kira gitu Mbak.
0: Wah, luar biasa, tentunya ini menjadi sebuah kemudahan di era digital seperti saat ini ya Pak ya, betul, bisa betul. Banyak tentunya dari sisi kita menghemat biaya, menghemat waktu, tenaga dengan online OSS itu tadi, kita bisa akses dimanapun dan kapanpun, apalagi pastinya kalau ada kemudahan investor juga akan lebih tertarik ya Pak ya untuk berinvestasi ya, di sini,
1: luar biasa. Jadi itu kita jadikan instrumen dalam rangka mendorong daya tarik investor untuk menanamkan investasinya di Lampung kira-kira.
0: Siap, baik Pak. Mau tahu juga Pak, kalau dilihat saat ini sektor usaha yang paling diminati oleh investor di Lampung apa aja ya Pak?
1: Ada beberapa sektor mungkin Pak ya. Mm-hmm. Kalau kita lihat dari apa capaian di 2 tahun terakhir lah terutama ya. Sektor yang menduduki paling tinggi pencapaian realisasi investasinya adalah sektor makanan dan minuman. Ya, itu yang paling tinggi di beberapa kabupaten. Kemudian diikuti dengan industri pertambangan dan energi. Kemudian ada juga industri yang terkait dengan ketahanan pangan dan pertanian dalam pengertian luas, artinya di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan mungkin Pak. Sektor-sektor itu yang menempati 5 besar dalam pencapaian realisasi investasi untuk beberapa tahun terakhir ini Mbak.
0: Oh luar biasa Pak, jadi memang ya kalau bicara tentang makanan minuman apalagi didukung dengan sekarang itu istilahnya banyak juga yang viral gitu ya Pak ya, tentunya itu juga akan sangat berefek juga nih. Dan kita lihat memang di Provinsi Lampung saat ini ya dunia usaha sudah sangat warna-warni gitu ya Pak, beragam sekali pilihan ya tentunya. Nah Pak, selanjutnya mau tahu juga kalau dilihat nih dari potensi unggulan Lampung yang menjadi daya tarik investasi, apakah memang itu juga yang akhirnya selaras ya Pak ya dengan beberapa sektor unggulan yang Bapak sampaikan tadi untuk paling diminati investor. Nah ini apa saja Pak potensi unggulan Lampung yang jadi daya tarik investasi?
1: Sebagian Mbak ketahui bahwa kita salah satu unggulannya adalah bahwa Provinsi Lampung itu merupakan salah satu provinsi yang unggul di bidang ini ya, komoditi pertanian. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memberikan kontribusi terhadap beberapa komoditi pertanian, Mbak. Antara lain apa yang sebenarnya kita tahu seperti ubi kayu, ya, singkong, padi. Kita nomor 5 secara nasional. Kalau ubi kayu itu kita nomor 1 di Indonesia ya. Kemudian nanas itu kita nomor 1 kalau nggak salah. Pisang juga seperti itu. Terus kakao terus. Terakhir ini kita sedang didorong oleh Pak Gubernur untuk di dinas instansi terkait di dinas ketahanan pangan dan hortikultura itu sudah mendorong bagaimana budidaya sorghum gitu ya, yang dapat mendorong pengembangan sorghum dalam rangka pengembangan ekosistem bioetanol. Nah potensi-potensi ini tentu akan berkaitan langsung dengan bagaimana peminatan investor untuk menanamkan investasinya di provinsi karena ketersediaan apa bahan bakunya yang cukup memadai. Mungkin itu Pak, karena kita selama ini terkenal dengan provinsi yang komoditi pertaniannya cukup baik lah di antara provinsi yang lain.
0: Wow, gitu. Luar juga, biasa.
1: Ini mendorong para inspektor terutama yang bilang komoditi pertanian untuk menanamkan investasinya di provinsi Lampung, terutama beberapa tahun terakhir ini.
0: Oke Pak, tentunya ini juga selaras dengan astacita terkait dengan ketahanan pangan ya Pak ya. Memang ya, banyak sekali sektor dari pertanian dan perkebunan kita nih yang menarik di Provinsi Lampung. Nah Pak, lantas nih biasanya kan investor itu maju mundur mau berinvestasi di suatu daerah selain daripada mudah atau tidaknya, yang kedua transparan atau tidaknya, yang pasti bebas dari pungutan liar. Bagaimana Pak memastikan pelayanan perizinan ini tetap transparan, cepat, dan bebas dari praktik pungli ini Pak?
1: Pertama, kebijakan mengenai proses pelayanan perizinan itu dilakukan melalui sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik. Itu salah satu upaya untuk memotong rentang kendali pelayanan perizinan yang stigma selama ini kan berbelit-belit melalui petugas dan sebagainya. Nah, melalui perizinan, pelayanan perizinan yang terintegrasi dan berbasis elektronik ini, kita sudah memotong proses itu. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya seperti yang Mbak katakan tadi itu memperkecil peluang untuk itu gitu, semakin transparan. Dan kemudian kita DPM PTSP Provinsi, mungkin ini sama juga dilakukan oleh dinas-dinas DPM PTSP kabupaten-kota yang lain, itu melalui media sosial yang ada itu selalu memberikan informasi yang komprehensif tentang pelayanan perizinan yang ada di lingkungan kerja masing-masing, terutama mengenai prosedur, lama prosesnya, akses informasi, pos pengaduan apabila ditemukan kendala dan hal-hal yang kurang sesuai dengan ketentuan. Itu semua kita lakukan dalam rangka untuk meminimalisir apa-apa yang terjadi di luar ketentuan yang ada. Kemudian secara khusus kita juga komunikasi dengan aparat pemeriksa internal, Pak. Dalam hal ini APIP, Inspektorat, untuk secara reguler mengaudit kegiatan apa yang dilakukan oleh dinas kita selama 1 tahun misalnya, terkait dengan baik berkaitan dengan pelayanan perizinan maupun tugas-tugas yang lain yang dibebankan kepada DPM PTSP setiap tahunnya.
0: Oke, luar biasa Pak ya, inovasi dari OSS sendiri, Online Single Submission, yang menjadi sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik yang memang bisa menjawab tantangan itu tadi ya Pak, transparan, cepat, dan bebas dari praktik pungli. Bahkan ada beberapa manfaat yang kita rasakan seperti tadi sampaikan oleh Bapak, efisiensi waktu dan biaya. Ya, ada ya, kemudahan betul. Akses perizinan dan juga standarisasi dokumen nasional. Nah Pak, boleh sharing Pak, apa urgensi daripada standarisasi dokumen nasional ini bagi para investor tentunya dalam dunia usaha Pak?
1: Yang paling penting itu buat calon investor mendapatkan kepastian. Itu yang paling penting. Buat standarisasi itu kan memberikan informasi tentang kepastian yang akan menjadi guidance ya, menjadi pedoman oleh para investor di dalam rangka mengadakan kegiatan investasi di satu wilayah. Tentu dokumen ini sangat berperan di dalam rangka pertama pelayanan yang lebih transparan dan terukur gitu ya. Kemudian menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jadi dua hal itu tentu menjadi peran bagi standar yang dimaksudkan tadi.
0: Oke, luar biasa Pak. Kalau misalnya ada kepastian, jadinya juga menimbulkan rasa trust ya Pak. Percaya ya, pastinya. Ya. Baik itu dari investornya, kemudian juga dari pelaku usahanya. Wow. Selanjutnya Pak, selain daripada OSS pastinya, apalagi tentu strategi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk menarik investor-investor baru Pak?
1: Ada dua yang kita lakukan Mbak. Strategi secara umum ya. Pertama, kita mencoba untuk Pak Gubernur yang beberapa kesempatan ini, beberapa tahun terakhir ini, secara gencar untuk membangun komunikasi dengan pemerintah pusat maupun stakeholder, investor, untuk melakukan investasi di Lampung. Gitu. Jadi kita berupaya untuk mencari investor-investor baru, bagaimana mereka mendapat melirik Provinsi Lampung menjadi salah satu alternatif untuk mereka menanamkan investasi di Lampung gitu ya. Kemudian yang kedua, kita memanfaatkan beberapa forum untuk melakukan publikasi dalam rangka meningkatkan investasi yang sudah existing gitu. Bagaimana kondisi investasi yang sudah existing di Provinsi Lampung dapat mengembangkan usahanya, sehingga dapat mendorong juga pengembangan usaha investasi secara keseluruhan. Jadi ada dua strategi nih Pak, kita bagaimana kita mendorong investasi baru, kemudian kedua bagaimana investasi yang sudah existing itu dapat mengembangkan usahanya, tentu dengan iklim usaha yang sehat ya dan kondusif di Lampung gitu. Mungkin itu Mbak, dua strategi itu ya.
0: Luar biasa ya Pak ya, tentunya strategi terus dilakukan untuk mendapatkan investor baru dan juga mempertahankan investor yang memang sudah bersama dengan kita. Baik Pak, kita akan jeda sejenak, nanti akan kembali lagi pastinya di Pemda Menyapa dan juga kita mengundang serta untuk interaksi pendengar Pak untuk bergabung bersama kita di sini di line telepon atau juga di line WhatsApp. Di line telepon Anda bisa bergabung pendengar lewat 0721 269720 atau di WhatsApp 0811 7207909. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk. Rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
1: Saatnya UMKM naik kelas.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Pendengar masih bersama kami dalam Pemda Menyapa, dan kali ini masih dalam bahasan terkait upaya peningkatan pelayanan perizinan dan investasi di Lampung. Dan kami juga masih bersama dengan Bapak Dr. Andre Samsurizal MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Lampung. Bapak Kadis masih bersama kami?
1: Masih.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak tentunya ya dengan kesempatan waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Baik Pak, tadi sudah kita cerita ya Pak ya terkait dengan peran dari DPMPTSP tentunya untuk mendukung kemudahan berusaha di Lampung. Nah, tentunya kita masih ngobrol lagi Pak, ini bicara terkait dengan pelayanan perizinan dan investasi di Lampung. Sejauh ini Pak, sinergi yang sudah dilakukan antara pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten kota seperti apa Pak dalam pelayanan investasi, karena ini pun akan membantu dari kabupaten kota pastinya untuk peningkatan perekonomiannya dari jalur investasi juga Pak, silahkan.
1: Makasih Mbak, jadi benar sinergi antara stakeholder baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota maupun stakeholder yang lain itu menjadi salah satu kunci utama ya. Di dalam rangka sukses atau tidaknya kita mendorong pengembangan investasi di Provinsi Lampung. Mengenai sinergi, kalau pertanyaan Mbak tadi mengenai sinergi, kita itu ada forum di DPMPTSP se-Provinsi Lampung ya. Forum ini kita manfaatkan untuk secara reguler memberikan informasi kepada teman-teman di kabupaten kota maupun perintah provinsi tentang hal-hal yang terkait dengan kebijakan dalam rangka pengembangan investasi di masing-masing wilayah. Karena seperti yang kami sampaikan tadi di awal bahwa ada beberapa kewenangan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, itu persyaratan dasarnya itu merupakan kewenangan dari kabupaten kota, terutama misalnya terkait dengan kebijakan mengenai tata ruang. Kalau tidak ini sinergi, kebijakan ini tentu akan menjadi hambatan di dalam rangka kita mengembangkan investasi. Kemudian kita ada forum POILA, Mbak, namanya Forum Investasi Lampung. Forum ini dikoordinasi oleh Bank Indonesia. Nah, anggotanya kita semua adalah DPMPTSP Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung, termasuk DPMPTSP Provinsi. Kemudian ada instansi terkait, baik Bapeda maupun lembaga OPD Berdiri Teknis maupun akademisi. Forum-forum ini dijadikan sarana kita untuk menjalin komunikasi serta koordinasi di dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan di dalam rangka mendukung percepatan dan pengembangan investasi di Provinsi Lampung secara komprehensif. Mungkin itu Mbak.
0: Luar biasa ya Pak, jadi memang yang bergabung berkolaborasi itu banyak sekali, salah satunya juga tadi ada akademisi juga begitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, ya, baik. Pak, ini ada pertanyaan dari pendengar kita yang bergabung lewat line WhatsApp ya Pak ya. Ada dari Roni yang ada di Kemiling. Pak, mau tanya dong, manfaat apa ya Pak yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat dengan meningkatnya investasi di Provinsi Lampung? Oke, mungkin selama ini kita ngerasa kayak, oh apa ya, mungkin masih ngawang-ngawang gitu Pak. Padahal pasti banyak sekali manfaat yang dirasakan. Boleh Pak diceritakan?
1: Modalnya banyak Mbak, tapi secara umum kegiatan investasi itu kan tentu kita arahkan, kan selama ini Pak Gubernur mengarahkan investasi yang masuk itu kan investasi padat karya ya. Tentu ada penyerapan tenaga kerja di situ. Nah, dengan masuknya investasi, apalagi investasi skala besar, investasi tentu ada penyerapan tenaga kerja ya, yang kita dorong tenaga kerja lokal dalam hal ini masyarakat Lampung. Itu pertama, dari aspek penyerapan tenaga kerja itu terbantulah masyarakat ya. Kemudian ketika ada penyerapan tenaga kerja, tentu ada peningkatan pendapatan di situ. Peningkatan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar kegiatan industri yang terkait dengan kegiatan investasinya gitu ya. Kemudian ya, yang tidak kalah pentingnya, Pak Gubernur juga mendorong bagaimana kegiatan investasi itu dapat menukik atau mendorong peningkatan kapasitas usaha UMKM. Sehingga kita dorong bagaimana kegiatan beberapa kegiatan industri tertentu itu melibatkan UMKM menjadi salah satu subordinat atau rantai pasok dari kegiatan usahanya. Tentu kalau ini dikemas dengan baik, ya, menjadi satu ekosistem industri yang melibatkan semua pihak, akan ada pertingkatan pendapatan masyarakat, kemudian ada penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya kita arahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung secara keseluruhan gitu.
0: Oke. Okay. Wah, luar biasa ya, Pak. Apalagi memang dengan peningkatan dari penyerapan tenaga kerja. Pasti ini juga yang amat sangat diharapkan ya, Pak, ya. Dengan adanya investor, kita bisa ada penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, dan juga mendorong kapasitas dari UMKM itu sendiri. Baik, Pak. Ini juga sejalan dengan pertanyaan kami berikutnya. Kadang-kadang kita itu masih juga terpikir terkait dengan keseimbangan antara investasi, kemudian juga kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat. Bagaimana, Pak, cara kita menjaga ekosistem yang positif di antara itu semua, dari investasi, kepentingan masyarakat, dan kelestarian lingkungan, Pak?
1: Kan pemerintah pusat memang mencanangkan green economy, green investment atau green economy ya, atau ekonomi sirkular yang kita dengar selama ini. Bahwa investasi itu diarahkan adalah kegiatan investasi yang ramah lingkungan. Ini menjadi concern kita, Mbak, termasuk di Provinsi Lampung. Bagaimana kegiatan investasi yang masuk di Provinsi Lampung itu diarahkan adalah investasi yang tidak merusak lingkungan, tapi justru kegiatan investasi yang dapat mendorong pengembangan kelestarian lingkungan gitu ya. Nah, kalau dikaitkan antara bagaimana hubungan antara investasi, kepentingan masyarakat, dan kelestarian lingkungan, tentu akan terkait satu sama lain. Karena bagaimana kegiatan usaha yang ramah lingkungan tentu akan memberikan dampak bagi kepentingan masyarakat dan mengungkit kegiatan investasi sendiri. Di Lampung, kita sedang mendorong bagaimana investasi itu dapat mendorong pengembangan hilirisasi ya, terutama hilirisasi dari produk-produk bahan baku yang tersedia di Lampung. Yang kita arahkan kegiatan industrinya itu adalah kegiatan ramah lingkungan yang dapat mendorong kemanfaatannya bagi masyarakat di satu sisi, tapi di sisi lain juga dapat mendorong pengembangan investasi. Jadi sangat erat ini terkaitnya, tiga variabel ini, Mbak, saling terkait satu sama lain mungkin ya. Yang penting adalah bagaimana kita mendorong konsistensi kebijakan sehingga dapat berjalan secara optimal dari tahun ke tahunnya mungkin.
0: Oke, siap. Bagaimana tentunya dari keseimbangan itu bisa terjalin, itu pun akan mendukung ya, juga keberlanjutan begitu ya, Pak ya, investasi yang ada di Provinsi Lampung. Kalau yang dapat tentunya manfaat itu semua, pasti semua juga akan turut menjaga karena ada rasa memiliki begitu. Baik, Pak. Selanjutnya bagaimana, Pak, bentuk pendampingan yang diberikan kepada investor maupun pelaku usaha lokal sejauh ini, Pak?
1: Ada beberapa hal yang kita lakukan, Mbak. Kalau yang terakhir-terakhir ini kita bagaimana menjalin kerjasama dengan terutama instansi terkait ya, dinas terkait yang terkait langsung dengan tugas pokok fungsi kita dalam mereka memberikan pelayanan perizinan itu pertama. Bagaimana kalau ada pelaku usaha, terutama pelaku usaha lokal maupun UMKM yang memerlukan pendampingan, kita berkoordinasi datangnya dengan dinas instansi terkait. Kita lakukan pendampingan, terutama dalam rangka mereka memperoleh mengajukan permohonan terkait dengan dokumen-dokumen perizinan mungkin. Apabila diketemukan kendala, hambatan dan sebagainya, kita melakukan pembinaan dan penyuluhan, berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait. Misalnya terkait dengan UMKM, kita melakukan koordinasi dengan teman-teman di Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ada juga yang mungkin terkait dengan sertifikasi halal dan sebagainya, kita bekerja sama dengan unit-unit yang melakukan kegiatan pelayanan di bidang sertifikasi halal. Kira-kira itu kita lakukan secara bersama-sama dengan lintas OPD, lintas sektor, melakukan pembinaan, pendataan dan sebagainya, sehingga bagi para pelaku usaha baik skala besar, skala menengah maupun skala kecil termasuk UMKM dapat merasakan pelayanan yang optimal dari kita gitu.
0: Oke, Pak, tentunya ya, Pak ya, kalau kita lihat sekarang kan UMKM di Provinsi Lampung memang alhamdulillah sepertinya meningkat ya, Pak ya. Terlebih ya, memang ya. Kita lihat memang bisa dibilang itu adalah musibah saat COVID datang. Tetapi berkah yang dirasakan adalah ternyata banyak yang mencoba inovasi baru.

0: yang manfaat dalam akses dalam memperoleh layanan pemerintah yang lain, seperti memperoleh akses permodalan melalui skema KUR misalnya.
1: Oke.
0: Okay. Atau untuk mendapatkan sertifikasi beberapa dokumen yang terkait dengan produk yang mereka produksi misalnya, itu kan NIB menjadi basisnya gitu.
1: Betul.
0: Sehingga dengan mereka memiliki NIB, selain mereka mempunyai legalitas terhadap kegiatan usahanya, itu dapat memberikan kemudahan untuk mendapatkan akses-akses di bidang yang lain seperti sertifikasi maupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan di dalam mereka melakukan kegiatan usahanya.
1: Oke.
0: Penting sekali Mbak, itu jadi persyaratan dasarnya ini gitu Mbak.
1: Wow, kalau kita sudah punya NIB tentunya jadi makin mudah ya Pak ya untuk mendapatkan ya, beberapa manfaat tadi yang memang harus ada legalitas. Ya,
0: termasuk gini loh Mbak, artinya ya, kalau mereka misalnya kita gandeng untuk melakukan kemitraan misalnya ya, terutama pelaku UMKM, untuk menjalin kemitraan dengan skala usaha menengah atau skala usaha yang lebih besar gitu, kan para persyaratan utama yang diminta mereka harus memiliki NIB gitu. Kalau mereka tidak memiliki NIB tentu menjadi menjadi hambatan mereka untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain. Gitu.
1: Betul.
0: Jadi karena banyak sekali manfaatnya.
1: Mbak. Pasti banyak juga yang ingin bermitra, ingin ada kepastian begitu ya Pak ya, yang betul, itu bisa betul, ditunjukkan ya. Dengan adanya legalitas tadi dalam dunia usaha betul, bagi para pelaku UMKM. Wah luar biasa Pak. Bagaimana Pak sejauh ini DPM PTSP mendukung pelaku usaha UMKM ini untuk memperoleh legalitas usahanya Pak?
0: Kita melakukan koordinasi tadi Pak. Karena ini yang menangani NIB kan bukan hanya ini, bukan hanya kita. Kita kan baik, di hilirnya nih, di proses baik ininya. Tetapi sosialisasi, terus sosialisasi tentang akan arti pentingnya NIB di kalangan UMKM itu kan jadi bukan hanya tugas kita, menjadi tugas instansi terkait lainnya. Sehingga koordinasi ini tetap kita lakukan. Bagaimana kita mendorong kesadaran untuk memiliki NIB di pelaku usaha terutama UMKM ini dapat meningkat setiap tahunnya dan terbukti dari data kita trennya memang meningkat Mbak. Setiap tahunnya permohonan tentang NIB terutama di untuk kalangan UMKM itu ada tren yang meningkat setiap tahunnya. Ini sebagai bukti bahwa kesadaran pelaku usaha untuk memiliki NIB itu semakin besar sih, dianggap mereka sesuatu yang penting gitu. Sehingga ini memberikan kontribusi juga terhadap bagaimana mewujudkan ekosistem usaha yang lebih sehat lah ke depannya gitu.
1: Luar biasa ya Pak, kalau sudah muncul kesadaran, kemudian juga pastinya muncul juga upaya untuk mencari tahu bagaimana caranya, didukung dengan setelah memiliki legalitas, pastinya juga akan mempermudah iklim dari usaha dan juga investasi yang ada di Provinsi Lampung. Baik Pak, kami ingin dengarkan harapan Bapak sendiri nih terhadap iklim investasi di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun mendatang. Bagaimana harapan Bapak?
0: Harapannya tentu bagaimana kita sesuai dengan programnya Pak Gubernur ya, terutama terkait di dalam upaya untuk mewujudkan Lampung, Provinsi Lampung sebagai magnet investasi ya selama beberapa tahun ke depan ini. Tentu harapan kita bagaimana Lampung secara bertahap ke depannya itu mendapat terus meningkat kegiatan investasinya. Sehingga seperti yang Mbak sampaikan di awal tadi, bagaimana kegiatan investasi ini pada akhirnya dapat memberikan dampak terhadap implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu Mbak secara umum.
1: Baik Pak, terakhir apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat pastinya untuk ikut ambil peran bersama-sama mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, kondusif, dan berdaya saing demi kemajuan provinsi kita tercinta, Provinsi Lampung.
0: Terima kasih Mbak. Jadi investasi yang baik, investasi yang meningkat, investasi yang dapat mendukung pertumbuhan apa yang kita bahas tadi itu tidak akan tercapai secara maksimal kalau dilakukan oleh pemerintah tanpa dukungan seluruh stakeholder ya, termasuk lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha skala besar, menengah maupun skala kecil maupun stakeholder yang lainnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan kiranya harapan kita dapat membangun sinergi, kolaborasi dan kerjasama dari seluruh unsur yang ada, bagaimana kita saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk bagaimana kedepannya program investasi di Provinsi Lampung ini dapat meningkat lagi lebih baik sehingga tujuan kita dalam rangka mewujudkan Lampung sebagai magnet investasi di

0: Indonesia dapat terwujud secara optimal di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Samsurizal MM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung. Terima kasih Pak untuk sharing ilmunya dan juga tentu untuk kita lebih sadar bagaimana kondisi dari investasi di Lampung dan bagaimana pula kita bisa sadar untuk bermain peran begitu ya Pak ya, sebagai masyarakat semuanya seperti Bapak sampaikan, bukan hanya dari pemerintah tapi kita juga sebagai masyarakat bisa ambil peran untuk menjaga iklim investasi yang sehat, kondusif dan berdaya saing demi kemajuan provinsi kita tercinta Provinsi Lampung. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya Bapak Samsurizal dan selamat ya, untuk kembali menjalankan kegiatannya Pak.
0: Terima kasih Mbak, sama-sama, selamat pagi, salam sehat untuk semua.
1: Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi Pemda menyapa pada hari ini terkait upaya peningkatan pelayanan perizinan dan investasi di Lampung. Setelah ini jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dicek fakta kali ini ya, tentunya kami akan sampaikan beberapa informasi ya. Salah satunya nih, kalau misalnya kita kadang suka baca di media sosial, langsung pula banyak reaksi dari netizen, entah benar apa enggak. Tiba-tiba banyak juga yang nge-share ulang. Waduh, seperti yang kali ini ada di unggahan media sosial, klaimnya pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Tapi faktanya klaim informasi tersebut adalah hoax. Ternyata informasinya bukan berasal dari media pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Yuk jadi masyarakat yang bijak bermedia dan jangan latah untuk share informasi yang belum disaring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Masih bersama Dian Oktavia kali ini pendengar di Lampung pagi ini. Siapa yang udah punya rencana mau liburan? Waduh, bulan Agustus sudah ngomongin liburan aja. Iya, gak masalah dong. Karena kalau biasanya nih, liburan itu perlu banget untuk persiapan dari jauh-jauh hari. Apalagi kalau misalnya Anda pengen liburannya keluar provinsi gitu kan ya. Pastinya perlu dipersiapin gimana akomodasinya, packingnya harus seperti apa supaya nggak memberatkan waktu dibawa dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya mau naik pesawat ya, biasanya tuh suka banget bikin deg-degan kalau kita sampai ketinggalan. Aduh, bahaya banget ya. Nih, akomodasi salah satunya dengan pesawat ya. Kalau kita di Lampung kan pasti kita ke Bandara Raden Inten 2 ya, yang sekarang ternyata urusan antar dan jemputnya dibuat lebih praktis. Wah, gimana tuh? Jadi ada layanan baru yang siap bikin akses ke terminal jadi lebih cepat dan nyaman. Jadi pendengar, PT Angkasa Pura Indonesia cabang Bandara Internasional Raden Inten 2 ini resmi menghadirkan layanan drop and pick up premium yang beroperasi sejak 1 Agustus kemarin dan diresmikannya tepat hari Senin 3 Agustus 2026. Layanannya ditujukan untuk penumpang maupun pengantar yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan. Lokasinya juga ada di dekat terminal ya. Jadi proses ngantar dan menjemput penumpang lebih efisien juga. General Manager Bandara Raden Inten 2, Kiki Eprina Arianti ini mengatakan bahwa fasilitas tersebut merupakan bagian dari peningkatan pelayanan supaya pengalaman bepergian semakin praktis, tertib, dan juga nyaman. Lalu dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bapak Bambang Sumbogo juga mengatakan bahwa layanan ini jadi salah satu langkah kesiapan dari Bandara Raden Inten 2 untuk menyambut rencana beroperasinya penerbangan internasional. Wow, dan menggunakan fasilitas ini tuh hanya kayak Rp50.000 untuk 30 menit pertama dan berlaku kelipatan Rp50.000 untuk setiap 30 menit berikutnya. Bahkan sekarang juga didukung pembayaran yang non-tunai dan terpisah dari tarif parkir reguler. Jadi kalau misalnya memang mau antar atau jemput tanpa ribet dan lebih dekat ke terminal, ya udah tinggal pilih layanan premiumnya aja. Yang penting jangan sampai cuma parkirnya yang premium, tapi jadwal berangkatnya malah tetap mepet. Lumayan banget ya. Ini sih solutif banget untuk yang set-set suka berpergian pakai pesawat.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Pendengar, ada yang menarik dan istimewa pada minggu-minggu ini karena ternyata dari tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus dunia memperingati Pekan ASI Seluruh Dunia atau World Breastfeeding Week. Ini pun jadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemberian air susu ibu atau ASI untuk tumbuh kembang anak, dan juga pastinya ini menjadi ajakan bagi pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga hingga tempat kerja untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ibu menyusui. Nah, Pekan ASI Sedunia ini sendiri berlangsung mulai dari 1991 di kantor UNICEF dan diinisiasi oleh World Alliance for Breastfeeding Action. Dan sejak saat itu kampanye tahunan jadi gerakan global yang mendorong pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI, termasuk pemberian ASI eksklusif untuk bayi selama 6 bulan pertama. Kemudian dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Tahun ini, tema yang diusung dalam Pekan ASI Sedunia adalah Breastfeeding for a Sustainable Start in Life, Strengthen What Works. Jadi temanya menekankan pentingnya mengevaluasi berbagai program yang sudah berjalan, memperluas praktik yang terbukti efektif, dan juga memperkuat warm chain of support, yaitu sistem dukungan menyusui yang melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, komunitas, tempat kerja, hingga pemerintah. Pastinya sih sudah tidak diragukan lagi ya, memang ASI ini jadi nutrisi terbaik untuk bayi karena kandungan yang dimiliki itu mulai dari DHA, AA, omega 6, protein, dan pastinya banyak lagi lain ya. Seluruh kandungannya sudah disesuaikan secara alami dengan kebutuhan bayi bagi tentu pertumbuhannya, perkembangan otak, dan pembentukan sistem kekebalan tubuh. Nah, selain itu bagaimanapun juga pastinya pemberian ASI dibutuhkan adanya support dari keluarga ya, terutama dari sang ayah. Gimana tuh caranya untuk menjadi ayah ASI dalam mendukung keberhasilan menyusui? Banyak cara. Yang pertama, ya pasti memahami dulu nih pentingnya ASI itu sendiri. Bahwasannya ASI itu penting sekali untuk bayi, dan bayi harus mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan dan kemudian juga dilanjutkan dengan MPASI dan masih di ASI juga hingga 2 tahun. Kemudian juga bisa berikan dukungan emosional. Nah, biasanya ibu-ibu ASI ini akan bergantung juga ya produksi ASI-nya dengan hormonnya dan juga moodnya. Bisa dukungannya mulai dari tentu kata-kata yang positif, kemudian juga dibelikan jajanan-jajanannya, mungkin hanya sedikit, kecil tapi sering, wah pengennya gitu ya. Tapi memang benar sih, kayak itu tanda-tanda sayang yang bisa mensupport sang ibu untuk tetap happy. Kemudian, lindungi keputusan ibu untuk menyusui, karena banyak juga ibu yang mendapat komentar atau saran yang kurang tepat, dan bahkan ada kalanya ibu itu justru dapat tekanan untuk segera kasih susu formula aja. Dalam situasi seperti ini, boleh ayah berikan dukungan utama dengan menghormati keputusan ibu untuk menyusui dan membantu menjelaskan juga pilihan tersebut kepada orang lain jika diperlukan. Dan selanjutnya, peka ya terhadap kebutuhan ibu. Biasanya air minumnya harus banyak, kemudian bawa camilan juga, gendong bayi kalau misalnya memang ibunya sudah lelah gitu ya, bantu untuk temani bayi juga bermain, dan juga bantu mengingatkan teknik pelekatan yang benar supaya posisi menyusuinya juga jadi benar. Dan banyak lagi hal-hal lain yang bisa disupport oleh ayah pastinya sebagai ayah ASI untuk mendukung pemenuhan hak ASI bagi bayi. Keberhasilan menyusui jadi hasil kerja

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita

0: mempersiapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
1: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 hingga 10 pagi ini. Selain di jangan kemana-mana, masih ada Lampung Siang ini menemani Anda. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya. Gimana kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas Anda di hari Selasa 4 Agustus 2026. Dan kali ini bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda kali ini dalam program acara moderasi beragama pendengar. Nanti kita akan coba menghubungi narasumber kita ya siang hari ini. Ada Bapak Dr. Abdul Kohar MSI yang merupakan Kapus Moderasi UIN Raden Intan Lampung. Bersama beliau kita nanti akan ngobrol ya tentang agama di era algoritma pendengar, menjaga kesujukan narasi di ruang digital. Dan sebelum kami akan hadirkan acara moderasi beragama di siang hari ini, kami akan hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu yang juga akan membuka kebersamaan kita. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,9 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih ya Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1 di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami akan menemani Anda kembali ya di siang hari ini. Kita akan berbincang dalam acara moderasi beragama. Pendengar, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Dr. Abdul Kohar MSI yang merupakan Kapus Moderasi UIN Raden Intan Lampung. Kita akan ngobrol nih bersama dengan beliau tentang agama di era algoritma, menjaga kesejukan narasi di ruang digital. Kita langsung aja sapa Bapak Kohar nih di siang hari ini. Halo, selamat siang Pak Kohar.
1: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah, baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Kohar, kita siang hari ini ngobrol ya tentang agama di era algoritma, menjaga kesejukan narasi di ruang digital nih Pak. Nah, kalau kita ngomong soal ruang digital nih memang kompleks banget ya Pak ya. Dan pastinya juga hal ini penting banget ya untuk kita bisa menjaga kesejukan narasi di ruang digital, untuk menjaga kesatuan gitu kan ya, untuk mencegah keributan ataupun juga terutama berita-berita hoax juga sih ya Pak ya. Nah, mungkin di awal obrolan nih Pak, bisa sedikit disampaikan kepada pendengar kita, apa sih yang dimaksud dengan istilah agama di era algoritma saat ini Pak?
1: Ini kita berbicara agama itu sebenarnya kan sudah selesai kan, agama adalah merupakan sebuah ajaran yang datang dari Tuhan untuk yang disampaikan kepada nabi-nabinya. Mm-hmm. Kalau dalam Islam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk rahmatan lil alamin, supaya umat Islam itu rahmatan lil alamin. Mm-hmm. Nah, kita berbicara agama itu adalah berbicara tentang tataran kehidupan, dan tataran kehidupan supaya lebih mapan, lebih terarah sesuai dengan kehendak Sang Pencipta, maka ada itu semacam ajaran-ajaran di kitab suci. Dalam Islam itu berbicara tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kehidupannya sesuai dengan kehidupannya yang digendaki oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dengan demikian maka berbicara agama itu dalam kehidupan sehari-hari akan ada hubungan vertikal hablum minallah, hablum minannas, dan hablum bil alam. Hablum minallah adalah hubungan kita kepada Tuhan, kita dalam sebagai makhluk Allah kita diwajibkan untuk menyembah pada Allah dengan aturan-aturan, ada ibadah mahdhah yaitu yang tertera dalam rukun Islam, ada syahadat, sholat, sampai syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu adalah ibadah mahdhah, kita hubungan kita dengan secara vertikal. Kemudian hablum minannas itu ada curahan ajaran Tuhan kepada kita, yaitu supaya kita saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati sesama manusia. Kita ada semacam prinsip bahwa mencintai ciptaan Allah, mencintai sama manusia adalah sama dengan kita itu beriman, kita melaksanakan perintah Allah. Kemudian kita hablum minal alam, kita mencipta alam. Bagaimana penciptaan kita terhadap alam? Alam adalah merupakan bagian dari ekosistem kita sebagai pencipta Allah Subhanahu wa taala, sebagai yang maha kuasa. Dengan adanya kita sayang cinta kepada alam, sehingga kita itu kehidupan kita tertata, ekosistem terjaga, dan alam tidak rusak, Sang Pencipta tidak marah. Artinya kan seperti itu.
0: Iya. Ya. Mm-hmm, Pak. Baik. Nah, kalau Bapak sendiri ngelihat perkembangan dari narasi keagamaan di ruang digital untuk saat ini seperti apa sih, Pak?
1: Dalam kita membicarakan tentang ruang digital kan tidak bisa kita pungkiri kan, merupakan sebuah ruang digital, kehadirannya berada di samping kita, ada di samping kanan kita, ada di samping kiri kita, bahkan ada di tangan kita, dan itu sifatnya kita ini tidak bisa menghindar, tidak bisa mengelak. Maka karena ruang digital sifatnya seperti itu, maka kita harus bisa menjaga, kita bisa berhati-hati untuk berkomentar, untuk menciptakan sebuah narasi-narasi digital supaya lebih mendidik kepada masyarakat, lebih mengedukasi kepada sesama pemeluk agama, khususnya sesama bangsa Indonesia, supaya lebih paham, lebih mengerti, lebih menjunjung tinggi kerukunan, keharmonisan dalam kehidupan, dan tidak saling campur tangan dalam urusan agama masing-masing di bidang ibadah mato. Kalau urusan ibadah, urusan masing-masing agama, lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Kalau urusan kita berbeda tentang muamalah, hubungan ekonomi, hubungan perdagangan, hubungan usaha, hubungan pergaulan, hubungan kemasyarakatan sosial, hubungan kerja, hubungan macam-macam, itu adalah kaitannya dengan kita itu ada, disitulah titik dari moderasi kita, hubungan kita yang harus kita jaga, saling menghormati, saling menghargai. Kita tidak bisa tidak memilah, kita tidak memilih kok kita itu dalam berhubungan muamalah, hubungan kerja, hubungan bisnis harus dengan Muslim saja, kita harus dengan anti non-Islam. Kita harus milih-milih, kalau kita berhubungan misalnya jual beli dengan kelompok non-Islam itu haram, kelompok dengan beda kepercayaan itu tidak boleh, dilarang oleh agama. Nah, ini yang menjadikan sebuah sekat-sekat kita untuk bermusuhan, untuk saling tidak menghargai. Nah, dengan ruang digital seperti itu kita jaga, kita dalam berkomen, kita dalam membuat sebuah narasi digital, kita bisa memilih mana yang kira-kira itu bisa menyakiti, bisa menyebabkan kedengkian, bisa mengakibatkan perpecahan, maka itu harus kita hindari. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang kemarin sudah pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Kita berbicara tentang moderasi beragama, tercederai dengan adanya narasi-narasi ruang digital. Misalnya kayak peristiwa Muhammad KC misalnya. Ada Muhammad KC pada bulan berapa ya? Muhammad KC yang menghina-hina tentang di ruang digital, menghina Nabi Muhammad, menghina. Ini kan kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang sifatnya sensitif. Itu berbicara Islam dari situ adalah kunci prinsip Islam, dan prinsip Islam tercederai. Maka sebagai orang Islam dibalas, jangan sampai seperti itu gitu loh. Ada dari kelompok-kelompok Zhang, siapa itu yang Michael Zhang yang mengaku sebagai nabi di ruang digital. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita jaga. Jangan sampai hal itu terulang lagi, jangan sampai bangsa Indonesia tercederai, terpecah belah dengan gara-gara hal-hal yang sepele seperti itu, dan itu kan mencederai. Ya kan? Kita sebagai orang Muslim, kita harus mengasih contoh, memberikan teladan supaya hal itu tidak kita balas dengan seperti itu. Kita membuat narasi digital yang baik, narasi digital yang sejuk, teduh, dan produktif, yang bisa menjunjung tinggi keharmonisan, menjunjung tinggi kerukunan. Sehingga apa? Dengan demikian kita itu jangkauannya lebih panjang. Kita berbicara tentang nasib NKRI, kan? Berbicara ruang digital bukan berbicara sepele, itu ada nasib NKRI. Dengan adanya bangsa Indonesia dari berbagai macam agama, kepercayaan, suku, ras, dan lain sebagainya, itu berbicara NKRI. Kalau kita itu semena-mena dengan ruang digital, kita itu semena-mena membuat narasi ruang digital, berkomen yang kontraproduktif di ruang digital, maka NKRI akan tercederai. NKRI tidak terjaga, stabilitas NKRI akan rapuh. Dan mulai dari yang dianggap oleh sepele itulah yang nanti NKRI akan hancur lebur. Maka kita sebagai orang Muslim, saya sendiri sebagai kapus moderasi di Universitas Lampung, berusaha bagaimana bisanya moderasi beragama itu menjadi rujukan kerukunan, menjadi rujukan keharmonisan dalam berbicara tentang ruang digital. Okay. Nah, jadi ruang dunia.
0: Mm-hmm. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, berdasarkan pengamatan yang ada selama ini ya Pak ya, tantangan yang paling besar nih dalam menjaga moderasi beragama untuk media sosial, di media sosial ini apa sih Pak?
1: Tantangan yang paling besar itu adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri, kesadaran dari aktor-aktor masyarakat, tokoh-tokoh agama itu harus saling memahami, harus saling dalam memberikan sebuah edukasi di kepada umatnya di ruang digital. Di ruang digital itu harus dijaga. Yang lebih produktif, lebih mengedukasi, lebih mendidik, karena kita jangan menganggap ruang digital itu sepele. Karena di ruang digital itu yang mudah dicerna oleh orang, anak kecil, bahkan orang yang bayi yang bisa ngomong, belajar ngomong, bisa menirukan. Karena pada dasarnya kita itu kan sebagai manusia sifatnya imitasi. Ruang digital tuh ya anak-anak main pegang HP, pegang gadget, pegang dan lain sebagainya. Ya secara otomatis dia tuh belajarnya dari situ. Dan itu secara algoritma akan muncul terus, keluar terus, dan secara tidak disadari akan mendidik kalau ruang digital digunakan hal-hal yang sifatnya kebencian, narasi-narasi kebohongan, hoak, narasi-narasi kedisharmonisan, maka ruang digital itu menjadi pendidikan yang tidak produktif, yang akan menghasilkan generasi-generasi yang ya radikal. Generasi kalau gitu berbicara radikal kan, atau generasi-generasi yang liberal kalau memang dia itu tidak agama enggak penting. Ya kan? Nah, itu kan kita berbicara tentang moderasi kan ada dua kan, ada liberal, ada radikal. Liberal pun ya harus kita jaga, jangan sampai sebagai masyarakat yang beragama itu liberal, agama nggak penting, agama ini nggak penting sama sekali. Ya itu kan kita jaga juga dengan munculnya nabi-nabi, misalnya Michael Zhang, terus ada peristiwa-peristiwa Muhammad KC di ruang digital, yang atau nanti akan muncul lagi peristiwa-peristiwa yang lain yang berbicara tentang distorsi agama tidak penting, munculnya tentang paham-paham LGBT dan lain sebagainya di ruang digital itu kan berbahaya sekali. Sebagai pokok agama itu harus kita jaga. Bahwa itu bahaya sekali, ya kan, menggamangkan agama. Atau bahkan agama juga sangat rigid, agama itu adalah kaku, itu juga bahaya sekali. Jadi muncul radikalisme. Tokoh agama harus paham itu, harus membuat pengejawantahan supaya ruang digital itu dipakai sebagai hal-hal yang produktif, hal-hal yang baik, hal-hal yang mendidik kepada kesolehan, ya kan?
0: Okay.
1: Nah itu ya.
0: Oke, siap. Nah Bapak, tapi kan sampai saat ini yang kita lihat gitu kan ya di media sosial gitu kan, konten yang provokatif ini malah sering kali lebih cepat viral Pak, kalau misalkan kita bandingin dengan pesan yang menyejukkan ya Pak ya. Ini gimana nih menurut Bapak? Kenapa ini bisa terjadi?
1: Lah ya kenapa kok bisa viral? Viralnya karena yang membuat konten itu adalah tokoh ya. Makanya penyadaran kepada tokoh itulah. Kenapa ya? Itu kepada tokoh itu, kepada tokoh-tokoh yang bisa menciptakan sebuah narasi digital, yang itu kan adalah tokoh kan, dibawa oleh tokoh tertentu dan didengarkan enak. Oh ternyata ini diviralkan, nanti akan mendapatkan apa ya, itu kan ada istilahnya, itu ada kalau sudah mencapai pada FYP ya, mungkin ada duitnya, mungkin ya kan, mungkin ada duitnya, dan itu langsung akan algoritmanya akan terus akan muncul terus ya akan naik ya. Lah itu kalau tokohnya itu sadar, ada tokoh negara juga campur tangan, ya kan, juga campur tangan berbicara tentang pemeliharaan ruang digital. Ya akan terarah ruang digital tuh. Jadi negara itu penting datang. untuk memberikan, membantu kepada tokoh, ya tokoh-tokoh yang belum teredukasi, diedukasi, diarahkan, sehingga perlu sekali dengan adanya tokoh-tokoh sertifikasi, misalnya sertifikasi. Kira-kira narasi apa yang akan muncul, yang akan kita untuk mendidik masyarakat tentang keberagamaan, you know? Oh ini, mungkin sekali negara itu harus datang sebagai pembuat regulasi. Kalau emang ada narasi seperti itu, ya harus ada punishment. Karena ini berbicara tentang NKRI, tidak hanya sekedar hiburan kan, ruang digital itu. Ini berbicara tentang budaya sosial yang berkaitan tentang kelangsungan NKRI. Ini jangan dianggap sepele artinya kan. Kadang-kadang negara kalau laleh ya. Ya kita itu lihat aja lah negara-negara lain misalnya. Oh ternyata kok ada hal-hal yang sifatnya itu nanti terjadi yang revolusi dan lain sebagainya. Ya itu yang dikhawatirkan. Mulai sekarang diantisipasi. Diantisipasi. Ya perlu sekali negara datang itu. Mengedukasi, membuat regulasi, membuat fasilitasi. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang berbahasa agama, berbau agama menjadi bahan konflik. Karena bahasa-bahasa agama itulah yang mudah untuk menjadi bahan konflik. Apalagi bahasa-bahasa agama yang sudah dinarasikan dalam ruang digital, gampang sekali. Apalagi kita berbicara radikalisme. Dan nanti juga bisa jadi datang pengaruh-pengaruh liberalisme dari barat yang akan menggampangkan agama, dia membawa modal juga untuk apa? Untuk menjajah budaya sosial bangsa Indonesia. Kalau sudah budayanya tercerabut, sosialnya sudah tercerabut, maka akan mudah bangsa Indonesia itu akan dirobohkan. Akan mungkin di situ ada kelompok-kelompok liberal, negara liberal, negara yang berbicara tentang kebebasan dan lain sebagainya. Kelompok lain ada yang berbicara tentang Islam rigid, Islam transnasionalisme misalnya, dari Timur Tengah misalnya. Akan terpecah. Dan kita itu berusaha negara datang, tokoh masyarakat teredukasi, terarahkan, jangan sampai dua kubu itu datang ke Indonesia. Mau acah-acah RKNI, kubu liberal sama kubu radikal. Ini kan ekstrem kanan sama ekstrem kiri, itu pasti ada sudah hukum alam itu. Bangsa Indonesia yang begini, bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari lukisan Tuhan ini. Lukisan Tuhan yang banyak berbagai macam kandungan kekayaan yang tidak terhitung ini menjadi inceran negara-negara lain, negara-negara penjajah, negara-negara liberal, negara-negara radikal, ya kan? Kalau sudah seperti itu, kekuatan Indonesia akan lumpuh. Jadi kita seperti negara lain, kita akan terkooptasi. Kita sudah tidak ada lagi NKRI kalau hal itu tidak kita sadari, tidak kita jaga bersama.
0: Oke. Ini bahaya. Baik. Nah, gimana sih Pak caranya nih untuk masyarakat bisa ngebedain dakwah yang mencerahkan dengan konten yang ngandung provokasi atau ujaran kebencian, Pak?
1: Sebenarnya metode yang dipakai adalah tokoh masyarakat di lokal itu sendiri harus hati-hati. Mulai dari keluarga. Keluarga, pendidikan dari keluarga. Bagaimana keluarga itu mendidik anak, keluar anaknya masing-masing, supaya paham akan moderasi, ya kan, tidak menghina agama lain, tidak menghina kepercayaan lain, diajari untuk rukun, untuk guyub dengan sesama tetangga, karena di agama sendiri itu man'amana bilahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan akan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Hal-hal yang seperti itulah yang dianggap sepele selama ini oleh masyarakat itu dihidupkan kembali, direvitalisasi. Artinya ya di keluarga dia, oh itu nak kita itu anterin itu ke hari itu. Loh mak, itu kan apa Kristen itu kan Buddha. Kenapa kita? Loh, kita ini berbagi loh, nah ini nggak apa-apa. Nah, oh ya, sudah main sama sana sama anu. Loh, dia kan anu, ya nggak apa-apa. Nanti juga dari pihak keluarga agama lain juga gitu, waktunya zuhur anak-anak main, enak pulang zuhur. Nah, gitu kan saling gitu loh. Saling menghormati, saling menghargai. Nah, artinya ini dari keluarga, kemudian dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi. Kalau misalnya ada pertentangan kecil, ya jangan terus digede-gedein. Diajak musyawarah, membudayakan musyawarah. Kita bangsa Indonesia badan yang rukun, bangsa yang suka bermusyawarah. Musyawarah itu penting, ya kan? Yeah. Musyawarah itu penting. Ya. Mm-hmm. Itulah pendidikan-pendidikan dari kita ke keluarga kita, masyarakat kita. Nanti insya Allah di ruang digital akan menjadi lebih baik dan akan terus-terus-menerus dan akan terbangun sebuah narasi yang harmonis, narasi yang saling hormat menghormati, narasi yang sejuk. Narasi yang mendidik, narasi yang sangat menarik, ya kan?
0: Iya, baik. Nah, Pak, lalu kira-kira apa aja sih ini untuk prinsip etika yang perlu diterapkan nih oleh masyarakat ketika mereka ini berdiskusi tentang agama di media sosial nih, Pak? Kira-kira?
1: Dalam berdiskusi tentang agama di media sosial, narasi yang kita bangun seharusnya adalah lakum dinukum waliyadin. Nah, kita agamaku, agamamu, ya kan? Mm-mm. Kita di moderasi beragama itu adalah sebagai bagian corong lakum dinukum waliyadin. Tidak usah kita memaksakan agama kepada orang lain, kepercayaan kepada orang lain. Orang yang sudah punya agama, orang yang sudah punya kepercayaan, kita saling hormati kepercayaan mereka, kita saling menghargai kepercayaan mereka. Kita tidak usah ikut campur dalam hal ibadah mereka. Nah, karena ada prinsip kalau Anda sopan, saya segan. Itu kan anu kan?
0: Iya,
1: apalagi etika-etika seperti itu, masya Allah. Kalau seorang tokoh agama, Pak Ustadz, Pak Kiai, menjunjung tinggi seperti itu. Ngopi bareng pastor, ngopi bareng romo, ngopi bareng bedandi, ngopi bareng tokoh-tokoh Buddha, masya Allah. Ya kan? Akan tetangga Buddha main ke tetangga Muslim. Artinya ngopi bareng atau kerja bakti bareng, bersihin sampah tiap sebulan sekali atau berapa kali dengan Pak Lurah, Pak Kepala Desa dan lain sebagainya, makan bareng misalnya, makan rebus singkong bareng sampai habis kerja bakti. Alangkah manisnya gitu deh, hal-hal seperti itu. Ya tidak usah menyalahkan, cari kebenaran masing-masing. Mm-mm. Tentang Tuhan kita, tentang siapa yang tidak usah berebut surga. Mm-hmm. Tidak usah membangun neraka untuk saudara kita. Itu sudah urusan agama kepercayaan masing-masing. Oh, kamu pasti masuk neraka kalau saya enggak usah kayak gitu. Yeah. Klaim-klaim kayak gitu kan ya malah akan menjadi sebuah bumerang. Kenapa kayak gitu? Ya kayak yang paling mudah kan seperti itu. Oh, kalau dia itu sudah disiapkan neraka bagi orang-orang yang non-muslim kayak gitu. Mereka juga gitu. Itu ngapain orang-orang itu? Pagi-pagi bangun, katanya sholat subuh, sholat apa? Oh, dia sudah disiapkan neraka. Loh, ini kan hal-hal yang nggak produktif, hal yang kurang gawe gitu loh. Dan ini jangan sampai terjadi tumbuh besar di bangsa Indonesia, bangsa yang mayoritas saling menghormati nenek moyangnya. Memang sejak zaman dulu kita itu berbagai macam agama, berbagai macam keyakinan, lah berbagai macam suku bangsa yang memang sudah fitrahnya sejak zaman dulu seperti itu. Kenapa dulu rukun-rukun aja memang sekarang malah seperti itu?
0: Iya.
1: Ya kan, dulu nggak ada istilah penjajah dari barat terus mau nggak ada. Dulu itu orang saling hormat menghormati, itu kita kembalikan seperti dulu aja lah, orang urusan agama, urusan masing-masing kepercayaan, orang urusan masing-masing. Kalau ada orang Jawa itu kan kadang-kadang kepercayaan, mau kepercayaan ada ini kepercayaan. Biarin aja, nggak usah kita paksa-paksa untuk Jumatan, nggak usah kita paksa-paksa untuk jamaah sholat subuh dan lain sebagainya. Yang mereka itu kepercayaan, mereka itu memang apa, ada agama lain, kepercayaan lain lah. Ngapain kita maksa mereka? Lah, mulai zaman dulu ya hidup rukun berdampingan, malah sekarang gara-gara kedatangan orang segelintir dua gelintir orang yang berpakaian yang sok suci, sok anu, punya kebenaran, klaim kebenaran sepihak, dia itu kelompok dia yang benar, kelompok yang lain salah. Nah, itu enggak usah kita anu. Dan orang-orang seperti itu kita sadari, kita sadarkan gitu loh, kita bagaimana untuk menyadarkan mereka. Oh jangan seperti itu, kita itu sejak dulu, kita itu hidup berdampingan. Jangan sampai meluas orang-orang kayak gitu, jangan sampai tambah, kalau perlu dia balik untuk sadar diri supaya dia itu baca lebih lengkap. Karena

0: sudah menyalah-nyalahkan orang, orang yang pakai sarung, orang yang pakai peci hitam disalahkan, orang yang pakai apa baju apa sandal gapiak yang dari kayu disalahkan, orang yang ini ada hal-hal yang sifatnya apa ya, sifatnya sepele tapi dibesar-besarkan gitu deh. Nah, kayak gini ini yang dikhawatirkan, radikal dan liberal ini harus hati-hati.
1: Oke, baik. Nah, Bapak, mungkin sebelum kita akhiri nih obrolan kita di siang hari ini, Pak, ada nggak sih yang ingin disampaikan, mungkin harapan atau mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar kita tentang langkah sederhana nih yang bisa dilakukan masyarakat supaya ikut ngejaga kesejukan narasi di ruang digital. Silakan, Pak.
0: Ya, paling enggak berbicara tentang bagaimana supaya di ruang digital lebih mendidik, sejuk dan tidak panas. Itu paling enggak kita itu berbicara tentang agama. Agama hadir untuk menjaga jiwa, martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Kita diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling mulia, ya kan? Ini. Nah, yang kedua itu adalah kita ribuan tahun setelah agama-agama lahir, jumlah manusia bertambah dan budaya dan sebagai seiring berkembangnya umat manusia melintasi zaman dan persebarannya di segala penjuru, maka di situ itu harus kita sadari bahwa kita itu di samping kita itu ada tetangga yang beda dengan kita, beda suku, beda agama. Kita jangan merasa bahwa tetangga kita sama dengan kita. Tetangga kita itu beda, ya kita sendiri ada laki-laki, ada perempuan. Kita punya tetangga ada Cina, ada orang Lampung, ada orang Jawa, ada orang Batak. Itu beda dengan kita dan kita harus hormati itu. Jangan kok sebagai orang Jawa pengen memaksakan diri tetangganya orang Jawa semua. Kita harus ada seperti itu ya, kesadaran bersuku, kesadaran beda suku, beda agama itu adalah perlu. Sehingga apa, dengan adanya agama sebagai hizdun nafas menjaga jiwa, terus kesadaran kita sebagai orang bangsa Indonesia yang banyak beragam, mulai dari suku, agama dan lain sebagainya, kesadaran-kesadaran seperti itu yang kita sampaikan, kita bangun dalam narasi digital. Jadi kalau seperti itu, moderasi agama itu akan baik, moderasi agama akan bisa disadari bahwa ternyata agama itu gampang, agama itu mudah, agama itu tidak galak, agama tidak liberal, tidak bebas. Berbicara kalau ada LGBT apa misalnya, tawaran tentang LGBT, oh ternyata dia itu tidak agamis, itu ternyata konyol, itu ternyata budaya orang bodoh. Nah, kemudian ada radikal, oh itu ternyata agama-agama yang apa, pemahaman agama yang kurang bacaan, nah, gitu kan? Berarti biar kita tuntas, biar cerdas, maka membaca agama itu harus tuntas, mulai dari halaman awal sampai halaman akhir. Sehingga tandanya kalau orang moderatif, orang yang moderasi itu adalah orang yang dalam langkah agamanya orang cerdas. Kalau ada orang liberal dan radikal, itu namanya kurang bacaan, dia masih bodoh dalam agama. Itu aja yang anu.
1: Baik. Oke. Okay. Baik, Bapak. Terima kasih ya, Pak ya, sudah sharing ilmu nih di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat nih untuk pendengar kita di siang ini ya, Bapak. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Bapak Dr. Abdul Qohar MSI, Kapus Moderasi UIN Raden Intan Lampung. Kita tadi udah ngobrol tentang agama di era algoritma, menjaga kesejukan narasi di ruang digital. Ya, tentunya mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda pendengar siang hari ini. Kami juga harus akhiri dulu kebersamaan kita menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Jenis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: That's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11 dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat coba kembali Bishop.
2: Bagus.
1: Bishop.

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus

0: Kiss.
1: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi. Kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan bersama.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Rilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempertahankan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Dengan RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reinama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam

0: menghormati amanat dari pengurus daerah Oradu Jawa Timur dan juga KONI. Kita berharap bahwa Oradu di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Oradu ini olahraga yang basisnya domino. Ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
2: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini.
3: Ya, saya tadi agak waktu final, soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, menjadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda nih, ayah, bunda, sudah menyiapkan pendidikan terbaik dong pastinya untuk buah hati tercinta ya. Nah, inilah saat yang tepat ya, pembukaan pendaftaran pendengar atau dikenal dengan PMB, penerimaan murid baru tahun ajaran 2027-2028. Jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, SMKK. Untuk pembukaan pendaftaran tahun ajaran 2027-2028 pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 dengan kegiatan spektakuler, dan juga Anda bisa mendapatkan banyak promo menarik ya, seperti diskon SPP up to 25%, lalu ada juga cashback up to 26%, dan ada undian formulir. Untuk promo-promo ini pendengar hanya bisa didapatkan di Spektakuler 1. Pendaftaran juga bisa dapat ditutup di awal ya jika kuota ini terpenuhi. Lokasi sekolah TKK SDK itu ada di Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong Bandar Lampung. Lalu ada juga untuk SMPK, SMAK, SMKK ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru Tanjung Karang Timur. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa langsung cek ya di IG BPK Penabur Bandar Lampung. Masih bersama Pro 1, kami akan masih terus menemani Anda pendengar di siang hari ini.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar, kalau kita berbicara tentang penyakit diabetes, banyak sekali yang takut dengan penyakit ini karena memang penyakit ini sangat berbahaya. Sehingga banyak orang juga yang mulai untuk membatasi konsumsi gula karena dipercaya gula ini bisa menyebabkan penyakit diabetes. Menurut Dr. Clara, gula alami seperti laktosa dalam susu tidak sama dengan gula tambahan. Laktosa dibutuhkan tubuh terutama untuk perkembangan otak anak. Namun, gula tambahan seperti sukrosa ini perlu untuk dibatasi. WHO merekomendasikan asupan gula tambahan tidak lebih dari 10% dari total energi harian. Namun sayangnya, banyak produk minuman atau makanan anak yang kandungan gulanya sudah melampaui batas ini dalam satu porsi saja. Sehingga tentunya ini menjadi PR untuk orang tua untuk lebih selektif dalam memilih makanan untuk bisa dikonsumsi oleh anak-anaknya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: didengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, Anda masih mendengarkan kami, program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda menghadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Pendengar, Anda sering gak sih ngerasain lelah dan mengantuk? Nah, ternyata badan yang lelah dan mengantuk ini umumnya disebabkan oleh pola makan dan kebiasaan yang tidak sehat, serta masalah medis tertentu. Ya, selain melakukan pengobatan dan perawatan medis, ada beberapa cara yang bisa dilakukan nih untuk mengatasi kondisi tersebut, seperti olahraga secara teratur dan juga mendapatkan tidur yang cukup. Nah, kali ini Andina akan hadirkan informasi nih untuk Anda tentang beberapa cara agar tidak mudah lelah dan mengantuk. Di antaranya adalah makan makanan yang bernutrisi, pendengar. Ya, tentunya mengkonsumsi makanan yang memiliki gizi seimbang ini bisa menjaga energi di dalam tubuh ya. Kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh dengan mengkonsumsi buah, sayur, dan biji-bijian utuh. Dan Anda juga diimbau untuk menghindari makanan yang memiliki kandungan nutrisi rendah seperti makanan ultra proses dan juga makanan yang memiliki kandungan gula yang tinggi. Lalu tips selanjutnya adalah menambah asupan zat besi, pendengar. Ya, tentunya agar tubuh tetap berenergi, Anda bisa menambah asupan makanan yang kaya akan zat besi seperti sayuran berdaun hijau, lalu kacang-kacangan dan gandum utuh. Lalu dengan cara berolahraga secara teratur, ini juga akan membuat tubuh kita tidak mudah lelah dan mengantuk ya. Lalu juga minum air putih yang lebih banyak ya, lalu membatasi asupan kafein. Jadi kalau misalkan Anda suka tuh yang namanya minuman yang berkafein seperti kopi misalkan, mungkin dari sekarang walaupun tidak bisa berhenti, tapi paling tidak sedikit dikurangi ya. Jadi Anda bisa tetap menjaga kesehatan tubuh Anda tetap bugar, gak mudah lelah gitu kan, gak mudah mengantuk. Nah, tips selanjutnya adalah tidur yang cukup, pendengar. Lalu menghindari minuman beralkohol, mengurangi stres, lalu makan dengan porsi kecil lebih sering. Dan juga untuk Anda yang punya kebiasaan merokok, ini harus berhenti merokok ya. Karena merokok ini bisa mengurangi asupan oksigen di dalam tubuh, sehingga Anda akan lebih sulit untuk bernapas dan kelelahan. Berhenti merokok tidak hanya akan membuat tubuh lebih berenergi, namun juga akan lebih sehat. Nah, itu tadi ya pendengar, beberapa cara ya supaya kita tidak mudah lelah dan mengantuk. Di antaranya tadi ada berhenti merokok, lalu juga mengurangi stres, makan dengan porsi yang lebih kecil tapi lebih sering gitu kan. Pokoknya masih banyak lagi tadi yang sudah Andina hadirkan informasi untuk Anda. Semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Ya, mendengar untuk Anda yang siang hari ini udah mulai ngantuk gitu kan, udah mulai lemah, letih, lesu, mungkin bisa cobain konsumsi secangkir kopi ya, seperti di Lestari ini, supaya semangat kembali untuk menjalankan aktivitasnya di siang hari ini, pendengar. Dan kami juga akan temani Anda hadirkan informasi nih, pendengar, yang mana sembelit ini ternyata nggak selalu disebabkan oleh kurang minum atau rendahnya asupan serat, pendengar. Dalam beberapa kasus, kondisi ini juga bisa menjadi tanda adanya gangguan kadar gula darah, terutama pada penderita diabetes yang tidak terkontrol. Secara medis, pendengar, kadar gula darah yang tinggi ini dalam waktu lama bisa merusak saraf, termasuk saraf yang mengatur kerja saluran pencernaan, yang akibatnya pergerakan usus ini menjadi lebih lambat, sehingga feses

berbagai faktor seperti pola makan yang rendah serat, kurang aktivitas fisik, efek samping dari obat-obatan, hingga gangguan pencernaan lainnya. Karena itu pendengar, pemeriksaan medis tetap diperlukan untuk mengetahui penyebab pastinya. Nah, apabila sembelit berlangsung lebih dari beberapa minggu, sering kambuh atau disertai gejala lain seperti sering haus, sering buang air kecil, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, ataupun mudah lelah, sebaiknya segera nih untuk berkonsultasi ya dengan tenaga kesehatan. Periksakan kadar gula darah Anda, ini juga bisa ya membantu memastikan apakah keluhan ini berkaitan dengan diabetes atau kondisi medis lainnya. Menjaga pola makan bergizi seimbang, memperbanyak konsumsi serat, memenuhi kebutuhan cairan rutin, berolahraga juga, serta mengontrol kadar gula darah akan menjadi langkah penting ya untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan sekaligus juga untuk mencegah berbagai komplikasi diabetes. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan berita daerah Lampung siang. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Mereka berani ke pasar global karena kita selama ini berpikiran bahwa yang namanya ekspor itu susah. Ekspor itu ribet. Dengan leading ekspor, kita harapkan teman-teman terinspirasi.
2: Seeding ya, atau penerbangan-penerbangan singkat dengan membawa material tertentu untuk mengintersep awan yang ada itu bisa tereskalasi menjadi awan betulan yang menurunkan hujan.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Selasa 4 Agustus 2026 dengan topik berita. Menjaga ketersediaan air di bendungan menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi musim kemarau. Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan berbagai upaya mitigasi termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu mempertahankan cadangan air. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pemerintah Provinsi Lampung sukses melaksanakan gerakan serentak penetrasi pasar atau pasar murah di 128 titik di 15 kabupaten kota selama periode Juli. Berikut laporan Galih Prihantoro.
3: Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung sukses melaksanakan gerakan serentak penetrasi pasar atau pasar murah di 128 titik selama periode Juli 2026. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Muhammad Jimmy Skill mengatakan pelaksanaan program dilakukan melalui sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah Kabupaten Kota, Satgas Pangan, serta didukung oleh Perumbulak Kanwil Lampung, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memastikan ketersediaan pasokan pangan, meningkatkan keterjangkauan harga bagi masyarakat, serta mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.
4: Kami, Pemprov, berkolaborasi bersama dengan Dinas yang membidangi perdagangan kabupaten kota untuk sama-sama menggelar pasar murah sekaligus dalam rangka pengendalian inflasi. Karena salah satu instrumen dalam pengendalian inflasi itu adalah pasar murah. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, maka harga di pasaran itu insya Allah tidak akan melonjak karena kebutuhannya sudah terpenuhi.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Lampung, Panca Hartono, menambahkan operasi pasar murah di nilai sangat efektif karena dapat membantu masyarakat. Oleh karena itu, ke depan Disperindak terus mengencarkan operasi pasar murah.
5: Ya, kalau operasi pasar itu sangat efektif karena seperti kami melakukan pasar murah itu, masyarakat bisa membeli dengan harga yang cukup sangat membantu harganya. Yaitu benar-benar kami gerakan terus, kami galangkan terus itu pasar murah gitu. Kami selain melihat itu, melakukan itu rutin, kami di mana kira-kira ada titik yang kami lihat memang harganya sudah mulai bergerak, itu kami langsung melakukan gerakan.
3: Sebagai informasi, dalam penetrasi pasar yang dilakukan selama bulan Juli tersebut, pemerintah menyediakan komoditas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, diantaranya minyak goreng, gula putih, beras SPAP, hingga tepung terigu. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat tentang pentingnya menjaga ketersediaan air di bendungan dalam menghadapi musim kemarau yang telah dirangkum tim pemberitaan RRI.
6: Saya Bunga, saya tidak sepenuhnya menolak dengan adanya upaya menjaga ketersediaan air bendungan di musim kemarau ini. Tetapi menurut saya pemerintah juga harus lebih fokus pada solusi jangka panjangnya, bukan hanya operasi modifikasi cuaca saja. Misalnya itu memperbaiki saluran irigasi, menjaga daerah resapan air, dan mengedukasi masyarakat agar lebih hemat menggunakan air. Jika hanya mengandalkan modifikasi cuaca saja, saya khawatir hasilnya itu tidak selalu maksimal karena tetap bergantung pada kondisi alam. Jadi menurut saya upaya ini boleh dilakukan, tetapi harus diseimbangkan dengan langkah-langkah yang lebih berkelanjutan.
7: Saya Rira, saya mendukung langkah pemerintah ini melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menjaga ketersediaan air di bendungan selama musim kemarau. Menurut saya, air itu kebutuhan utama, jadi baik untuk masyarakat maupun petani. Kalau ada cadangan air, tetap terjaga, pasokan air bersih itu, dan irigasi juga lebih aman sehingga aktivitas sehari-hari tidak terlalu terganggu. Jadi selama pelaksanaannya itu tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Saya rasa upaya ini sangat baik untuk dilakukan sebagai bentuk antisipasi menghadapi musim kemarau.
0: Mendengar, menjaga ketersediaan air di bendungan menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi musim kemarau. Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan berbagai upaya mitigasi, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu mempertahankan cadangan air. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
8: Ya, hujan buatan atau OMC ya, itu...
9: Memasuki musim kemarau, potensi berkurangnya ketersediaan air menjadi perhatian berbagai pihak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi sektor pertanian hingga kebutuhan air masyarakat jika tidak diantisipasi sejak dini. Pemerintah Provinsi Lampung bersama instansi terkait terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi lapangan guna menentukan langkah mitigasi yang tepat. Humas BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan seluruh wilayah di Lampung berpotensi terdampak kekeringan meski tingkat kerawanannya berbeda-beda. Menurutnya, beberapa daerah seperti Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat menjadi wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena memiliki potensi resiko yang cukup tinggi saat musim kemarau berlangsung. Namun dalam pelaksanaannya, operasi modifikasi cuaca tidak hanya mempertimbangkan wilayah yang rawan kekeringan, tetapi juga kebutuhan air untuk mendukung aktivitas pertanian yang sedang berjalan. BPBD Provinsi Lampung menilai keberlangsungan produksi pertanian perlu dijaga agar tidak terganggu oleh berkurangnya curah hujan selama musim kemarau. Koordinasi dengan BMKG, BNPB, dan instansi terkait terus dilakukan untuk memastikan langkah mitigasi berjalan sesuai kondisi cuaca yang berkembang.
8: Ya, hujan buatan atau OMC ya, itu akan dilaksanakan oleh BNPB dengan dukungan dari BRIN dan BMKG. Teknisnya melalui seeding ya, atau penerbangan-penerbangan singkat dengan membawa material tertentu untuk mengintersep awan, dapat awan yang ada itu bisa tereskalasi menjadi awan betulan yang kedaruratan hujan. Teknisnya seperti itu, Mbak.
9: Wahyu menjelaskan, sasaran utama operasi modifikasi cuaca adalah meningkatkan cadangan air di bendungan sehingga debit air tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat maupun sektor pertanian. Dengan langkah mitigasi yang dilakukan sejak dini, dampak kekeringan diharapkan dapat ditekan sehingga aktivitas masyarakat dan produktivitas pertanian tetap berjalan dengan baik. Dari Bandar Lampung, Nurul Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Lampung Bengkulu menghentikan sementara operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Tanggamus dan Pesawaran menyusul dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa di dua daerah itu. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
10: Satu hari setelah kejadian tersebut, kami mengajukan nota dinas.
11: Kepala KPPG Lampung Bengkulu Ahmad Heri Setiawan mengatakan penghentian sementara operasional dilakukan terhadap dapur SPPG Sinar Betung di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dan SPPG Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, setelah muncul dugaan kasus keracunan makanan. Menurut Ahmad Heri, satu hari setelah peristiwa tersebut, pihaknya bersama tim langsung turun ke lokasi untuk melakukan trauma healing kepada siswa yang diduga mengalami keracunan. Dia menjelaskan, pada hari yang sama, KPPG Lampung Bengkulu juga mengajukan nota dinas ke Badan Gizi Nasional atau BGN untuk menghentikan sementara operasional dapur SPPG di Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran. Dia memastikan penghentian sementara dilakukan sembari menunggu hasil uji sampel makanan yang diberikan kepada para siswa. Ahmad Heri menegaskan KPPG Lampung Bengkulu juga melakukan pengawasan ketat terhadap SPPG-SPPG tersebut.
10: Untuk kejadian menonjol di Kabupaten Tanggamus, saya dan tim berangkat klarifikasi lapangan dan melakukan trauma healing ke anak-anak yang terkena gejala gangguan pencernaan. Satu hari setelah kejadian tersebut, kami mengajukan nota dinas ke Badan Gizi Nasional di pusat untuk melakukan penghentian sementara operasional sambil menunggu hasil laboratorium dari makanan yang diberikan saat terjadinya kejadian menonjol di Kabupaten Tanggamus. Begitu juga dengan di Trimulyo Tegineneng. Itu juga sama, kami sudah melakukan suspend, kami hentikan sementara operasionalnya. Kita coba menunggu, melihat standar lagi di SPPG. Kita adakan pemantauan pengawasan dengan checklist yang memang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
11: Hingga Selasa 28 Juli 2026, sebanyak 8 SPPG atau dapur MBG di Lampung dihentikan sementara operasionalnya. Penghentian itu bertambah pada dua lokasi terbaru, masing-masing SPPG Gunung Sugis Putih Jaya 2 di Kabupaten Lampung Tengah dan SPPG Tanjung Karang Pusat Gotong Royong Kota Bandar Lampung. Keduanya dihentikan untuk melakukan perbaikan infrastruktur agar sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan. Dua dapur yang baru dihentikan tersebut melengkapi 6 SPPG lain yang telah dulu dihentikan. Dari total 8 SPPG, 2 diantaranya terkait kejadian dugaan keracunan menu MBG, sedangkan 4 dapur lainnya dinilai belum memenuhi standar fasilitas serta kelengkapan administrasi. Di Tanggamus, 8 siswa SMP Negeri 1 Talang Padang mengalami mual, muntah, dan diare usai menyantap menu MBG. Sementara di Pesawaran, puluhan siswa SD Negeri 22 Tegineneng mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi sup buah dalam program MBG. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 29 guru honorer di Kota Metro Lampung meratapi nasib lantaran data kepegawaian mereka terhapus secara sepihak dari sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK Kementerian Pendidikan. Penghapusan data tetap tanpa sosialisasi tersebut membuat puluhan pendidik non-ASN ini kehilangan status resmi, hak mengajar, hingga peluang sertifikasi. Berikut laporan selengkapnya.
12: Januari 2026 itu kami sudah dirumahkan sekitar 29 orang. Ya, itu terdiri dari guru.
3: Sebanyak 29 guru honorer di Kota Metro Lampung harus meratapi nasib lantaran data diri terhapus dari sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK. Penghapusan nama dari database Kementerian Pendidikan berdampak langsung terhadap keberlanjutan profesi serta hak mengajar para pendidik non-ASN. Salah satu perwakilan guru honorer, Henny, mengatakan pemutusan data terjadi tanpa adanya pemberitahuan maupun sosialisasi terlebih dahulu dari dinas terkait. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan mengingat para guru honorer telah memberikan dedikasi tinggi meski menerima honorium yang relatif minim. Dirinya menambahkan, hilangnya data DAPODIK secara sepihak juga menghapus harapan para guru untuk dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
12: Januari 2026 itu kami sudah dirumahkan sekitar 29 orang. Ya, itu terdiri dari guru dan tenaga kependidikan. 29 data itu jadi bukan guru sementara tenaga pendidikan. Dirumahkan waktu itu yang saya dengar katanya karena guru ini sudah tidak bisa digaji lagi dari dana BOS. Tapi setelah kami koordinasi lagi ke dinas pendidikan mengatakan bahwa kami ini terdampak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di mana semenjak tahun 2026 Januari 2026 tidak ada lagi status non-ASN kecuali P3K dan PNS.
3: Dirinya berharap ada penjelasan transparan serta solusi konkret agar hak-hak mengajar dapat dikembalikan seperti sedia kala. Menanggapi persoalan tersebut, para guru honorer telah berupaya melakukan aduan dan audiensi ke instansi pemerintah Kota Metro. Langkah tersebut ditempuh guna meminta kejelasan mengenai alasan teknis maupun administratif di balik penghapusan data DAPODIK. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC terus memperkuat perannya sebagai fasilitator perdagangan dengan mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Lampung menembus pasar internasional. Berikut laporan selengkapnya.
13: Di Bea Cukai ini kan ada kegiatan yang namanya klinik ekspor. Dan klinik ekspor ini salah satunya adalah
3: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC terus memperkuat perannya sebagai trade fasilitator dengan mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Lampung
14: agar mampu menembus pasar internasional. Hingga saat ini, sebanyak 7 UMKM di Lampung berhasil melakukan ekspor setelah mendapatkan pendampingan dari Bea Cukai bersama instansi di bawah Kementerian Keuangan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, Bir Budi Kismulyanto mengatakan, pendampingan kepada UMKM menjadi salah satu fokus utama Bea Cukai dalam mendukung peningkatan ekspor daerah. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai, instansi di lingkungan Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan yang bersama-sama memberikan pendampingan kepada pelaku usaha. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui klinik ekspor, program pendampingan yang memberikan edukasi mengenai prosedur ekspor sekaligus membangun kepercayaan diri pelaku UMKM untuk memasuki pasar global. Pendampingan yang diberikan tidak hanya berupa edukasi mengenai regulasi ekspor, tetapi juga membantu pelaku usaha memperoleh akses pasar internasional. Bea Cukai memanfaatkan jaringan atase keuangan dan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri untuk mencarikan calon pembeli atau buyer dan mempertemukan mereka dengan pelaku UMKM melalui kegiatan business matching.
13: Di Bea Cukai ini kan ada kegiatan yang namanya klinik ekspor. Dan klinik ekspor ini salah satunya adalah bagaimana mengedukasi ke teman-teman pelaku usaha termasuk di UMKM ini untuk mereka berani ke pasar global. Karena kita selama ini berpikiran bahwa yang namanya ekspor itu susah, ekspor itu jelimet. Dengan klinik ekspor kita harapkan teman-teman teredukasi. Dan kami kalau di Bea Cukai ini kan lebih banyak kepada masalah kegiatan-kegiatan fasilitasi dan asistensi. Juga kami Kementerian Keuangan berusaha untuk mempertemukan atau mencari buyer yang ada di luar negeri.
14: Selain membuka akses pasar, pelaku UMKM juga mendapatkan dukungan pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank. Menurut Bir Budi, pembiayaan tersebut menjadi salah satu instrumen penting agar pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas produksinya untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri. Ia menegaskan terdapat 3 aspek utama yang harus dipenuhi UMKM agar mampu bertahan di pasar ekspor, yakni kualitas produk, kuantitas produksi, dan kontinuitas pasokan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan menggelar bimbingan teknis literasi informasi selama 3 hari untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi berkualitas. Melalui kegiatan ini, para peserta yang terdiri dari guru, pustakawan, dan pegiat literasi diharapkan mampu menjadi agen penyaring hoax di lingkungannya. Berikut laporan Rio Tanjung.
15: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dan diikuti guru, pustakawan, pengelola perpustakaan, serta penggiat literasi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan, Dian Eka Putri, kepada RRI mengatakan kegiatan bertujuan meningkatkan kemampuan literasi informasi peserta. Peserta dibekali kemampuan mencari, memilih, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara tepat serta bertanggung jawab. Menurutnya, kemampuan literasi informasi semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital saat ini. Masyarakat perlu memiliki kemampuan menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar. Dirinya menjelaskan, peserta juga diarahkan mampu mengakses informasi berkualitas dari berbagai sumber. Keterampilan tersebut diharapkan mendukung pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut menghadirkan 2 pemateri dari Universitas Lampung sebagai narasumber. Mereka yakni Dr. Wanto Putra, S.Hum, M.Hum, dan Dr. Ferry Pirdaus, S.I.Kom, M.A. Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen melaksanakan kegiatan serupa secara bertahap dan berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan agar semakin banyak masyarakat memiliki kemampuan literasi informasi.
16: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengadakan kegiatan BIMTEK literasi informasi, kegiatan BIMTEK tujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mencari, memilih, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara tepat, kritis, dan bertanggung jawab, baik dari sumber cetak maupun digital. Di era digital seperti ini, kemampuan literasi informasi sangat penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar atau hoax. Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta memiliki keterampilan dalam mengakses informasi yang berkualitas untuk mendukung pendidikan, pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.
15: Lebih lanjut, ia berharap peserta dapat menjadi agen literasi di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, masyarakat Waikanan diharapkan semakin cerdas menyaring informasi dan terhindar dari hoax. Dian menilai kemampuan memanfaatkan informasi secara tepat dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Literasi informasi diharapkan mendukung peningkatan kualitas hidup, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim kuasa hukum Andes Bayuwati, mantan pegawai eksekutif PT BPR Syariah atau BPRS Waikanan Perseroda, memprotes pembatasan pendampingan hukum terhadap kliennya dalam proses klarifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Waikanan serta Otoritas Jasa Keuangan OJK. Berikut laporan Teddy Herianto.
1: Tim kuasa hukum Andes Bayuwati, mantan pegawai eksekutif PT BPR Syariah atau BPRS Waikanan, memprotes pembatasan pendampingan hukum terhadap kliennya dalam proses klarifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Waikanan serta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Andes Bayuwati saat ini tengah menghadapi pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan di lingkungan BPRS Waikanan. Namun kuasa hukumnya menilai proses tersebut harus tetap menjamin hak-hak hukum pihak yang diperiksa, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum. Kuasa hukum Andes Sugiman bersama Retno Budi Ayu menyatakan keberatan atas larangan pendampingan yang mereka alami saat kliennya diminta klarifikasi oleh Inspektorat maupun OJK. Dikatakan Sugiman, pihaknya sangat menyayangkan hal ini. Sesuai aturan perundang-undangan, setiap warga negara yang diperiksa berhak didampingi pengacara sejak awal proses. Menurut Sugiman, saat proses klarifikasi di Inspektorat, pihaknya tidak diperkenankan mendampingi kliennya dengan alasan kegiatan tersebut merupakan pembinaan internal. Hal serupa disebut kembali terjadi saat OJK melakukan agenda pemeriksaan rutin dan meminta keterangan Andes terkait tugas dan tanggung jawabnya selama menjabat sebagai pejabat eksekutif di BPRS Waikanan. Tim kuasa hukum berpendapat hak pendampingan tersebut dijamin oleh sejumlah regulasi, diantaranya Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP Peraturan OJK Nomor 16 Tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, junto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang OJK. Selain mempersoalkan pendampingan hukum, kuasa hukum juga mengungkap sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam penanganan kasus tersebut.
2: Kami selaku kuasa hukum itu menyayangkan kenapa adanya batasan terkait dengan pendampingan hukum. Tentu ini merugikan klien kami, ya, klien kami yang mana pada saat kami mendampingi di inspektorat, PH tidak diperkenankan untuk mendampingi karena dalil mereka ini adalah pembinaan internal, sehingga kita maklumi ya, kita tidak mendapatkan hak untuk mendampingi itu. Lalu yang kedua, kami juga menyayangkan tidak adanya izin dari pihak OJK yang telah melakukan klarifikasi dan wawancara kepada klien kami, yang mana sama klien kami ini akan diwawancara, akan diklarifikasi terkait tugas pokok fungsi pada saat menjadi pegawai eksekutif Bank Syariah. Namun ada pernyataan dari pihak OJK bahwa klien kami ini mantan pegawai eksekutif dari Bank Syariah, sehingga alasan atau dalil kedua itu melakukan pembinaan secara umum, pemeriksaan secara umum rutin selama setiap tahun sekali. Sehingga dari statement ataupun pihak dari OJK itu tidak memperkenankan klien kita didampingi oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh klien kita untuk mendampingi pada saat diklarifikasi atau pada saat diwawancara atau pada saat dilakukan pemeriksaan.
1: Menanggapi hal tersebut, Asisten Direktur OJK Imam Ghazali menjelaskan agenda yang dilaksanakan di BPRS Waikanan merupakan pemeriksaan umum rutin yang juga mencakup tindak lanjut atas laporan dugaan fraud yang disampaikan manajemen bank kepada OJK. Menurut OJK, pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat tugas resmi. Adapun pertemuan dengan Andes Bayuwati bertujuan meminta penjelasan terkait tugas dan tanggung jawabnya selama masih aktif bekerja di BPRS Waikanan. Namun karena yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia memberikan keterangan tanpa didampingi kuasa hukum, pihak OJK menghormati keputusan tersebut dan tidak melanjutkan proses wawancara. Sementara itu, Inspektur Kabupaten Waikanan Bismi Janadi membenarkan pihaknya telah memanggil sejumlah pihak terkait dalam perkara tersebut. Menurut Bismi, pemanggilan dilakukan dalam rangka pembinaan internal kedinasan sehingga mekanisme yang diterapkan berbeda dengan proses penegakan hukum pidana. Hingga kini, pihak manajemen PT BPRS Waikanan belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi terkait berbagai tudingan dan pernyataan yang disampaikan. Kasus ini masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak berwenang Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus mengintensifkan upaya pencegahan kanker serviks melalui pemberian vaksin HPV kepada siswi sekolah dasar. Program tersebut menjadi langkah strategis untuk memberikan perlindungan sejak dini terhadap resiko infeksi virus penyebab kanker serviks. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus memperkuat upaya pencegahan kanker serviks melalui pemberian vaksin human papilloma virus atau HPV kepada siswi sekolah dasar. Program vaksinasi tersebut menjadi langkah preventif untuk melindungi anak perempuan dari risiko infeksi virus penyebab kanker serviks. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Didi Arwadi, mengatakan vaksin HPV diberikan dalam 2 dosis. Pemberian vaksin dilakukan secara bertahap kepada siswi perempuan yang berada di jenjang sekolah dasar. Vaksinasi tahap pertama diberikan saat siswi berada di kelas 5 dan dilanjutkan pada tahap kedua ketika siswi duduk di kelas 6. Menurutnya, kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker yang dapat dicegah melalui vaksinasi.
4: Karena di Indonesia ini kan kanker serviks itu tinggi lah gitu loh. Dan rata-rata apabila sudah terkena kanker serviks itu tingkat kematiannya tinggi gitu. Apalagi yang udah stadium lanjut ya. Itu untuk itu pemerintah mencegah supaya ke depannya tingkat penderita kanker serviks itu tidak menjadi lebih tinggi. Untuk itu dilakukan vaksinasi HPV untuk wanita, dan sasaran vaksinasi pertama di kelas 5 bagi siswa perempuan, yang keduanya pada saat mereka naik kelas 6. Jadi 2 kali dilakukan penyuntikan vaksinasi untuk HPV pada siswa wanita atau perempuan.
3: Berdasarkan kajian medis, lebih dari 99% kasus kanker serviks disebabkan oleh infeksi persisten human papilloma virus atau HPV. Didi menjelaskan, pemberian vaksin pada usia sekolah dinilai paling efektif karena dilakukan sebelum seseorang berisiko terpapar virus HPV. Dengan demikian, perlindungan yang terbentuk akan lebih optimal dalam mencegah kanker serviks di masa mendatang. Melalui program tersebut, dirinya berharap semakin banyak anak perempuan memperoleh perlindungan sejak dini, sehingga risiko kanker serviks dapat ditekan dan kualitas kesehatan perempuan di masa depan semakin meningkat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Inilah dia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
0: Perkumpulan Sambo Indonesia atau Persambi Lampung terus memperkuat pembinaan atlet sekaligus mengenalkan olahraga Sambo kepada masyarakat. Cabang bela diri asal Rusia itu optimis mampu meningkatkan prestasi pada ajang PON mendatang. Berikut laporan M. Priambudi.
7: Sambo yang namanya combat itu boleh mukul, nendang, patahan, kuncian, dan lain-lain. Bebas. Tapi yang
8: Ketua Persambi Lampung, Asril Isnul, kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan Sambo merupakan olahraga bela diri yang berasal dari Rusia dan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu Sport Sambo dan Combat Sambo. Menurutnya, Sport Sambo memiliki teknik yang hampir sama dengan judo. Sedangkan Combat Sambo memperbolehkan pukulan, tendangan, kuncian, dan teknik bantingan. Asril menjelaskan, meski memiliki kemiripan dengan judo, Sambo memiliki sistem pertandingan dan penilaian yang berbeda. Karena itu, atlet, pelatih, maupun wasit harus memahami regulasi yang berlaku melalui pelatihan dan penataran yang rutin dilakukan setiap tahun.
7: Dari Rusia dibagi 2 kategori, combat sama sport. Yang combatnya ini sama dengan MMA itu, istilah yang sekarang lagi ngetop itu atlet Khabib. Nah, Khabib itu basicnya judo dengan sambo. Sambo yang namanya combat itu boleh mukul, nendang, patahan, kuncian, dan lain-lain, bebas. Tapi yang sportnya itu persis dengan judo. Dia persis dengan judo, dia hanya boleh membanting, mengunci, mematah. Patah kaki boleh, patah tangan boleh. Tapi kalau di judo kan hanya patah tangan.
8: Ia menambahkan Sambo mulai menunjukkan perkembangan di Indonesia dan telah dipertandingkan pada SEA Games. dengan menyumbangkan medali bagi Indonesia. Sementara itu pada ajang PON bela diri tahun 2025, kontingen Lampung berhasil meraih 2 medali perak dan 4 medali perunggu. Dia berharap melalui pembinaan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Sabo Lampung mampu meraih prestasi yang lebih tinggi, termasuk membidik medali emas pada PON mendatang. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional. Kita akan langsung bergabung bersama program 1 RRI Jakarta.

0: mana ya, hari ini, esok atau nanti, ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya ya.
0: Sutra lama Kaisa.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisanya sibuk bedah rumah ya,
1: ya kan?
0: Sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin saya.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke.
0: Ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya tinggal.
1: Ya, baru menjelang dua.
0: Alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali lu.
1: Kau harus coba, cocok ya, nanti kurasa ya. Nanti ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1,
1: ya,
0: dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya.
1: Pastinya, pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia
0: betul.
1: Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi, kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. tapi itu belum nempel di aku loh, itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget.
0: Oh, ya aku Om Talelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Talelet Om gitu.
1: Oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh di lagu Hong itu, aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius banget,
1: banget
0: ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, Laut
1: mana?
0: Yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu Tulus lah Teh Hijau.
1: Iya, Teh Hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh Hijau juga.
0: Literally
1: sih. Hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Bener banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca nggak? Aku awalnya nggak suka maca loh.
1: Saat... Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Kalau minum gitu.
1: Kalau ada aku minum. Kalau nggak ada nggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi nggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh nggak ya?
1: Nggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak. Dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya Kak Isan,
1: iya.
0: Kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih?
0: Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Judulnya adalah Sembunyi Dari Bumi.
1: Emang
0: takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa, aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja, aku masih kelihatan, ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya apa sih tapi?
0: Nah benar, tapi kalau kata Isan bagus nih, aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Oh. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.

0: Bangsa Iksan Tarorel. Rol di Huta Haya, apa kabar kalian berdua?
1: Baik,
2: baik, alhamdulillah
1: Bung Beni. Bung Beni sehat.
0: Alhamdulillah, biar akhir sehat walafiat.
1: Apa itu artinya?
2: Sehat yang luar biasa.
1: Oke. Manado lagi terik apalagi hujan nih, Bung Beni.
0: Aduh, teriknya minta ampun, sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
1: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
2: Panas banget, di sini panas lebih banget, panas banget
1: Bung
2: sih.
1: Beni.
2: Jujur.
1: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Beni ya.
2: Ya Allah.
0: Nyuci baju cepat kering, mobil tapi sumurnya sudah
1: kering,
0: kehabisan air.
1: Aduh,
2: jangan dong. Mudah-mudahan
1: semoga nanti ada bantuan ya.
2: Amin.
1: Dari pihak terkait.
2: Ramal-ramal yang kemarin itu enggak terjadi ya.
0: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh
1: pemerintah. Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Beni ya.
0: Ya, oh, itu yang pasti yang penting ya.
1: Sip. Bung Beni ada Roli sama Isan nih.
2: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
1: Anet, mungkin ya, udah ada titipan pertanyaan.
0: Titipan pertanyaan aja ya, titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet sebentar lagi akan tiba ya di studio.
2: Boleh,
0: ya.
2: Boleh, Bung Beni.
0: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi Dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi Dari Bumi?
1: Okay.
0: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan K-pop ya Mbak Anet ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik, pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock. Itu aja ya pertanyaannya ya.
2: Oke. Siap Bung Beni Jo.
0: Namanya apa dulu Bang Iksan, Mbak Roli yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertosono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Beni udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
2: Nyambung banget ya langsung ya.
1: Halo Ibu Farida.
2: Halo Bu.
3: Assalamualaikum Bang Iksan, sama yang di samping, yang cantik.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat?
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
3: Cerah
2: ya.
3: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14.30 lebih.
1: Iya.
2: Ya, udah sore ya.
3: 14.50.
1: 14.50. Satu jam lebih awal ya.
2: Iya.
3: Iya.
1: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
3: Titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi Dari Bumi. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi Dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
1: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor. Iya,
3: Sembunyi Dari Bumi. Mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu, kapan jadi seorang penyanyi ya?
1: Oke. Awal mula karirnya ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Bang Iksan.
2: Iya.
3: Kirim salam ya.
2: Boleh, silakan.
3: Tadi ada Pak Denny, terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di masa di sana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang. Terus ada Cigurian di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
2: Amin.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Ibu, sehat-sehat. Menyapa juga nih Kaisan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
2: Iya. Ya, ya kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
1: Betul ya, di kan? Di RRI Net ya.
2: Iya di RRI
1: Net. Bergabung bersama kami.
2: Jangan lupa juga di follow Instagram kita, TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info.

0: Info terkini, Cia.
1: Yes. Bisa ya, langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan,
0: yes,
1: ya,
0: banget.
1: Ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya.
1: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
0: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
1: Coba, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang kakak.
1: Selamat siang Mas Faris.
2: Iya, rezeki ya, langsung nyambung ya.
1: Alhamdulillah.
0: Rezeki orang soleh ya.
2: Itu gitu memang, kalau orangnya nyantai, gak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
1: Amin, oh bener. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
2: Iya, katanya tuh saya kayak gitu, dulu zamannya siapa banget
0: ternyata enggak beras. Oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
1: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada
0: Alhamdulillah.
1: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anet.
0: Sembunyi dari bumi.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Pernah dengar Anet ya?
1: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Isan.
0: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
1: Oh tahu Mas Faris ya. Juga, ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja nggak berdua nih?
0: Boleh.
1: Boleh ya.
2: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
1: Oh sama-sama Ruli ya.
0: Cuma iya, bedanya ini Ruli Tayan.
1: Halo Kak Ruli. Oke.
0: Hai.
2: Orangnya senyum-senyum.
1: Tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
2: Cowok lah.
1: Oh cowok. Kalau di sini cewek Kak.
2: Iya.
1: Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
2: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
0: jadi Dede Anet kayaknya.
1: Dede. Anak bukan buat anak.
2: Nah, yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang. Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya. Ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
2: Iya. Okay. Nah, salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo. Juga ada Kak Arga Saputra. Terus ada juga Kak Ari Jawari.
3: Kondisi situasi saat ini memang ya cukup kompleks gitu, maka ya itu pedoman hidup saat kita butuhkan saat ini, dan nil pesenggiri menjadi salah satu itu.
4: Ya. Bagaimana Bang Jo?
5: Di sini ada satu pertanyaan, bukan pertanyaan terakhir ya, dari WhatsApp.
4: Iya.
5: Dari Pak Haris di Yogyakarta. Yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan.
4: Oke, baik. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus?
0: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
2: Oh iya, Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
1: Tanya dulu sama saya, Rulinya. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
0: Baru.
2: Dendeng batoko. Baru.
0: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
2: Baru atau udah dari dulu?
0: Ya? Dia baru mengenal itu.
1: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop.
0: Rendang.
1: Ayam pop tuh sebenarnya makanan asli Padang enggak sih? Udah gak sih?
0: Padang kan.
1: Maksud aku kan dia baru kekinian kan.
0: Baru
1: atau
0: apa ibaratnya
1: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau enggak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
2: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
1: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
0: Dendeng
1: batoko tuh bener-bener crispy banget, kayak di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
0: Tapi pedes.
1: Ya kan? Iya, tapi ya nggak apa-apa.
2: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
1: Kayak gepuk.
0: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya?
2: Iya.
1: Oh.
2: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
1: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Wah,
0: iya,
1: enak sih.
2: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
1: Iya, rendang benar-benar.
0: Iya, kalau buat aku rendang sih ya.
1: Itu bisa nambah sih.
0: Aku sih kalau rendang.
1: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
0: Aku juga.
1: Tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
0: Aku bisa lagi.
1: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
0: Makan enak dibagi-bagi.
1: Iya, mana mau. Oh, otak-otak juga ya. Orang banyak yang otak suka otak enak. Ya.
0: Gulai otak.
2: Iya. Okay. Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau berangkat ke Kota Padang Panjang.
1: Berangkat.
0: Ya. Iya. Oke, oke. Siapin tiket ya, Uncle Gazi ya.
2: Oke.
1: Okay. Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Boleh. Nih, apa kira-kira yang mesti dicoba?
2: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
1: Iya, boleh.
2: Pertanyaannya, lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
1: Oke. Okay.
2: Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu?
1: Oke,
0: okay, siap.
2: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
1: Boleh dong, silakan Angkal Gazi.
2: Oke, salamnya yang pertama buat Nia, Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surpio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih yang Kak Gazi.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
0: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
1: Tapi
0: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
1: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
0: Iya.
1: Margamu kan? Dari sana.
0: Margaku dari sana, iya. Karore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman nggak.
1: Karena belum pernah.
0: Jaraknya jauh kali lah.
1: Oh iya.
0: Dia harus nyebrang dulu gitu.
1: Oh.
0: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
1: Oh. Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
0: Iya, nyebrang pulau.
1: Ada Bapak Albert dari Bobo. Halo Pak Albert.
0: Jauh loh ini. Halo, Pak Albert.
1: Pak Albert. Halo.
0: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
1: Halo. Ini belum ada nada sambungnya.
0: Uh-uh.
1: Halo Pak Albert, baiklah.
0: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
1: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
0: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
1: Speedboat?
0: Iya, lebih kurang kayak gitu.
1: Oh lumayan tuh ya.
0: Lumayan.
1: Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
0: Pasti dong.
1: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
0: Enggak sih kalau aku.
1: Aman ya?
0: Oh, aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
1: Oh ya udah, yang paling dekat kita?
0: Yang paling dekat kita apa ini ya?
1: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
0: Sama siapa?
1: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
0: Boleh deh.
1: Ke puncak gunung ya.
0: Sama Anet ya, sambil kita tungguin Anet ya nih.
1: Betul, ya udah deh, saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
0: Aduh.
1: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007, ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini San?
0: Tentu dong, ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
1: Asik.
0: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
1: Oh. Yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
0: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
1: music. Music,
0: yeah.
1: Oh, jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Ihsan ya.
0: Yes.
1: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita yang puterin lagunya?
0: Nyanyi aja boleh kalau live boleh boleh. Karena itu udah beda banget suaranya.
1: Sama ada minus one-nya?
0: Ada.
1: Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tararoyo pendengar Pro 1.

0: ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Udah enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 tuh di Hoki Plaza GBK. Aduh seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remix lagu orang ya.
0: Betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini Trio Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro
0: Tompi.
1: Sama Tompi.
0: Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi itu ada inget jog-jogjan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu Ruli. Mm-hmm. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar
1: lucu
0: banget.
1: Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Ihsan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya.
0: Oh.
1: Si Idol, sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku. Ada band terus sama
0: band. Wah, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau. Tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa? Kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Yang karya banget ke Indonesia.
1: Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Umurnya.
0: Oh, umurnya Anet Kaisa.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, nggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus, jadi mungkin adalah begitu selain audisi.
0: Oke.
2: Itu musik atau bagaimana kah?
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Dan semuanya saja.
0: Salam semuanya saja.
1: Oke.
0: Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah kayak CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisan.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi Kanser. Iya, banggakan Bang Ihsan.
1: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
0: Boleh. Ini buzzer kamu ya, Ihsan ya. Ica, kamu buzzer Bang Ihsan ya?
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama enggak telepon sama Mbak.
1: Bang Ihsan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Ihsan apa Karoli? emang nggak ada di jadwal aja Bu, baru dapat jadwal sekarang Bu. Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Nih orang heads nih makan siangnya udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Kamu mau bertanya
3: itu
0: apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya?
1: Oke, apalagi.
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Itu mau nanya gimana sih bagi waktunya gitu.
0: Oke.
1: Oke, gimana
0: bagi? Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu bisa enggak sih tidur siang gitu kayak
0: Ica? Oh benar, tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin gak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke siap, ada lagi kayak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, harus konsumsi vitamin C.
0: Nggak apa-apa, Kak.
3: Apa-apa ya?
0: Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam sih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja, penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu, kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja, ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
0: Irsang
3: sama
0: Kak Ruli,
3: selamat tugas
0: dan
3: selamat
0: selalu. Terima kasih, Kak Ica.
3: Lagi nonton loh. Makasih,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya sutralah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya, Kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku Magico Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya. Ini lagu barunya dari Dee Lestari.
0: Uh-huh.
1: Hujan bulan Juni. Walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Agustus. Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak mm-hmm. ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-hmm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, mm-hmm. tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya. Yes.
1: Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet.
0: Bener
1: ya.
0: Bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu nggak sih?
0: Tacap ya.
1: Anet sehat Anet.
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: Oh, no. Please no. Oke. Okay.
0: Iya lagi.
1: Kakak aja ya. Nah, so muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Gak apa-apa gak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1 Anet sudah hadir di studio nih bersama yes. kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi yes. kita sudah mulai terlebih dahulu dan yeah. sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Padahal. Waduh. Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Jo di Manado.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya,
2: aku,
1: Net ya.
2: Aku betul.
0: Oh.
1: Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya. Sekalian kenalin lagu.
1: Iya. Yeah. Jadi congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitu lah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Yeah. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, mm-hmm. diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah, lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut
2: romantik,
1: aku.
2: Romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh.
1: Kita layak kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke.
0: Itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang
1: iya,
2: gitu kan Kak.
1: Manusia
2: jadi
1: juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitu lah
1: yeah,
2: Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak Sembunyi dari Bumi.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Jo. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Oke.
1: Beda
0: genre.
2: Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Sesoft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papaku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau nggak rock klasik gitu-gitu kalau dari orang tua ya.
0: Kalau kalau disuruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Iya. Buat Anet ya, bisa lah.
2: Ya, ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
3: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
3: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Hmm. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
3: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kah gitu?
2: Enggak ada. Iya, kan? enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya ada.
0: Kayak apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya enggak. Ya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
3: tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Udah puterin.
3: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya. Ini sebenarnya tentang apa gitu Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Harus nyimak lagi. Backstreet ternyata
3: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cilik?
3: Idola cilik.
0: Dari siapa tadi kak yang terakhir?
3: Dari Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
3: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget, tapi itu aku masih kecil, masih for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
3: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
3: Oh my god.
0: Masih muda banget. Masih kici.
2: Iya. Terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
3: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak. Karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
3: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
3: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound systemnya ya.
3: Bawa sendiri. Ini ada penonton juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang
0: festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
3: Udah seru banget itu. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
0: Wow.
3: Lagu ciptaan sendiri yang membawa namanya ya? Boom gitu.
2: Okay. Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Okay. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali, gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
3: Series apa?
2: Judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak?
3: Tau
0: dong,
3: yang
0: pake topeng-topeng itu.
3: Yes, tau, Money Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papa yang
2: Nairobi.
0: Oh, seru sih dia.
3: Oh my god.
0: Sih,
3: oh my god.
2: Dia nembak di kepala
0: kan. Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir udah, sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
3: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptainlah lagu mungkin hari ini atau esok nanti.
0: Iya benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang pun ya? Genzi lucu ya.
3: Iya benar. Dari ya? Nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau. Iya.
3: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh benar, ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan? Yeah,
0: banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5, 6.
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album satu. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan ya, produksi yang ke album kedua
3: untuk
0: ini
3: album
0: ya.
3: Kedua. Oke. Seperti itu yang ke Gazi ya. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
3: Adanya lirik baru video, video lirik. Ya. Oke. Jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih, rencana konser terdekat?
0: Show-show gitu kali ya.
2: Okay. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini sih ada.
3: Ya itu tadi pertanyaan dia tuh. Agustus ini di manakah?
0: Ada di sosial media.
2: Ada di sosial media aku kayak.
0: Boleh di mana tuh?
2: Maaf agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
3: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat ya. Padat ya.
3: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take ke sini, oke berangkat gitu ya. Yeah. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @annetha.dlc.
0: DLC. DLC.
2: TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya juga sama.
2: Namanya Ini Anet Beneran.
0: Oh, Ini Anet.
3: Emang ada Ini Anet Bohongan?
0: Anet, aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
3: Ini Anet Beneran.
0: Tadi Kak Isan mau tanya apa? Maaf,
3: aku
0: potong.
3: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
3: Intinya jadwalnya
0: hari tour ya.
3: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Padat banget,
2: padat. Oh ya, nanti di Bandung rencananya Agustus. Ada Agustus ini akhir.
0: Oke. Okay.
3: Oh, tuh okay, buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh, Pak. Seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena gitu. Oke, sekarang tuh memang ada beberapa artis collab gitu.
3: Iya,
0: satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya.
2: Oke, okay, nice, okay, seru.
0: Nice, boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
3: Ah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, okay, boleh. Okay. Boleh boleh Jastik Bandung enggak?
2: Maksud dia apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Genzi.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita aduh, bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba
2: aduh,
0: kita aku kasih
2: clue deh, clue, clue, clue, clue.
0: Fire sign.
3: Fire sign.
0: Okay. Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu benar.
2: Sagi?
3: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
3: Belum, belum.
0: Aku tahu.
3: Oh iya.
0: Iya,
2: makanya juga happy birthday kalau misalnya
0: transfer e-wallet dong.
3: Gampang-gampang gitu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
3: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
3: Oh.
0: Pelulu hati semua orang Libra tuh.
3: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
0: Lulu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
3: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kak Isan ya.
3: Tapi sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
3: Oh, masih ada.
0: Oke,
3: ya udah
2: 103 ya Kak
3: Isan. 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kak Isan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
3: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
3: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
3: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di
3: 08 11 7972 7912, atau juga di telepon kita 021 344 0696, 021 344 1499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anef, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen di mana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan. Okay. Karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang ini challenge-nya. Ini challenge sih. Aduh, ini okay, adalah segmen okay challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Boleh. Jadi kamu boleh, sambil boleh translate sendiri juga.
3: Iya.
2: Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang iya. Ini kita harus selalu
2: ada. Teman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa gitu bintang tamunya.
1: Oh. Jadi ajak ngomong ibunya lagi lihat lirik, Bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk kita kejar.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet sambil kita juga

0: sulit ya,
1: agak sulit ya
0: translate gitu.
2: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya.
2: Gemes banget loh.
1: Bener.
2: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya saat.
2: Iya.
1: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia bisa nggak? Bisa deh ternyata.
2: Iya, kan? Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
2: Berarti luar biasa dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
0: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
0: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak
1: emang
0: lebih
1: dominan Manadonya. Manado. Oh, menarik, menarik. Okay. Kita mau sapa dulu deh nih
2: Hanafi di Padang.
1: Hanafi.
2: Apa komentar apa itu?
1: Oh tadi kalau nanya okay. Hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab.
2: Yes.
1: Katanya Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
2: Oh. Dia langsung speechless. Okay.
1: Kak, aku nggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya Omer ya.
2: Nanti aku ajak ya.
1: Iya. Saya kagetnya apa ya?
2: Tapi masih nggak sih?
1: Mulai ya. Nah ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
2: Di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya Anet pernah duet sama Ruben ya.
1: Oke.
2: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang?
0: Apa?
1: Pernah duet sama Ruben?
2: Sama Onyo.
0: Pernah ada.
1: Judul masih ingat judulnya?
0: Sahabat akan pergi waktu itu.
1: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
2: Itu Icut.
1: Kita cucup ya Kak Isan ya.
2: Iya, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet kamu diselamatkan oleh
0: berarti challenge-nya udah selesai ya kayak?
2: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. Tapi ngomong-ngomong,
1: silahkan.
2: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh enggak sih?
1: Boleh enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Gak? Minum dulu boleh.
2: Ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
1: mungkin ada schedule ke depan,
2: ya,
1: Instagram,
2: apa,
1: TikTok.
0: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
2: Aduh,
1: ini kolaborasi berarti.
0: Bisa jadi.
1: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
0: Pokoknya tungguin aja.
2: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke.
1: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
2: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
0: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet
0: yang
1: juga
0: pernah
1: mungkin
0: backstreet,
1: ya.
0: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
0: itu kan mereka masing-masing kan.
2: Yang penting bahagia.
0: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Lalu tanya pamit dari.
2: Ntar udah juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Cinta. Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein menemani Anda di Lampung sore ini. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah. Wab'asul maqaman mahmudan illazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Eh, ayo kita pergi.
5: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
4: Saya tunggu.
5: Bentar. Tunggu bentar.
4: Ngapa, Le?
5: Ke kamar bentar.
4: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
5: Iya, tunggu.
4: Ngapain, Le?
5: Jadi gini, itu
4: ada... ada apa di kamar itu?
5: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
4: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
5: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
4: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
5: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
6: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kondisi Sekolah Dasar Negeri SDN 16 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran memprihatinkan. Para siswa dan guru dihantui rasa was-was karena atap ruang kelas sekolah yang nyaris roboh. Padahal ada 261 siswa yang mengenyam pendidikan di SDN Negeri 16 Gedong Tataan. Pantauan awak media di lokasi pada hari Senin 3 Agustus 2026, bangunan sekolah terlihat porak-poranda. Atap bangunan di kelas 2 dan kelas 3 yang sudah hancur mengancam keselamatan para siswa. Atap ruang kelas sudah lapuk dan bocor saat hujan juga mengganggu saat kegiatan belajar mengajar. Dan pendengar, Eka, seorang guru, mengatakan saat hujan deras dan angin kencang melanda, merasa khawatir dengan keselamatan siswa didiknya. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Baik pendengar, segera kita akan bergabung bersama RRI Sungai Ilet untuk mengikuti Warta Belajar Sumba.
1: Air dan irigasi ini terlalu banyak ini nyoba waktu. Apa sampah-sampah atau pasir-pasir itu kan jadi dangkal.
2: Hanya karena apa kondisi

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dengan Warta Belaja Sumba akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belaja Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini, kita mengangkat terkait upaya pemerintah dalam memajukan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya, Mutiara Okta.

0: Tingkat PAD Pemerintah Kabupaten Kerinci akan hidupkan kembali wisata air panas Sungai Medang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci berencana mengaktifkan kembali objek wisata kolam pemandian air panas yang berlokasi di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, yang sebelumnya sempat terbengkalai. Bupati Kerinci Munadi mengatakan bahwa untuk menghidupkan kembali objek wisata air panas Sungai Medang perlu dilakukan pembenahan terutama pada sumber air panas yang saat ini sudah tidak ada lagi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pembangunan gedung di lokasi tersebut yang berdampak kepada hilangnya sumber air panas alami. Sementara itu, pembangunan fasilitas pendukung lainnya juga dinilai perlu dilakukan guna meningkatkan daya tarik bagi pengunjung. Dengan adanya perbaikan dan pengembangan tersebut, diharapkan objek wisata ini dapat kembali diminati masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kerinci.
2: Ada potensinya, ada sumber ada air panas. Cuma saya cek di lokasi, sumber itu yang kita gunakan itu sudah dibuat pembangunan ada satu kegiatan di pemerintah pusat itu sudah normal. Cuma berarti kita harus membuat hal yang baru artinya tempat pemandian.
1: Di samping itu, pemerintah Kabupaten Kerinci berharap proses revitalisasi dapat segera dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga objek wisata di Kabupaten Kerinci dapat kembali berkembang dan menjadi tujuan wisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara.
3: Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI Sungai Penuh, kita beralih ke RRI Waikanan.

0: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan mendorong perluasan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi kuliner, transportasi lokal hingga penyediaan homestay untuk meningkatkan ekonomi warga. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI Waikanan.
1: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Waikanan mendorong peningkatan kesempatan kerja sektor pariwisata. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata di Kabupaten Waikanan. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno kepada RRI mengatakan peluang kerja terbuka sesuai kebutuhan wisatawan. Ia menjelaskan peluang usaha makanan dan minuman bagi masyarakat sekitar destinasi. Jika wisatawan membutuhkan konsumsi, masyarakat harus mampu menyediakan layanan tersebut. Selain itu, sektor transportasi juga membuka kesempatan kerja baru masyarakat. Beberapa lokasi memerlukan kendaraan roda 2 untuk mobilisasi wisatawan. Lanjutnya, penyediaan penginapan berbasis homestay juga menjadi peluang ekonomi masyarakat setempat. Rumah warga bisa dimanfaatkan menjadi homestay dengan fasilitas memadai bagi pengunjung. Fasilitas pendukung diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan dan lama tinggal wisatawan.
2: Kalau di sektor pariwisata sebenarnya tinggal melihat kondisi wisata masing-masing. Artinya masyarakat sudah kami arahkan supaya melihat apa sih yang menjadi kebutuhan para wisatawan yang datang. Misalnya kalau mereka perlu makanan atau minuman, ya masyarakat juga harus bisa, oh rupanya ini nih apa, masih menyediakan itu. Kemudian juga terkait dengan transportasi, karena mungkin ada beberapa tempat kita yang memang nggak sampai kendaraan roda 4. Ini mesti dimobilisasi menggunakan kendaraan roda 2. Artinya masyarakat harus berpikir, oh kita ini perlu kendaraan. Habis itu lah. Samping itu juga seperti penginapan. Karena penginapan kita jarang jauh-jauh. Nah, harapannya masyarakat juga menyediakan penginapan berupa homestay. Jadi rumah masyarakat itu dijadikan tempat menginap. Kemudian juga para pengunjung diberikan fasilitas yang cukup memadai. Dari mereka bangun, kemudian dari tempat istirahat, kemudian dia makan disediakan. Termasuk juga transportasi menuju tempat lokasi wisata. Seperti itu.
1: Lebih lanjut, pihaknya terus mengarahkan masyarakat memahami kebutuhan wisatawan secara langsung. Pendampingan dilakukan agar masyarakat mampu mengelola peluang ekonomi pariwisata. Upaya tersebut diharapkan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah wisata. Pariwisata harus memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan terkait upaya pemerintah dalam memajukan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang dihimpun reporter RRI Palembang, Erlin Fartesa.
1: Iya, kalau menurut saya sih pariwisata yang berkembang itu bukan cuman ngebuat daerah lebih dikenal aja, tetapi juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi semoga nih pemerintah bisa terus menjaga kebersihan, keamanan, dan akses menuju objek wisata sehingga wisatawan semakin tertarik untuk datang dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya juga secara langsung. Terima kasih.
2: Menurut saya, kalau pemerintah terus mengembangkan tempat wisata, tentu akan berdampak baik bagi kami para pedagang. Karena semakin banyak wisatawan yang datang, semakin ramai pembeli, dan harapannya promosi wisata terus ditingkatkan dan fasilitas di lokasi wisata juga semakin lengkap agar pengunjung merasa nyaman.
3: Saya mendukung upaya pemerintah memajukan sektor pariwisata. Wisata yang berkembang akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, terutama UMKM. Yang penting, pemerintah juga memberikan pelatihan dan pendampingan agar produk lokal bisa lebih dikenal dan memiliki daya saing.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Kebersihan pantai dinilai jadi kunci meningkatkan pendapatan UMKM wisata di daerah Bengkulu. Berikut laporan Zilviani, RRI Bengkulu.
1: Pendengar, kebersihan kawasan wisata pantai dinilai memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ataupun UMKM di Bengkulu. Pantai yang bersih dan nyaman diyakini mampu menarik lebih banyak wisatawan sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pedagang. Pelaksana tugas Ketua Masyarakat Sadar Wisata ataupun MASATA Provinsi Bengkulu, Leo Fadli Bakti mengatakan, masih rendahnya kesadaran sebagian oknum pengunjung dalam membuang sampah pada tempatnya menjadi tantangan bagi pengembangan sektor wisata. Sampah yang berserakan dapat mengurangi daya tarik pantai sebagai destinasi unggulan daerah.
2: Ya, masalahnya terkadang itu udah dibantu oleh PUPR ya dari kementerian. Tapi masalahnya terkadang sudah dibangun tuh tidak dirawat. Jadi beberapa spot yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat itu akhirnya rusak, terbengkalai begitu. Itu sangat disayangkan gitu kan. Kita tahu kan ada di Pasir Putih sudah dibangun tapi mungkin tidak sesuai peruntukan. Terus juga ada Pantai Berkas yang sudah ada tamannya tapi ya memang kebersihannya kurang, fasilitasnya kurang gitu.
1: Persoalan kebersihan tidak hanya berasal dari pengunjung, tetapi juga pada sebagian oknum pedagang yang belum menjaga area usahanya. Ia menilai tumpukan sampah termasuk batok kelapa yang dibiarkan menumpuk dapat menimbulkan kesan kurang nyaman bagi wisatawan sehingga berpotensi mengurangi minat mereka untuk kembali berkunjung. Selain faktor kesadaran, keterbatasan fasilitas seperti minimnya tempat sampah dan belum optimalnya pengangkutan sampah turut menjadi penyebab kawasan pantai belum sepenuhnya bersih. Ia berharap pemerintah daerah terus meningkatkan sarana pendukung agar pelaku UMKM dapat melanjutkan usahanya di lingkungan yang lebih tertata. Leo juga mendorong pemerintah menerapkan aturan dan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang membuang sampah sembarangan di kawasan pantai. Langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM yang menggantungkan penghasilan dari kunjungan wisatawan. Zilpiani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar dari RRI Bengkulu, kita beralih ke RRI Belitung.

0: Berikut kami sampaikan hasil wawancara bersama Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat terkait upaya pemerintah daerah dalam memajukan sektor pariwisata yang disampaikan reporter RRI Belitung Arif Juliantoro.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung terus berupaya memperkuat sektor pariwisata melalui proses revalidasi UNESCO Global Geopark Belitung. Tahapan ini menjadi penentu bagi Belitung untuk mempertahankan status green card yang selama ini menjadi pengakuan internasional terhadap kekayaan biologi, budaya, dan alam yang dimiliki. Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi rekomendasi yang diberikan UNESCO pada evaluasi sebelumnya. Mulai dari pembenahan destinasi, penguatan pengelolaan kawasan geopark, hingga memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh. Saat ini, tim evaluator UNESCO dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah geosite di Belitung selama 5 hari. Hasil kunjungan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan status Geopark Belitung ke depannya. Lalu, sejauh mana kesiapan Belitung terhadap proses revalidasi dan bagaimana dampaknya terhadap kemajuan pariwisata daerah? Berikut hasil wawancara kami bersama Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat. Pak Bupati, bagaimana perkembangan proses revalidasi UNESCO Global Geopark yang sedang berlangsung saat ini?
2: Mungkin hari ini mereka sudah mulai bergerak melihat bagaimana rekomendasi-rekomendasi dan temuan kemarin. Ya, mohon doa lah, karena semua sudah kami persiapkan, ya, apa yang menjadi temuan dan apa yang menjadi rekomendasinya. Ya.
1: Lalu apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belitung dalam memenuhi rekomendasi dari UNESCO?
2: Mohon doa lah, ya, karena semua sudah kami persiapkan, ya, apa yang menjadi temuan dan apa yang menjadi rekomendasinya. Ya, hari ini mungkin mereka mulai berjalan, besok mulai ke Belitung juga beberapa destinasi yang menjadi tujuan utama mereka.
1: Selanjutnya, bagaimana kesiapan destinasi wisata Geopark Belitung dibandingkan saat evaluasi sebelumnya?
2: Saya memang tidak berani mendahului, ya. Akan tetapi dari bayangan beberapa temuan-temuan yang juga Geopark, kita sebetulnya jauh lebih baik dan kita jauh lebih siap sebetulnya. Dan mereka, ya, daerah-daerah yang juga sama, ya, untuk mengembalikan green card ini, justru katanya kita yang lebih siap.
1: Apakah pemerintah daerah juga ikut memastikan langsung kesiapan di lapangan?
2: Sudah ya, karena waktu di Pulau Lima saya juga langsung kunjungan ke sana. Dan mereka kelihatannya yang kemarin kita berikan referensi untuk hanya memberikan video, mereka mau langsung kontrol juga ke sana. Pulau Lima kan jauh kan?
1: Bagaimana proses penilaian yang akan dilakukan oleh tim evaluator selama berada di Kabupaten Belitung?
2: Nanti mereka akan bersidang lagi, ya, tetapi yang jelas mereka akan membawa referensi apa yang menjadi temuan-temuannya baru, tapi yang jelas sesuai standar itu adalah merekomendasikan yang teman-teman kemarin, apakah sudah kita tindak lanjut atau belum.
1: Sebagai penutup, apa harapan Bapak terhadap hasil revalidasi UNESCO Global Geopark Belitung?
2: Optimis, apalagi ada media yang terus menggaungkan kita. Sama optimis aja.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung memastikan seluruh rekomendasi UNESCO pada evaluasi sebelumnya telah ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya mempertahankan status green card UNESCO Global Geopark Belitung. Selama 5 hari ke depan, tim evaluator akan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah geosite untuk memastikan berbagai rekomendasi telah diterapkan di lapangan. Pemerintah daerah optimis, kesiapan destinasi wisata saat ini jauh lebih baik dibandingkan evaluasi sebelumnya. Keberhasilan mempertahankan green card diharapkan tidak hanya memperkuat pengakuan internasional terhadap Geopark Belitung, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing pariwisata daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian hasil wawancara kami bersama Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat dari Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Arif Juliantoro, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Sebanyak 29 guru honorer di Kota Metro Lampung meratapi nasib lantaran data kepegawaian mereka terhapus secara sepihak dari sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK Kementerian Pendidikan. Penghapusan data tanpa sosialisasi tersebut membuat puluhan pendidik non-ASN ini kehilangan status resmi, hak mengajar, hingga peluang sertifikasi. Selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Bandar Lampung, Palasta Sitepu.
1: Januari 2026 itu kami sudah diumumkan sekitar 29 orang ya, itu terdiri dari guru.
2: Sebanyak 29 guru honorer di Kota Metro Lampung harus meratapi nasib lantaran data diri terhapus dari sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK. Penghapusan nama dari database Kementerian Pendidikan berdampak langsung terhadap keberlanjutan profesi serta hak mengajar para pendidik non-ASN. Salah satu perwakilan guru honorer, Henny, mengatakan pemutusan data terjadi tanpa adanya pemberitahuan maupun sosialisasi terlebih dahulu dari dinas terkait. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan mengingat para guru honorer telah memberikan dedikasi tinggi meski menerima honorium yang relatif minim. Dirinya menambahkan, hilangnya data DAPODIK secara sepihak juga menghapus harapan para guru untuk dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
1: Januari 2026 itu kami sudah diumumkan sekitar 29 orang ya, itu terdiri dari guru dan tenaga kependidikan 29 data, itu jadi bukan guru sendiri dan tenaga pendidikan diumumkan. Waktu itu yang saya dengar katanya karena guru ini sudah tidak bisa digaji lagi dari dana BOS, tapi setelah kami koordinasi lagi ke dinas pendidikan, dinas pendidikan mengatakan bahwa kami ini terdampak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di mana semenjak tahun 2026 Januari 2026 tidak ada lagi status non-ASN kecuali P3K dan PNS.
2: Dirinya berharap ada penjelasan transparan serta solusi konkret agar hak-hak mengajar dapat dikembalikan seperti sedia kala. Menanggapi persoalan tersebut, para guru honorer telah berupaya melakukan aduan dan audiensi ke instansi pemerintah Kota Metro. Langkah tersebut ditempuh guna meminta kejelasan mengenai alasan teknis maupun administratif di balik penghapusan data DAPODIK. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dari Lampung, kita menuju RRI Jambi.

0: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menyebut anak sekolah menjadi sasaran strategis dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: Pemerintah Provinsi Jambi terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG dengan lebih menyasar kepada peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Lestari mengatakan, anak sekolah menjadi sasaran strategis karena lebih mudah dijangkau. Pelaksanaan pemeriksaan juga dilakukan langsung oleh petugas puskesmas di sekolah sehingga peserta tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan. Ia menjelaskan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama untuk menjangkau sekolah umum, madrasah hingga pondok pesantren. Dengan peserta didik yang berkumpul di satu lokasi, layanan kesehatan dapat diberikan secara lebih efektif dibandingkan masyarakat umum yang memiliki mobilitas tinggi.
2: Kalau untuk anak-anak, kenapa menjadi sasaran tertinggi saat ini? Karena mereka ada berkumpul di satu lokasi di sekolah. Jadi lebih mudah untuk mereka tidak mobile gitu, tidak terpencar-pencar. Mereka ada di satu tempat kan. Sehingga begitu kita datang, ya kita di tempat itulah sudah pasti sasaran kita ada gitu.
0: Iya.
2: Nah, tetapi beda dengan yang datang ini. Kalau yang datang ini kan berpencar-pencar dari segala penjuru kan. Kadang mereka sudah daftar, ternyata waktunya tidak memungkinkan karena berbenturan dengan kegiatan yang lain.
1: Meski demikian, Dr. Dewi menegaskan tidak ada target khusus bagi kelompok anak sekolah. Target program cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi adalah seluruh penduduk, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, usia produktif, hingga lanjut usia. Secara keseluruhan, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan sekitar 3,7 juta penduduk memperoleh layanan cek kesehatan gratis sebagai upaya meningkatkan deteksi dini, berbagai penyakit, dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: 17 bangunan sekolah rakyat rintisan terintegrasi 14 Gaur resmi dihibahkan ke Provinsi Bengkulu. Selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI Bintuhan.
1: Seluruh aset bangunan sekolah rakyat rintisan terintegrasi 14 Gaur yang berlokasi di Pondok Pusaka akan dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu. Pembahasan penyerahan aset hibah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Gaur Abdul Hamid. Wakil Bupati Gaur menjelaskan bahwa hibah ini merupakan tindak lanjut dari berakhirnya masa pinjam pakai gedung SMA Negeri 11 PKLK. Sebelumnya, gedung tersebut dimanfaatkan sebagai lokasi sementara penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan. Sembari menunggu rampungnya pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Gaur. Abdul Hamid juga mengungkapkan bahwa selama masa pinjam pakai, Kementerian Sosial telah melakukan rehabilitasi terhadap bangunan SMA 11 PKLK. Selain itu, berbagai sarana pendukung turut dilengkapi termasuk peralatan operasional guna mendukung kelancaran kegiatan sekolah rakyat rintisan.
2: Hari ini kami diutus oleh Pak Bupati untuk membersama ini dan tadi sudah menyaksikan secara bersama-sama bahwa seluruh bangunan yang sudah direhab, ya berikut mebler aset yang ada di sini, ini semua diserahkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam hal ini dimanfaatkan oleh sekolah menengah atas negeri 11 layanan khusus.
1: Ia mengatakan aset yang dihibahkan meliputi 17 unit bangunan hasil direhabilitasi yang tercatat sebagai aset tetap serta peralatan lainnya. Seluruh aset tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh SMA Negeri 11 PKLK untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Untuk saat ini proses hibah masih berada pada tahapan penyelesaian administrasi. Pemerintah bersama pihak terkait tengah menyiapkan berita acara serah terima beserta daftar rincian aset sebelum penyerahan dilakukan secara resmi. Untuk itu pihaknya berharap proses hibah dapat segera diselesaikan sehingga aset yang telah dibangun dan dilengkapi oleh Kementerian Sosial dapat dimanfaatkan secara optimal oleh SMA Negeri 11 PKLK. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dan benar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Bintuhan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Mutiara Okta mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh, emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
4: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
4: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya, Mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar, dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
6: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
7: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
6: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
7: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
6: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
7: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
4: Sebelum 10,91 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar kalian semua ya? Ardi saya menemani Anda di Lampung sore ini dengan berbagai macam musik dan informasi yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebuah informasi himpunan mahasiswa jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA Universitas Lampung menggelar peringatan Disnatalis FMIPA ke-27. Berbagai kegiatan mewarnai peringatan tersebut. Salah satunya lomba matematika tingkat SD, SMP, dan SMA melalui tema menyelami samudra kompetisi guna mencetak generasi yang kritis, bernalar matematis, berdaya saing tinggi, serta mampu berkembang secara eksponensial dalam meraih prestasi. Kegiatan ini digelar dari tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 di Gedung Ilmu Komputer dan Gedung Jurusan Matematika FMIPA Unila. Ketua Hima Matematika Unila Satria Indra Jaya mengatakan, lomba ini menjadi bagian dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun Jurusan Matematika di Unila yang diadakan setiap tahun.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
5: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
4: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
5: Buat apa?
4: Ayo, ya selalu story gitu lu.
5: Jangan dong.
4: Udah sih gak usah pelit-pelit.
5: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
4: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
6: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husain masih menemani Anda di Lampung sore ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Di antaranya kali ini sebuah info ini adalah tentang suasana haru yang menyelimuti halaman Mapolres Priseu saat AKBP M. Yunus Saputra SIK MSC resmi mengakhiri pengabdiannya sebagai Kapolres Priseu pada hari Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Setelah hampir 2 tahun memimpin, perwira menengah Polri itu dilepas melalui tradisi pedang pora yang menjadi simbol penghormatan atas dedikasi dan pengabdiannya. Prosesi pelepasan diawali dengan apel farewell yang diikuti seluruh personil Polres Priseu. Bertindak sebagai pembina apel, AKBP M. Yunus Saputra menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama dirinya memimpin Polres Priseu. Dalam amanat perpisahannya, ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat tutur kata maupun kebijakan yang kurang berkenan. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
3: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
5: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Bergar Ardi Hussein masih menemani Anda di Lampung sore ini dengan berbagai macam musik dan informasi yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Beduk Azan Maghrib akan berkumandang pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Sebelum Beduk Azan Maghrib, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tembang-tembang Islami. Selamat mendengarkan.

Okay, sahabat-sahabat semuanya, ini lagu kita sampaikan untuk para generasi muda Islam yang mampu menjadi generasi prestatif. Stop.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum beduk azan maghrib, kami akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah, membacakan surat Al-Furqan ayat 45 hingga 50. Selamat mendengarkan.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ayo biasa lah, story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ayah bunda sudah menyiapkan pendidikan terbaik untuk buah hati tercinta. Inilah saat yang tepat. Pembukaan pendaftaran PMB, penerimaan murid baru tahun ajaran 2027-2028. Jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, dan SMKK. Pembukaan pendaftaran tahun ajaran 2027-2028. Hari Sabtu 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler dan dapatkan banyak promo menarik seperti diskon SSPP up to 25%, cashback up to 26%, dan undian formulir. Promo-promo ini berlaku, ini hanya bisa didapatkan di spektakuler 1. Pendaftaran dapat ditutup lebih awal jika kuota sudah terpenuhi. Lokasi sekolah ada di TKK SDK, Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong Bandar Lampung, SMPK, SMAK, dan SMKK, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru Tanjung Karang Timur. Dan info lebih lanjut, Anda bisa cek Instagram di BPK Penabur Bandar Lampung.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Ayah bunda sudah menyiapkan pendidikan terbaik untuk buah hati tercinta. Inilah saat yang tepat. Pembukaan pendaftaran penerimaan murid baru tahun ajaran 2027-2028. Jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, SMKK, BPK Penabur ya. Pembukaan pendaftaran tahun ajaran 2027-2028 hari Sabtu 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler dan dapatkan banyak promo menarik seperti diskon SSP up to 25%, cashback up to 26%, dan undian formulir. Promo ini hanya bisa didapatkan di spektakuler 1. Pendaftaran dapat ditutup lebih awal jika kuota sudah terpenuhi. Lokasi sekolah TKK, SDK, Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong Bandar Lampung. SMPK, SMAK, SMKK, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru, Tanjung Karang Timur. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram BPK Penabur Bandar Lampung.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5, nanti mereka ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 20, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini, karena ini kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingan jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Baritokuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan. Salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara OMC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Buruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipunuh-punuh di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan pembatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lunshan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di China luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.

musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para

2023 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Amira, aku gak bisa lagi hidup kayak gini. Kamu sakit-sakitan terus, gak tahu kapan sembuhnya. Aku capek, aku pergi.
1: Mas, ini bukan mau aku. Aku butuh kamu, Mas. Wulan juga butuh kita.
0: Amira, kamu itu hanya bikin aku dan Wulan repot. Jangan jadikan Wulan sebagai alasan.
1: Tega kamu, Mas. Selama ini, aku selalu membantu kamu memenuhi kebutuhan rumah ini. Tapi sekarang, saat aku sakit, kamu tega mencampakkan aku, Mas.
0: Ah, udahlah, Mira. Aku udah memutuskan. Kamu urus aja hidupmu sendiri.
1: Tuhan, memang kau tidak adil. Kenapa aku sakit, Tuhan? Kenapa rumah tanggaku berantakan? Kenapa? Kenapa, Tuhan? Kenapa kau tak ambil saja nyawaku ini, Tuhan?

0: pulang. Kenapa kamu pulang, nak? Bukan harusnya kamu ada di asrama.
1: Enggak, Bu. Mulan hanya rindu dengan ibu. Ayah di mana, Bu?
0: Ayah, jangan kamu cari lagi laki-laki yang jahat itu.
1: Ibu, ibu jangan nangis. Mulan ada di sini kok. Mulan janji bakal jagain ibu.
0: Iya, demi kamu, ibu pasti kuat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, tolong saya ya Mbak, jahitkan baju saya. Ini mau dipakai besok. Simpel-simpel aja kok Mbak.
1: Waduh, besok banget ya Bu. Gimana ya?
0: Tolonglah Mbak, saya butuh banget ini untuk pergi acara besok soalnya.
1: Ya udah, saya akan usahakan ya Bu ya.
0: Wah, terima kasih ya Mbak Mira ya.

0: Bu, sudah jam 9 malam nih. Kok masih jahit sih?
1: Gak apa, Wulan. Besok pagi baju ini sudah mau diambil.
0: Oh gitu ya, Bu. Wulan bantu ya, Bu.
1: Gak usah, Nak. Kamu istirahat aja. Besok kan kamu mau kembali ke asrama.
0: Iya, Bu. Tapi Ibu juga harus segera istirahat ya.
1: Iya, Wulan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, gimana Mbak? Baju saya udah jadi belum?
1: Alhamdulillah, udah Bu. Ini saya pasang kancing dulu ya.
0: Wah, jahitannya Mbak Amira ini rapi banget ya.
1: Baru belajar juga Bu. Ini Bu, bajunya nih sudah jadi.
0: Oke oke, terima kasih banyak ya Mbak. Nanti lain kali saya jahit baju sama Mbak Amira lagi deh. Saya pamit dulu ya, soalnya buru-buru ini. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Hati-hati ya, Bu.
2: Siapa, Bu?
1: Itu Ibu Laila yang bajunya Ibu jahitkan tadi malam. Kamu udah mau berangkat?
2: Iya, Bu. Bu, Ibu jaga kesehatan ya.
1: Iya, kamu juga jaga kesehatan. Hati-hati.

0: Assalamualaikum, Amira.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, jahitin baju saya lagi ya. Saya lihat kayaknya pelanggannya Mbak Amira ini makin banyak loh sekarang ya.
1: Alhamdulillah, Bu. Ini juga berkat kepercayaan Ibu dan bantuan Ibu mengenalkan saya dengan teman-teman Ibu, sehingga makin banyak yang menjahit di sini.
0: Makanya Mbak Amira percaya kalau misalnya habis setiap kesulitan, itu pasti akan ada jalan keluarnya.

0: Bu, ibu istirahat dulu ya.
1: Iya nak, tapi ibu gak boleh berhenti. Kita harus terus maju.
0: Tapi ibu udah mencapai semuanya, Bu. Kehidupan kita sudah jauh lebih baik sekarang.
1: Iya nak, ibu menyesal. Dulu pernah merasa Tuhan tidak adil pada ibu. Tapi ternyata rencana Tuhan lebih indah.
2: Amira, maafkan Mas ya Amira. Mas salah. Mas udah tega banget meninggalkan kamu dan juga Wulan. Kamu mau kan maafkan Mas? Dan kita memulai awal baru bersama lagi.
1: Dulu kamu tega pergi saat aku dan Wulan butuh kamu. Kami berjuang sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Kami hanya yakin tidak ada badai yang abadi. Selama kita mau berjuang, cahaya akan selalu muncul di ujung jalan. Sekarang bukan aku yang sombong, Mas. Tapi untuk kembali bersama, aku tidak bisa, Mas. Tapi semua salahmu sudah aku maafkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali Obriana menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam segmen Ngobrol Inspirasi Lampung. Pendengar, di era digital, kemampuan mengolah dan menyampaikan informasi secara kritis menjadi hal penting bagi mahasiswa. Jurnalistik tidak hanya tentang menulis berita, tetapi juga menjadi wadah untuk membangun kepedulian, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Sebagai unit kegiatan mahasiswa bidang pers dan media Institut Teknologi Sumatera, Lembaga Pers ITERA berperan dalam mengembangkan minat jurnalistik mahasiswa, membangun budaya literasi media, serta menciptakan ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan gagasan melalui karya jurnalistik. Melalui dialog, Komunitas Ngopi Lampung malam hari ini akan dibahas bagaimana peran Lembaga Pers ITERA dalam menghidupkan semangat jurnalistik kampus dan mencetak insan media yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Dan sudah terhubung bersama narasumber OBI pendengar ada Arvel Alyagin, pemimpin umum UKM Lembaga Pers ITERA. Assalamualaikum, selamat malam Arvel.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang OBI.
0: Oke, siap. Gimana malam hari ini kabarnya Arvel?
1: Alhamdulillah kabarnya baik sekali Bang.
0: Luar biasa ya. Oke, kita mau mulai dari ini bagaimana nih awal terbentuknya Lembaga Pers ITERA dan seperti apa sih perannya untuk teman-teman mahasiswa, silakan.
1: Oke Bang, jadi UKM Lembaga Pers ITERA sendiri itu berawal dari dimensi ITERA Bang. Jadi dimensi ITERA sendiri itu didirikan pada tanggal 4 November 2013 di Jatinangor, Sumedang. Jadi dahulunya ITERA itu kan sempat berada tuh di Jatinangor.
0: Benar.
1: Di ITB. Nah kemudian dulu juga itu bergeraknya di bidang fotografi Bang. Kemudian seiring berpindahnya aktivitas akademik nih ke Institut Teknologi Sumatera, kampus yang sekarang, dimensi ITERA ini berubah Bang namanya menjadi UKM Lembaga Pers ITERA. Itu pada tanggal 24 November 2014. Nah, sejak saat itu UKM Lembaga Pers ITERA sendiri ini berperan sebagai media penyebaran informasi dan menjadi wadah pengembangan Bang untuk kompetensi mahasiswa di bidang pers dan media. Seperti itu Bang.
0: Oke. Nah, untuk cara dari Lembaga Pers ITERA sendiri gimana sih untuk membangun minat dan juga semangat jurnalistik di kalangan mahasiswa ini, Arvel?
1: Kalau untuk cara kami ya Bang, Lembaga Pers ITERA sendiri itu kami membangun minat jurnalistiknya ini dengan memberikan kesempatan Bang kepada mahasiswa untuk belajar langsung di sini. Jadi nggak cuma dapat teori terkait jurnalistik, tapi juga kita bisa terjun langsung ke lapangan. Seperti melakukan kegiatan liputan, kemudian ada fotografi. Di fotografi itu kami ada namanya hunting foto. Jadi kegiatan hunting foto ini juga bisa lah untuk mengasah minat dan skill mahasiswa. Dan kemudian kita juga ada namanya pelatihan atau workshop jurnalistik dan juga diskusi nih Bang terkait isu-isu yang sedang ramai atau yang dekat dengan mahasiswa.
0: Oke. Tapi sejauh ini apa sih tantangan yang paling besarnya gini untuk khususnya untuk pers mahasiswa di era digital seperti ini, Arvel?
1: Ya Bang, kalau untuk sekarang ini ya Bang di era digital, menurut saya sendiri itu tantangan terbesar pers mahasiswa itu adalah derasnya arus informasi sih Bang yang menyebar sangat cepat ya. Apalagi kan sekarang udah zamannya teknologi, semua orang banyak punya Android dan banyak baca berita-berita yang mungkin itu belum tentu kebenarannya gitu Bang. Dan di satu sisi kami juga sebagai pers mahasiswa kan harus cepat ya dalam menanggapi atau terkait isu-isu yang lagi ramai gitu. Tapi kami juga memiliki prinsip lebih baik kami sedikit terlambat terkait isu, tapi berita yang kami sampaikan ini bisa akurat dan bisa dipertanggungjawabkan juga. Kemudian ada tantangan keduanya itu menurut saya adalah penurunan kepercayaan sih Bang terhadap mungkin mahasiswa gitu ya, karena banyaknya konten-konten manipulatif yang berbasis AI gitu. Jadi mungkin banyak yang kurang percaya sama berita-berita yang ada gitu.
0: Oke. Tapi untuk Lembaga Pers ITERA sendiri untuk menjaga kualitas karya jurnalistik di tengah derasnya informasi seperti yang kata Arvel tadi, gimana?
1: Kalau di Lembaga Pers ITERA sendiri itu ini sih Bang, sebelum adanya penerbitan artikel ataupun isu-isu berita itu kami ada kajian gitu Bang. Jadi kita mengkaji terkait berita yang ingin kita terbitkan, seperti kayak kita mengecek faktanya seperti apa, kemudian kita juga mengkonfirmasi ke sumber-sumber terkait. Jadi berita yang kami sampaikan juga itu gak hanya dapat dari isu-isu yang beredar, tapi kita juga dapat faktanya secara langsung gitu. Mm-hmm. Jadi ada berbagai sudut pandang gitu.
0: Oke. Sejauh ini apa aja sih kegiatan lembaga pers ITERA, Arvel?
1: Kalau untuk kegiatannya sendiri itu beragam ya Bang. Jadi ada tuh kita kegiatan yang namanya peliputan. Jadi peliputan ini kita meliput kegiatan atau isu-isu strategis yang ada di lingkungan kampus ITERA gitu. Jadi kita juga ada meliput kegiatan Rio Wisuda, kemudian kita ada meliput kegiatan PPLK atau pengenalan mahasiswa baru. Dan kita juga sempat mengikuti demo gitu Bang, demo yang diikuti oleh mahasiswa di seluruh Lampung. Dan kami juga itu ada kegiatan yang ya seperti memproduksi berita, artikel, dan konten media sosial juga. Dan kegiatan yang lainnya itu kami ada magang. Jadi magang itu kegiatan untuk calon-calon mahasiswa yang ingin masuk ke UKM Lembaga Pers ITERA gitu Bang.
0: Oke. Sejauh ini seperti apa sih Arvel kontribusi dari Lembaga Pers ITERA dalam mencetak mahasiswa yang kritis dan juga melek media nih?
1: Kalau menurut saya sendiri, kontribusi kami itu menyediakan ruang belajar sih Bang bagi mahasiswa. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita ada namanya program magang di Lembaga Pers ITERA. Jadi di sini mahasiswa ini bisa belajar lah dan diberikan materi terkait seperti apa sih pembuatan berita atau artikel. Terus mereka juga dilatih untuk apa ya, nggak langsung percaya lah sama informasi atau menelan mentah-mentah informasi, tapi di mana kita membiasakan diri untuk mengecek faktanya nih dari isu yang beredar, apakah itu benar atau tidak gitu. Dan kita juga di sini di Lembaga Pers ITERA itu sering melakukan diskusi Bang. Jadi harapannya dari diskusi itu kita bisa melatih lah mahasiswa ini jadi lebih kritis dan lebih melek sama media.
0: Oke, baik, menarik ya. Dan sejauh ini harapan Lembaga Pers ITERA terhadap perkembangan jurnalistik kampus ke depan seperti apa ini Arvel?
1: Kalau untuk harapan ya Bang, jadi menurut kami, harapan kami adalah jurnalistik kampus ke depannya ini gak cuma hanya menjadi media sih Bang yang menyampaikan informasi, tetapi juga kita bisa menjadi ruang nih untuk membangun budaya literasi, kemudian membangun berpikir kritis seperti yang saya bilang tadi, kemudian diskusi yang sehat juga di lingkungan kampus. Dan menurut saya pribadi, harapan yang gak kalah penting itu kami berharap pers mahasiswa ini bisa terus menjadi ruang yang aman lah untuk berdiskusi dan menyuarakan kebenaran. Dan juga menjadi jembatan komunikasi antar mahasiswa dan pihak kampus. Jadi ketika ada kritik yang disampaikan, itu tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai masukan yang membangun agar lingkungan kampus ini bisa terus berkembang menjadi lebih baik gitu Bang.
0: Siap. Dan mungkin terakhir Arvel, pesan Lembaga Pers ITERA bagi mahasiswa yang ingin mulai mengenal dan terjun nih ke dunia jurnalistik gimana?
1: Kalau untuk pesannya sendiri, jangan pernah takut untuk mencoba sih Bang. Jadi mungkin banyak ya orang yang berpikir kalau masuk pers itu harus udah jago menulis atau berbicara, itu even berbicara di depan umum atau berbicara di depan kamera gitu ya. Padahal semua itu bisa gitu kita pelajarin. Dan menurut saya pribadi yang paling penting itu adalah rasa ingin tahu, kemudian kita juga mau untuk belajar, dan keberanian kita untuk mencari sebuah fakta. Dan saya juga ingin mengajak mahasiswa untuk menjadi pembaca yang kritis. Jadi jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar sebelum mengetahui nih sumber dan kebenarannya gitu. Karena di era digital seperti sekarang kan kemampuan memilah informasi ini sama pentingnya nih dengan kemampuan menyampaikan informasi itu sendiri gitu.
0: Oke, kalau gitu ya, luar biasa sekali. Terima kasih Arvel atas waktunya sudah bisa ditelepon malam hari ini ya, Arvel ya.
1: Oke Bang.
0: Boleh
1: kirim-kirim salam gak?
0: Boleh. Silakan.
1: Oke, mau kirim salam buat teman-teman UKM Lembaga Pers ITERA, kemudian ada teman-teman Batita juga. Harapannya semoga tahun depan kita bisa wisuda bareng.
0: Amin ya robbal alamin. Kalau gitu terima kasih Arvel sekali lagi ya.
1: Oke Bang.
0: Oke, salam untuk teman-teman dari UKM Lembaga Pers ya.
1: Oke, siap Bang.
0: Siap, kalau gitu ya. Kalau gitu assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam Bang.
0: Baik pendengar, demikian obrolan Obi bersama Arvel Alyagin, pemimpin umum UKM Lembaga Pers ITERA. Luar biasa, ini masih muda tapi cara berpikirnya udah luar biasa sekali. Karena menurut saya sulit, bukan sulit ya, maksudnya mungkin jarang lah ya anak muda yang mau terjun ke jurnalis gitu-gitu kan. Biasa kan e-sport atau olahraga, tapi ya mungkin harus ada yang kayak gini nih. Jadi pola pikirnya luas, berpikir kritis. Nah ini calon-calon pemimpin masa depan. Nah kalau gitu pendengar, itu dia tadi, dan jangan kemana-mana, nanti Obi akan kembali menemani Anda di malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak hujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, kita ada di segmen Ruang Rindu ya, di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda di malam hari ini. Menemani waktu istirahat Anda untuk edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Boleh telepon di 269720 atau via WhatsApp di 0811-720-7909. Oke, okay, kalau gitu kita langsung aja ke WhatsApp pendengar karena sudah ada beberapa yang masuk untuk request. Ada dari 0896-3215. Selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau dengerin lagunya Titi DJ, judulnya Jangan Berhenti Mencintaiku. Boleh. Siap, dari 0812-7251 mau dengerin lagunya Club Project, judulnya Menjemput Impian. Siap. Dari 0812-7955 mau dengerin lagunya Andi Rif Bang, judulnya Manis dan Sayang. Salamnya buat Bang Obi aja semangat siarannya. Terima kasih. Terus dari mana lagi nih ya? Oke, dari 0821-8555 mau denger lagunya Irwan Syah dong, judulnya Pecinta Wanita. Gak apa-apa ya. Dari mana lagi nih? Dari 0853-8035. Assalamualaikum Bang Obi. Waalaikumsalam. Mau denger lagunya Audi, judulnya Pertama Kali katanya. Oke, boleh, gak apa-apa ya kan. Pokoknya kalau misalnya lagunya ada, tenang aja, pasti langsung Obi puterin ya. Nemenin waktu, apa ya, kalau misalnya jam segini tuh udah pada tidur ya biasanya. Udah pada tidur, udah pada di kos-kosan, udah pada di kontrakan, udah pada di rumah, udah pada di kamar gitu ya. Tapi mungkin di luar sana juga masih ada beberapa manusia gitu ya, beberapa orang yang mungkin masih berkutat dengan pekerjaan. Entah itu skripsi, pekerjaan rumah atau PR, tugas-tugas kuliah, atau mungkin tugas-tugas kantor yang tidak bisa diselesaikan di rumah, akhirnya dibawa ke rumah, tidak bisa diselesaikan di kantor, akhirnya dibawa ke rumah gitu. Jadi mungkin malam hari ini masih pada ribet gitu ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Dinikmati aja ya, kalau nggak dinikmati pusing nanti yang nggak ada, oke? Okay? Ya dah, kalau gitu pendengar, nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda di malam hari ini. Sekali lagi yang mau ingin bergabung, boleh telepon ya di 269720 atau via WhatsApp juga silakan di 0811-7207-909. Pokoknya Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti, jangan kemana-mana. Terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Habis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Dulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnictured. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

kabarakatuh, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 Era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 KHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 5 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM.

Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali Dian bisa kembali hadir di ruang dengar Anda tentunya pada hari ini di Lampung pagi ini 5 Agustus 2026. Tentunya kami akan awali kebersamaan pada hari ini dengan Mutiara Pagi pada pukul 5 hingga 6 pagi yang hari ini mengangkat tema terkait Nabi Muhammad, sosok teladan dan yang patut diikuti, bersama dengan narasumber kita yaitu Ustadz Haji Sukirman MPDI. Dan Anda juga bisa turut berinteraksi bersama kami lewat line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kali ini di Mutiara Pagi kami kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam dialog kajian Islami pada hari ini yang mengangkat tema terkait dengan Nabi Muhammad, sosok teladan yang patut diikuti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia pilihan Allah yang memiliki akhlak mulia dan menjadi contoh terbaik bagi seluruh umat manusia. Beliau mengajarkan kejujuran, amanah, kasih sayang, kerja keras, kesabaran, serta sikap saling menghormati. Lewat dialog Mutiara Pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengenal lebih dekat keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berdiskusi tentang bagaimana kita bisa menerapkan sifat-sifat mulia beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Telah terhubung bersama kami pada hari ini narasumber Ustadz Haji Sukirman, MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, berkat doa dari semuanya, kami sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baik Ustadz, terima kasih juga tentunya telah menyempatkan waktu dan juga sharing ilmu bersama kami pada hari ini Ustadz. Dan tentunya kami juga ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait tema hari ini, Nabi Muhammad, sosok teladan yang patut diikuti. Silahkan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersyukur kepada Allah. Rasa syukur ini harus menghadirkan bentuk terima kasih yang sangat kepada Allah. Karena bagaimanapun hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sementara sebagian saudara-saudara kita yang saat ini barangkali ada yang sedang dirawat di rumah sakit. Ada mereka yang sedang di kamar ruangan di rumah sakit karena mereka sedang mendapatkan ujian dari Allah. Ada juga saudara kita di luaran sana, hari ini barangkali ada di ruang ICU, yang mereka bertarung dengan penyakitnya. Ya, tapi kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat, istri, anak, semuanya sehat. Ini merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini tentu diwujudkan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah untuk digunakan beribadah, tidak hanya bersyukur di mulut alhamdulillah, tapi hati kita juga meyakini bahwa sehat itu semata pemberian dari Allah. Kemudian juga kita harus mengamalkan dari apa yang kita ucapkan tadi. Ya, itulah makna syukur, tidak hanya dengan lisan, hati membenarkan, kemudian juga perbuatan mewujudkan sebagai bentuk terima kasih. Ya, karena kenapa? Karena kita sudah dikasih oleh Allah berbagai nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lain. Ya. Walaupun sehat bukan segalanya, tapi segalanya tanpa sehat juga tidak menjadi sempurna, tidak mendukung. Ya. Itu. Maka sehat itu mahal, tapi kalau sakit lebih mahal, gitu kan? Lebih mahal biayanya. Nah, kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita berharap untuk mendapatkan syafaat dari beliau pada akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan kelak di padang mahsyar ya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Kemudian hari ini ini kan sesaat lagi kita akan memperingati hari kelahiran Rasulullah, atau orang menyebutnya Maulid, ya kan? Dan hari Maulid ini juga tahun ini berdekatan sekali dengan hari lahirnya negara Republik Indonesia, ya, yang sesaat lagi juga akan diperingati oleh masyarakat Indonesia, ya, insya Allah. Dan kita sudah bersyukur merdeka, pemberian dari Allah ini sudah masuk ke 81 tahun. Nah, momen ini ya momen sejarah yang harus semua kita untuk mengingat mengenang kembali, ya. Maka kemarin pemerintah Republik Indonesia tanggal 1 Agustus sore menggelar acara doa bersama untuk bangsa dan negara. Ini kan bagus sebagai wujud syukur ya atas kelahiran negara Republik Indonesia ini. Itu. Dan yang perlu diingat dan dicatat, barangkali ini juga saran sekaligus masukan kepada seluruh warga Lampung dan sekitarnya. Momen 17 Agustus ini kan biasanya diadakan dengan berbagai jenis kegiatan ya untuk memperingati hari itu. Tapi saran kami, alangkah bagusnya acara puncak nanti sekaligus dengan kegiatan acara kemaulidan gitu ya, sambil mengenang sosok manusia yang sukses ya, sosok manusia yang agung, sosok manusia yang tiada tandingnya lah sampai kiamat nanti ya, yaitu Rasulullah SAW, agar dikenang kembali ya, terlepas pro dan kontra, ada yang setuju dengan maulid, ada yang tidak, tapi yang jelas kita mengambil manfaat daripada nilai maulid itu, yang di dalamnya kita mendapatkan satu pencerahan, di dalamnya kita mendapatkan ilmu, di dalamnya juga kita dalam rangka untuk doa bersama. Ini kan bagus untuk bangsa dan negara, sekaligus kita sebagai muslim mengenang kembali akan sosok hadirnya manusia yang hebat, manusia yang paripurna, manusia yang sangat layak untuk dicontoh dan ditiru oleh kita. Nah, pendengar yang dirahmat, jadi dalam panggung sejarah ini ya sudah ditulis oleh tinta emas bahwa ada sosok manusia yang super paripurna, ya, yaitu Rasulullah SAW. Makanya kenapa Rasulullah itu menghadirkan ya sosok manusia yang agung, sosok manusia yang mulia di muka bumi ini lewat perutnya Aminah, ya, lewat seorang ayah namanya Abdullah. Itu, nah, ini kita bersyukur, ya. Jadi untuk mengawali pembicaraan kita hari ini, yang pertama kita harus paham kenapa sih Rasulullah kok memilih Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihadirkan ke muka bumi gitu. Ini kan gak sembarangan ini. Ya, sampai dikenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari sejak kecil, ya, dalam sejarah yang pertama Rasulullah itu begitu dia lahir tanpa adanya ayah, ya kan, terlahir sebagai anak yatim. Terus kemudian yang kedua, Rasulullah itu tidak lama dilahirkan dari perut ibunya, ya, beliau yang masih sangat kecil, sangat belia, ditinggal wafat oleh ibunya. Itu. Nah, makna daripada ayah dan ibu dan dia statusnya menyandang sebagai anak yatim piatu, ini Allah juga punya kepentingan. Apa kepentingannya? Yaitu yang ketiga adalah Rasulullah itu dikenal sebagai orang yang ummi. Artinya apa? Orang yang ummi, orang yang maksum. Ummi itu artinya beliau ini benar-benar orang yang tidak terkontaminasi, tidak apa lahir dari reproduksi apa dari ya walaupun itu lahir dari manusia tapi pemikiran perbuatan Rasulullah itu bukan dari reproduksi dari ayah dan ibunya. Itu makna daripada Rasulullah itu terlahir, beliau yang dikenal istilahnya beliau itu enggak ngerti apa-apa. Ya. Maksud dari tidak mengerti apa-apa ini Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan beliau itu supaya nanti karena dia sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul, maka beliau terlahir benar-benar kan dalam ya karena kata nabi kan setiap anak yang terlahir itu kan dalam keadaan suci, fitrah itu artinya mereka tidak terkontaminasi. Kalau dalam hadis itu kan tergantung nanti warnanya apakah menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi itu tergantung kepada orang tua. Tapi kalau khusus nabi ini beliau karena Allah sudah menyiapkan beliau itu bukan dari pikiran, bukan dari cara sesuatu yang diwariskan dari orang tua kepada anak, bukan. Jadi Rasulullah status ummi itu adalah Rasulullah itu benar-benar bersih, belum terkontaminasi, belum terpengaruh oleh siapapun. Ya, kenapa menjadi demikian? Karena disiapkan untuk menjadi nabi dan rasul itu untuk menghindari saat beliau menjalankan misi Rasulullah, misi dari Allah yaitu membawa risalah Allah agar orang-orang kafir itu tidak melakukan tuduhan-tuduhan. Karena kita pahami dan tercatat bahwa Rasulullah itu kan ketika awal-awal beliau menyampaikan dakwah itu kan dianggap orang gila, dianggap orang kesurupan, dianggap itu ajaran dari nenek moyang dia, dari ayah ibunya. Bukan, semata apa yang dibawa oleh Rasul itu memang datang dari Allah murni. Ya, jadi kalau diibaratkan, ya ini maaf nanti kalau ada hal yang kurang tepat untuk bisa dikoreksi, apa? Seperti kalau kita beli flashdisk, beli HP, apakah HP dan flashdisk itu barang yang tidak ada guna? Ya kalau kita masih baru beli, ya memang benar sih. Untuk apa itu barang itu? Kenapa? Karena belum diinstal. Tapi setelah handphone baru diinstal, diisi aplikasi, kemudian flashdisk yang masih kosong, kemudian setelah itu diisi data ini, data itu, ya kan? Maka flashdisk itu akan berguna, akan bahkan bisa untuk menyimpan data, mungkin tergantung kapasitasnya, bisa menyimpan data ribuan, apalagi kalau handphone jadi aplikasi, handphone itu tergantung. Kalau handphone yang kelasnya, yang handphone yang berkelas, itu makin aplikasi makin banyak, dan yang menggunakan makin pintar, maka HP itu bisa digunakan untuk apa saja. Ya, jadi bisa dipahami ya oleh pendengar bahwa kalau kita beli HP baru, flashdisk yang baru itu kan nggak ada guna karena belum ada aplikasi, belum diinstal yang lain gitu kan, belum, baru barang. Tapi barang itu menjadi barang bagus, barang cerdas, bisa menemani kita untuk bekerja, bisa menemani kita untuk bertanya kepada sesuatu ketika HP itu sudah dilengkapi dengan berbagai aplikasi dan sebagainya. Jadi Rasulullah itu makanya dikenal, Rasulullah itu awal terlahir itu dikenal katanya Rasulullah itu nggak bisa membaca, ya kan, tidak bisa menulis. Ya. Bukan Rasulullah itu bodoh, bukan Rasulullah itu nggak pinter. Memang sudah disiapkan oleh Allah akan di isi aplikasi apa? Al-Quran yang 30 juz. Gitu. Ya. Kita kan harus gitu pahami itu. Karena akan diisi itu. Akan diinstal oleh Allah. Ya, dengan Al-Quran 30 juz. Gitu. Ya. Artinya maka butuh waktu masa untuk mendownload Quran di pemikiran, kepalanya Rasulullah, di hati Rasulullah itu butuh waktu berapa? 23 tahun. Ya kan, turunnya Al-Quran itu kan, Quran itu kan turunnya seperti itu, 22 tahun, ya kan, itu 2 bulan itu kan 22 hari maka digenapkan menjadi 23 tahun. Itu masa mengisi atau istilah kita itu diinstal dulu gitu loh ya, sehingga beliau betul-betul menjadi manusia yang pilihan Allah, yang pemikirannya, hatinya dan sebagainya itu tidak terkontaminasi oleh apapun itu.
0: Masya
1: itu
0: Allah.
1: Ya. Jadi harus itu dipahami oleh kita gitu ya. Nah, jadi itu.
0: Baik, nah, Ustaz.
1: Ya.
0: Baik Ustadz, tentunya kita juga mengundang serta untuk interaksi pendengar ya Ustadz. Sudah ada beberapa yang ingin bergabung juga Ustadz bersama kita di sini, ingin bertanya dan juga mohon pencerahan Ustadz juga terkait dengan beberapa pertanyaan berikut Ustadz. Baik Ustadz, ini sudah ada dari Rio di Pramuka Ustadz yang bergabung lewat WhatsApp. Ustadz, kalau misalnya nih kita sudah punya anak Ustadz dan ingin mengenalkan, supaya sekarang kan banyak banget idola-idola dari idol K-pop, dari idol-idol yang lainnya Ustadz. Nah, tapi kita ingin tekankan yang harusnya menjadi idola itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana caranya mengenalkan dan juga menanamkan diri kepada anak-anak bahwasannya panutan utama itu adalah Nabi Muhammad Ustadz.
1: Iya, baik. Ini pertanyaan yang bagus ya, terkait dengan dunia digitalisasi hari ini ya kan. Satu sisi kita orang tua mohon maaf ya, sedikit banyak pengetahuan agama kita sangat terbatas, termasuk bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita menjadi supaya menjadi generasi anak-anak yang soleh dan soleha itu juga terbatas. Sementara gempuran di media sosial, di dunia digitalisasi ini, anak-anak kita ini sangat luar biasa kan gitu. Ya kan, idolanya bukan bagaimana mengidolakan Rasul, tapi idolanya idola yang disebutkan tadi. Nah itu gimana? Ya, yang pertama, kita sebagai orang tua berkewajiban kita untuk kalau bahasa kami itu mengisi nilai-nilai itu, ya, nilai-nilai kebaikan itu kepada anak kita. Ya kan, bisa dengan apa namanya, bisa dengan ilmu, bisa dengan ya lagu, misalkan banyak orang maaf ini kita juga kritik untuk orang tua kita yang jadi orang tua gitu. Orang tua itu ada sebagian dari mereka dari kecil tidak dikenalkan, coba dikenalkan lagu-lagu, misalkan lagu-lagu yang menggambarkan bagaimana sosok Rasulullah, lagu-lagu yang lebih kepada nilai-nilai Islami, ya kan, nilai-nilai religi itu yang ditanamkan sejak kecil, gitu. Ini enggak, ini begitu dia terlahir sudah disetelkan dramanya drama Korea, ya kan, lagu-lagunya idol segala macam, ya otomatis akan membentuk pola pikir anak kita juga akan seperti itu. Kenapa? Kan tadi sudah saya sampaikan, setiap anak yang terlahir itu kan dalam keadaan suci, tergantung kedua orang tuanya, apakah dia nanti akan menjadi Nasrani, apakah dia jadi Yahudi, apakah dia nanti jadi Majusi, atau jadi-jadi yang lain, itu tergantung pewarnaan dari orang tua, mau diwarnai apa anak kita, gitu kan, dan itu dari sisi-sisi lagu, gitu. Coba ada gak orang tua yang mengajarkan kepada orang anaknya, misalkan dengan, ayo anak-anak tahu nggak siapa Rasulullah gitu kan, ya diajarkan lagu-lagu yang seperti itu. Coba ditanya ke kita orang tua anak, coba Rasulullah itu siapa ibunya, siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa pamannya. Banyak generasi kita yang hari ini nggak tahu sama sekali gimana mau menjadi idola, ya kan, bagaimana mau mengidolakan orang dia sendiri nggak tahu. Kemudian sosok Rasulullah itu tubuhnya seperti apa, kemudian Rasulullah itu hari-harinya hidupnya seperti apa. Nah, ya kan, bagaimana kita mau mencontoh kalau kita sendiri juga nggak punya referensi tentang itu, gitu. Ya setidaknya dari orang tua, ya kan. Misalkan kalau lagu, ya, ya ini misal ini ya satu contoh gitu kan, kan banyak lagu-lagu itu yang apa ada ya seperti bagaimana menggambarkan sosok keluarga Rasulullah, kan ada itu lagu-lagunya itu kan.
0: Betul Ustaz.
1: Ini tidak diajarkan. Maka oleh karena itu sebaiknya si kita adalah mengenalkan sejak dini kepada nilai-nilai agama, karena kita kan orang Islam, dikenalkan nilai Islam itu, diajarkan kebaikan, dikenalkan kepada sosok, sehingga nanti dia akan mengidolakan di otak dan di pikirannya, nanti yang teringat adalah oh Rasulullah. Kenapa? Karena kalau kita mencontoh Rasul itu pasti kita dapat pahala. Kalau kita ngikuti Rasul itu pasti kita akan dapat pahala, gitu loh. Bahkan akan mendapatkan surga gitu. Tapi kalau kita mengidolakan mengikuti yang lain, apalagi itu salahnya diikuti, bakal nggak dapat itu. Sementara gitu.
0: Baik Ustaz. Ya, baik Ustaz. Oke. Wah, ternyata memang dimulai dari dini ya Ustadz ya tentunya. Apalagi kalau kita mengikuti kisah Nabi, kemudian kita mengetahui silsilah keluarga. Jangan sampai kita lebih paham silsilah keluarga idol K-pop gitu ya Ustadz ya, daripada kita mengetahui silsilah keluarga Nabi Muhammad gitu. Dari satu persatu mulai kita bisa mengambil setiap kisah perjalanannya. Tentunya di situ juga kita bisa menanamkan nilai-nilai akhlak kepada Ananda begitu ya Ustadz. Masya Allah. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Pak Eko Saputro di Metro. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Menurut Pak Ustadz, bagaimana seorang muslim yang dalam beribadah sholat tidak sesuai sunnah Rasulullah? Contohnya, dari Rasulullah disunahkan selalu berjamaah, tapi selalu dilakukan di rumah dengan sendiri saja. Terima kasih, mohon pencerahannya Ustadz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko di Metro. Moga sehat selalu. Amin. Ya, ini pertanyaan yang kayaknya sampai kiamat gak tuntas ini. Kenapa? Ya karena tipikal, maaf ini ya, maaf sekali lagi, tipikal keimanan masyarakat kita itu seperti itu Pak Eko. Ya, artinya walaupun ada perbaikan, tapi kan tidak semua di wilayah, tidak di semua lingkungan gitu. Ya memang betul bahwa Rasulullah kan sosok yang perlu diteladani ya, baik dari sisi akidah, dari sisi ibadah maupun akhlak. Nah, ini kan pertanyaan Pak Eko bicara tentang menanyakan bagaimana kita meneladani sisi dari Rasulullah, dari sisi ibadahnya. Rasulullah, ibadah yang kita ambil lebih dipersempit, ibadah sholat ya, itu Rasulullah itu sepanjang hidup sholatnya tidak pernah di rumah. Kecuali ketika beliau menjelang meninggal dunia, pada saat hari Minggu, hari Ahad, itu badan beliau itu sudah menggigil karena kena demam yang begitu sangat. Kemudian pada malam Seninnya itu makin menjadi sakitnya, sampai waktu subuh itu beliau sudah tidak kuat lagi, tidak mampu lagi menjadi imam untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian sampai belum meminta Abu Bakar untuk menggantikan sholatnya menjadi imam di waktu subuh. Jadi itu Rasulullah. Pasti ada yang bertanya gini, ya itu kan level Nabi, kita kan manusia biasa. Oke, nah sekarang kita lihat tuh para sahabat, Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Coba beliau itu cek coba sholatnya di mana. Ayo, rata-rata beliau itu ada sholatnya di masjid berjemaah gitu, karena itu perintah Quran. Perintah Quran dalam surat ayat yang ke-18 yaitu di surat At-Taubah ya, insyaallah ayat 18 itu insyaallah nanti dikoreksi. Menyebutkan bahwa innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa bil yaumil akhir wa aqimish shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Kalau diartikan diterjemahkan yaitu innama ya'muru masajidallah gitu. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada hari akhir dan beriman kepada Allah. Tuh. Ya kan? Jadi kalau kita sebagai orang muslim mengaku kita ini beriman, pengikut Muhammad, itu Rasulullah itu maaf ngomong gak pernah sholatnya di rumah. Sholatnya di masjid. Jadi kalau kita merasa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir ya, itu maka tidak ada pilihan kecuali kita sholatnya di masjid. Ya, terkecuali hujan lebat yang kita mungkin tidak bisa menggunakan pelindung, ya kan? Ya, kemudian kondisi sakit, kondisi ada uzur yang syar'i, misalkan saat membuang kotoran kok belum selesai, tahu-tahu sholatnya sampai bubar karena perut kita bermasalah, itu baru. Ini jelas-jelas ya, malam kuat begadang, malam main di dunia maya, internetan, browsing sampai jam 2, jam 3, sanggup. Subuh gak bangun, subuh gak ke masjid. Ini paling banyak begitu itu. Itu kalau ditanya umat Muhammad gak? Oh, ngaku umat Muhammad. Ini PR kita bersama ya. Makanya di masjid kami pun kami selalu sampaikan itu. Sejak awal-awal kita dakwah itu sampaikan, dan alhamdulillah lumayan subuh itu bisa 2 sab, bisa 3 sab, kadang 2,5 gitu. Rata-rata 2 sab tuh. Sudah lumayan, daripada kadang paling 2, 3, 4 orang, kadang satu sab aja nggak penuh. Nah, itu ini menyedihkan memang kita ini. Padahal ayatnya kan jelas, siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang mendirikan sholat, ya kan, itu, dan dia tidak akan pernah takut kecuali takutnya hanya kepada Allah. Nah, mari kita kalau mengaku sebagai umat Muhammad, idola kita adalah Muhammad, teladan kita adalah Muhammad, ayo sholatnya di masjid gitu ya.
0: Baik, itu seperti Ustaz. Itu. Masya Allah, tentunya kita semua ingin ya Ustaz ya, selalu menjadi umat yang selalu mengikuti bagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan bagaimana yang telah dicontohkan juga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustaz, kita sudah ada di penghujung acara. Kami juga ingin dengarkan bagaimana pesan dari Ustaz tentunya untuk kami semua supaya selalu termotivasi dan juga konsisten untuk menjadikan Nabi Muhammad sosok teladan yang patut diikuti, terlebih di situasi saat ini Ustaz. Silakan.
1: Baik. Ya, kalau bicara itu, memang sosok Nabi itu tinggal kita mau ngambil dari mana. Karena manusia, Rasulullah itu manusia paripurna. Mau mengambil Rasulullah sebagai sosok ayah yang terbaik. Mau menjadikan Rasulullah itu sebagai komandan perang, Rasulullah juga memimpin peperangan, pernah menjadi seorang prajurit. Mau mencontoh Rasulullah sebagai seorang ekonom. Rasulullah memang beliau itu memang menekuni dunia bisnis sampai dia mendapatkan seorang istri Khadijah. Ya kan? Kemudian kalau kita mau bicara tentang sosok Rasulullah sebagai seorang peternak yang ulung, Rasulullah itu juga masa kecilnya sebagai orang yang pernah beternak, ya kan? Itu mau tinggal menjadi nah oleh karena itu saya batasi pesan untuk kita setidaknya apa? Mencontoh Rasulullah satu dari tadi yang ditanyakan Pak Eko ya, sholat 5 waktu. Kalau kita mengaku umat Muhammad, menteladani Rasulullah, tidak ada pilihan sholat itu di masjid. Ini maaf ya, sholat itu di masjid. Mas, kan hadisnya jelas, sebaik-baik sholat laki-laki itu kan di masjid, sebaik-baik sholat perempuan itu kan di rumah. Maka kalau maaf ini, kalau ada laki-laki sholatnya di rumah tanpa ada halangan syar'i, suruh aja dia pakai mukena. Karena itu sholatnya wanita di masjid, sholatnya wanita di rumah sebaiknya. Tapi di ke masjid tidak dilarang wanita untuk ke masjid. Nah kalau laki-laki di masjid gitu loh ya. Itu, ini mohon maaf ini. Kemudian itu contoh ya. Ya kemudian yang kedua ini saya persempit saja. Yang kedua adalah ya bagaimana Rasulullah makan, minum. Ya Rasulullah itu makan minum satu, tidak pernah dengan berdiri. Makan minum dengan duduk, dengan doa gitu ya. Itu mau makan doa, mau tidur doa. Kemudian Rasulullah yang kedua, beliau senantiasa menjaga kesucian diri. Dia dalam selalu dalam keadaan berwudu. Kapan dia batal wudu kembali, kapan dia batal wudu kembali. Nah apakah kita bagian dari melaksanakan itu? Ya, kita saksikan, mohon maaf ini, makan minum. Apalagi dalam suasana pesta itu, coba dilihat, Masya Allah. Orangnya yang perempuan berjibab, yang laki kadang berdas, berdasi, pakai peci. Tapi makan minum di tempat pesta, mereka makan minum berdiri. Yang kata Rasulullah, makan minum berdiri itu bukan manusia. Artinya makhluk Allah yang lain, ya kan? Jangan disamakan kita seperti setan. Setan itu makan minum berdiri. Binatang, hewan itu makan minum dalam keadaan berdiri. Nah, kita sebagai manusia yang diberi kelebihan akal, diberikan bisa membedakan kebaikan dan keburukan, kita bisa membeda itu. Ini kadang perhatian kita, ya. Kadang pesta ngundang 1000, disiapkan kursi cuma 200, yang lainnya suruh makan berdiri, makan ada istilah standing party, gitu ya, pesta dengan berdiri. Masya Allah itu ya. Siapa yang bertanggung jawab? Tanggung jawabnya tuan rumah yang ngundang itu, yang ngundang, hati-hati ya, gitu, yang ngundang itu. Kayak kami pernah punya pesta, undang 2.500 undangan yang kita undang itu. Kami siapkan kursi itu sekitar, kurang lebih sekitar 300-400, sampai kursi itu masih utuh, nggak terpakai, kami menghindari supaya tidak ada orang yang makan dalam keadaan berdiri, karena tanggung jawabnya adalah tuan rumah. Kan ngeri, kita takut. Nah, tapi kan masyarakat kita nggak sampai ke sana gitu. Maka mudah-mudahan yang mendengar hari ini, ayo gitu ya, termasuk waktu pesta sholatnya itu juga mestinya, acara mestinya jam 11:30 itu sudah selesai, ya kan? Nah, kalau sudah selesai kan soal yang tamu undangan mau sholat apa enggak kan, bukan tanggung jawab lagi tuan rumah. Ini enggak, waktunya jam 12, waktunya azan, si MC ngumumkan kepada para tamu undangan, dipersilakan untuk menikmati hidangan makan siang. Allahu Akbar, bukan pergi ke masjid, ya. Di masjid Allahu Akbar malah kita makan gitu loh. Walaupun itu boleh, tapi kan itu kan menunda waktu sholat.
0: Betul, Ustaz.
1: Itu ayatnya jelas, yang suka menunda-nunda sholat itu kan, aro'ayta.

0: selalu memotivasi dan mengingatkan untuk konsisten untuk berbuat baik, terlebih kita memiliki panutan terbaik dalam hidup ini yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah Ustadz, terima kasih banyak untuk dialog mutiara pagi pada hari ini Ustadz. Semoga sehat selalu dan juga selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu tadi untuk kajian dialog mutiara pagi kita pada hari ini. Namun jangan kemana-mana karena masih tentunya kami akan temani Anda di Lampung pagi ini. Dan kita akan tentunya update informasi Anda kali ini di Warta Berita Daerah Lampung pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Yang lebih presisi dengan serangkaian teknologi yang dimiliki oleh yang dibawa oleh satelit tersebut, baik untuk pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lain.
2: Dari dapur-dapur tersebut ada limbah-limbah sisa makanan, nanti kita itu manfaatkan untuk bagi makanan maggot sekaligus mengurangi jumlah sampah yang ada.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Rabu 5 Agustus 2026 dengan topik berita. Peluncuran satelit Lampung 1 diharapkan menjadi tonggak baru dalam penguatan pembangunan berbasis data di Provinsi Lampung. Melalui teknologi penginderaan jauh, satelit tersebut akan menyediakan data spasial yang lebih cepat, akurat, dan presisi untuk mendukung pengambilan kebijakan di berbagai sektor. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Peluncuran satelit Lampung 1 diharapkan menjadi tonggak baru dalam penguatan pembangunan berbasis data di Provinsi Lampung. Melalui teknologi penginderaan jauh, satelit tersebut akan menyediakan data spasial yang lebih cepat, akurat, dan presisi untuk mendukung pengambilan kebijakan di berbagai sektor. Berikut laporan selengkapnya.
1: Iya, kalau kita melihat lebih kepada pemanfaatan data yang lebih presisi dengan...
3: Peluncuran satelit Lampung 1 yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan berbasis data yang lebih akurat dan presisi di Provinsi Lampung. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo mengatakan kehadiran satelit tersebut akan memperkuat pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk menghasilkan data spasial yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif. Menurutnya, teknologi satelit akan memberikan efisiensi dibandingkan metode pendataan konvensional yang selama ini masih mengandalkan survei lapangan dengan biaya besar dan waktu yang relatif lama. Ganjar menjelaskan data yang dihasilkan satelit Lampung 1 nantinya diharapkan mampu menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan mulai dari sektor ekonomi, kewilayahan, hingga perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Ia menambahkan setelah peluncuran dilakukan, pemerintah daerah masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai tahapan operasional satelit, mengingat umumnya teknologi antariksa akan melalui fase pengujian sebelum beroperasi secara penuh.
1: Iya, kalau kita melihat lebih kepada pemanfaatan data yang lebih presisi dengan serangkaian

0: teknologi yang dimiliki oleh, yang dibawa oleh satelit tersebut, baik untuk pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lain. Biasanya kan kita kalau melaksanakan pendataan itu kan lewat survei, kan biayanya mahal, perlu waktu gitu kan. Nah, dengan teknologi satelit kan mungkin datanya lebih presisi, cakupannya lebih cepat gitu kan. Nah itu juga di proses pengambilan keputusan juga lebih komprehensif dukungan data-datanya kan gitu, sehingga diharapkan keputusan-keputusan yang terkait kebijakan pembangunan, ekonomi misalnya, kewilayahan, itu juga lebih presisi gitu.
1: Terkait aspek teknis pembangunan maupun kerjasama internasional dalam pengembangan satelit Lampung 1, Ganjar menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dikoordinasikan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Meski demikian, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan siap mendukung kebutuhan sumber daya manusia apabila diperlukan dalam operasional satelit di masa mendatang. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat tentang upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang telah dirangkum tim pemberitaan RRI.
3: Saya Zaya. Saya sangat mendukung kalau pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menarik investasi. Menurut saya, semakin banyak perusahaan yang masuk, semakin besar juga peluang untuk kerja masyarakat. Harapannya bukan untuk cuma membuka lowongan pekerjaan, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan warga dan mengurangi angka pengangguran di Lampung.
4: Saya Zulfa. Menurut saya, investasi ini memang penting, tetapi jangan hanya menguntungkan perusahaan besar saja. Pemerintah harus memastikan masyarakatnya sekitar ikut merasakan manfaatnya, misalnya dengan membuka lebih banyak kesempatan kerja untuk warga lokal dan melibatkan UMKM di sekitar lokasi usaha.
2: Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Lampung optimis mampu mencapai target investasi tahun ini setelah realisasi investasi pada semester 1 2026 mencapai sekitar 7 triliun rupiah atau 44% dari target tahunan sebesar 16,2 triliun rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Lampung Samsul Rijal mengatakan capaian tersebut menjadi sinyal positif di tengah kondisi ekonomi global dan nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya target investasi Lampung tahun ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya karena keberhasilan provinsi tersebut melampaui target investasi pada 2025. Dia menjelaskan pada tahun 2025 pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM menetapkan target investasi Lampung sebesar 10,2 triliun rupiah. Namun hingga akhir Desember 2025 realisasi investasi di Lampung telah mencapai sekitar 15,2 triliun rupiah. Atau sekitar 48 hingga 49% di atas target. Samsul Rijal menilai capaian investasi tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Lampung yang terus membaik. Menurutnya keberhasilan mempertahankan tren positif investasi menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Nah tahun ini karena kita capaiannya meningkat secara signifikan di tahun 2025, pemerintah pusat telah mengamanahkan untuk mentargetkan tahun 2026 ini sekitar 16,2 triliun. Meningkat lagi dari tahun yang lalu nih targetnya dari realisasi tahun yang lalu. Nah, alhamdulillah pada semester 1 yaitu triwulan 1 dan triwulan kedua saat ini kita sudah mencapai sekitar 7 triliun atau sekitar 44% ya. Hampir menyamai capaian nasional untuk realisasi di tingkat nasional. Ini cukup menggembirakan Pak karena di tengah situasi kondisi ekonomi yang belum baik ya, baik kondisi ekonomi global maupun nasional, tapi Provinsi Lampung mampu tetap memberikan apa sumbangsih ke realisasi investasi yang cukup signifikan.
5: Pemerintah berharap realisasi investasi pada semester 2 dapat terus meningkat sehingga target tahunan sebesar 16,2 triliun rupiah dapat tercapai. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang diperkirakan meningkat seiring musim kemarau akibat pengaruh fenomena El Nino. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Polda Lampung memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang diperkirakan meningkat seiring musim kemarau akibat pengaruh fenomena El Nino. Penguatan tersebut ditandai dengan pelaksanaan apel kesiapsiagaan bencana Karhutla 2026 di lapangan Mapolda Lampung yang dipimpin Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto. Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto meminta seluruh personil meningkatkan kewaspadaan melalui deteksi dini, patroli terpadu, respon cepat terhadap setiap kemunculan titik panas serta edukasi berkelanjutan pada masyarakat sebagai langkah utama mencegah meluasnya kebakaran. Data Polda Lampung mencatat sepanjang periode 1 Januari hingga 30 Juli, terdeteksi sebanyak 1.070 hotspot di wilayah Lampung. Jumlah tersebut terdiri atas 1.005 titik berkategori medium dan 43 titik berkategori high confidence yang menjadi dasar pemetaan wilayah prioritas pengawasan. Sejumlah daerah yang masuk kategori rawan karhutla, antara lain Kabupaten Waikanan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Lampung Utara. Kawasan-kawasan tersebut menjadi fokus patroli serta penguatan upaya pencegahan selama musim kemarau berlangsung.
2: Saya menginstruksikan kepada seluruh personil Polda Lampung dan jajaran agar meningkatkan kesiapsiagaan serta bertindak cepat, tepat, dan terpadu dalam setiap tahap penanggulangan karhutla. Jangan menunggu api membesar. Setiap hotspot yang terdeteksi harus segera diverifikasi melalui ground check dan dilakukan pemadaman awal secara cepat.
1: Selain mengarahkan personil, Polda Lampung memastikan seluruh sarana dan prasarana penanggulangan karhutla berada dalam kondisi siap operasi. Fasilitas yang disiagakan meliputi embung, kendaraan water cannon, mobil tangki air, mesin pompa hingga berbagai perlengkapan pendukung lainnya. Pemanfaatan teknologi juga terus dioptimalkan melalui dashboard lancang kuning Polri, aplikasi Simpongi milik Kementerian Kehutanan, serta data pemantauan hotspot dari BMKG. Integrasi sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat deteksi dini sekaligus memperpendek waktu respon saat terjadi kebakaran. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Limbah makanan dari program Makan Bergizi Gratis direncanakan menjadi sumber pakan pada budidaya maggot di Kabupaten Waikanan. Langkah tersebut disiapkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya mengurangi timbulan sampah organik sekaligus meningkatkan nilai ekonominya. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Waikanan berencana memanfaatkan limbah makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai pakan maggot untuk mengurangi timbulan sampah organik. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan, Ketut Artike, mengatakan pemanfaatan limbah makanan dinilai mampu mendukung budidaya maggot sekaligus mengurangi volume sampah organik yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Program tersebut juga diharapkan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Dia menjelaskan, saat ini budidaya maggot masih dilakukan di area belakang kantor Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu, rumah maggot yang dibangun melalui dukungan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup masih dalam tahap rehabilitasi sebelum dioperasikan secara maksimal.
4: Kita dapat memanfaatkan rumah maggot yang merupakan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu kan kita segera manfaatkan rumah maggot tersebut dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Kemudian untuk makanan di rumah maggot itu, kita akan manfaatkan limbah dari dapur yang mengolah MBG. Nah, dari dapur-dapur tersebut ada limbah-limbah sisa makanan, nanti kita itu manfaatkan untuk sebagai makanan maggot sekaligus mengurangi jumlah sampah yang ada di dapur-dapur MBG tersebut.
3: Menurutnya, optimalisasi rumah maggot akan memperkuat pengelolaan sampah organik di Kabupaten Waikanan. Keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mampu menghasilkan maggot yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak maupun perikanan. Dia berharap pengoperasian rumah maggot dapat segera dilakukan setelah proses rehabilitasi selesai. Upaya tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi pengurangan sampah organik sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penetrasi pasar serentak akan dilaksanakan di Waikanen untuk menekan inflasi. Kegiatan kolaborasi ini menyediakan bahan pokok seperti beras, SPHP, gula, dan minyak goreng. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Waikanen akan melaksanakan gerakan serentak penetrasi pasar. Kegiatan tersebut bertujuan mengendalikan laju inflasi daerah. Kegiatan ini merupakan kerjasama Pemkab Waikanen dengan pemerintah Provinsi Lampung dan Perum Bulog. Penetrasi pasar akan dipusatkan di Pasar Pemda Kilometer 2 Blambangan Umpu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanen, Riva Adi Chandra, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut rencananya menyediakan sejumlah bahan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya, penetrasi pasar ini menjadi langkah pemerintah menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Upaya ini juga dilakukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah akan menyediakan beras SPHP, gula pasir, dan minyak goreng. Bahan pokok tersebut direncanakan dijual dengan harga terjangkau di bawah harga pasar.
6: Gerakan serentak penetrasi pasar untuk pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Waikanen, yang mana kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Waikanen dan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung dan juga Perum Bulog dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Gerakan penetrasi pasar merupakan langkah nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di tengah dinamika harga komoditas yang berpotensi memicu inflasi. Kegiatan ini menyediakan berbagai komoditas pangan strategis dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar.
5: Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan penetrasi pasar akan dilaksanakan di beberapa titik pasar yang tersebar di Kabupaten Waikanen. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Dirinya berharap penetrasi pasar ini mampu mengendalikan inflasi dan menjaga ketersediaan bahan pangan. Program tersebut juga diharapkan memperkuat ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Waikanen. Dari Waikanen, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai melakukan peningkatan kualitas sejumlah ruas jalan yang selama ini kerap mengalami kerusakan berulang. Pembedahan dilakukan melalui pembangunan jalan beton di beberapa titik guna meningkatkan ketahanan jalan dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
7: Yang akan kita kerjakan di bulan-bulan Agustus ini, saya mengimbau untuk
8: perbaikan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu fokus pembangunan di Kota Bandar Lampung. Sejumlah ruas jalan yang sering mengalami kerusakan kini masuk dalam program peningkatan konstruksi secara bertahap. Pemerintah Kota Bandar Lampung memilih menggunakan konstruksi beton pada beberapa ruas jalan yang memiliki tingkat kerusakan tinggi dan kerap tergenang air. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan daya tahan lebih baik dibandingkan perbaikan menggunakan lapisan aspal biasa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Dedi Sutioso, mengatakan pengerjaan jalan beton akan dilaksanakan di 8 titik yang menjadi prioritas penanganan. Salah satu ruas yang mendapatkan perhatian yakni Jalan Pangeran Tirtayasa yang memiliki panjang penanganan hampir 5 km. Pengerjaan ditargetkan dimulai pada Agustus dan diperkirakan berlangsung selama 4 hingga 5 bulan menyesuaikan kondisi di lapangan.
7: Yang akan kita kerjakan di bulan-bulan Agustus ini, saya mengimbau untuk kepada semua masyarakat yang akan melalui jalan itu, saya minta maaf karena akan terganggu aktivitas yang melalui jalan tersebut.
8: Masyarakat yang melintasi lokasi pekerjaan diminta menyesuaikan perjalanan karena selama proses pembangunan akan dilakukan pengaturan lalu lintas untuk mendukung kelancaran pekerjaan. Warga Bandar Lampung, Budi, menilai langkah pembangunan jalan beton menjadi solusi yang dinantikan masyarakat, terutama di ruas jalan yang selama ini rawan rusak dan membahayakan pengguna jalan.
9: Di sini kan rawan kecelakaan. Mungkin kalau jalannya udah di beton, ya jadi lancar gitu jalan.
10: Di ruas jalan Beringin, setelah pom bensin sebelah kanan, nah udahnya ke sana itu jalannya
8: Menurutnya, kondisi jalan yang lebih baik akan membantu memperlancar aktivitas warga sekaligus meningkatkan keselamatan penggunaan jalan. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap peningkatan kualitas infrastruktur jalan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta mendukung mobilitas perkotaan yang lebih lancar. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Publik menanti keadilan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, kasus penggerebekan praktik tambang emas ilegal spektakuler di Kabupaten Waikanan oleh Polda Lampung pada awal Maret 2026 lalu kini memasuki babak akhir. Majelis Hakim dijadwalkan akan membacakan putusan vonis terhadap 13 terdakwa. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
10: Sebagai masyarakat, tanggapan saya terkait tuntutan JPU setahun untuk 13 terdakwa kasus tambang emas ilegal itu begini, dari sisi efek jera, banyak dari masyarakat pasti merasa tuntutan setahun itu
11: publik menanti keadilan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, kasus penggerebekan praktik tambang emas di Kabupaten Waikanan oleh Polda Lampung pada awal Maret 2026 lalu kini memasuki babak akhir. Majelis Hakim dijadwalkan akan membacakan putusan vonis terhadap 13 terdakwa pada Rabu 5 Agustus 2026. Namun kasus yang sempat menghebohkan publik karena meraup pendapatan hingga 73,7 miliar rupiah per bulan selama 1,5 tahun kini menuai polemik. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Kejari Waikanan hanya menuntut belasan terdakwa tersebut dengan hukuman 1 tahun penjara. Berdasarkan persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan yang telah digelar pada Rabu 15 Juli 2026 lalu, ke-13 terdakwa dibagi ke dalam 3 kelompok berkas perkara. Menariknya, seluruh terdakwa menerima tuntutan hukuman yang seragam. Melalui siaran pers atau press release yang dikeluarkan Kejari Waikanan, JPU meyakini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara atau minerba. Para terdakwa dinyatakan terbukti menampung, memanfaatkan, mengolah, dan menjual mineral yang tindakan ini melanggar pasal 158 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba serta sejumlah pasal terkait dalam KUHP terbaru. Selain pidana kurungan 1 tahun yang dipotong masa tahanan, JPU juga menuntut para terdakwa dengan pidana denda 1 juta rupiah subsidiar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan ringan ini memicu kekecewaan di tengah masyarakat Waikanan. Besarnya keuntungan finansial yang diraup sindikat tersebut dinilai tidak sebanding dengan sanksi pidana yang diberikan, terlebih jika mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Ashari Ardian, salah seorang warga Waikanan, menyuarakan keresahan tersebut. Ia menilai tuntutan 1 tahun penjara gagal memberikan efek jera. Ashari Ardian menjelaskan banyak masyarakat merasa tuntutan 1 tahun itu terlalu ringan dibandingkan dampak yang terjadi. Yang ditunggu masyarakat ada 2 hal. Pertama, keadilan. Hukum harus adil. Jangan sampai hukuman untuk bos besar, penadah, dan pekerja kasar disamaratakan. Untuk hal kedua yang ditekankan Ashari adalah tanggung jawab ekologis. Selain dana, harus ada kewajiban untuk membelikan lahan yang rusak. Dirinya selaku masyarakat menunggu keputusan Majelis Hakim. Apakah ada putusan terkait pembayaran ganti rugi atau sanksi lainnya?
10: Sebagai masyarakat, tanggapan saya terkait tuntutan JPU setahun untuk 13 terdakwa kasus tambang emas ilegal itu begini, dari sisi efek jera, banyak dari masyarakat pasti merasa tuntutan setahun itu terlalu ringan dibanding dampaknya. Yang ditunggu masyarakat sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama, keadilan. Hukum harus adil. Bos besar, penadah, dan pekerja jangan disamakan hukumannya. Yang kedua, pemulihan lingkungan selain pidana harus ada kewajiban memulihkan lahan yang rusak. Apakah 1 tahun cukup untuk kejahatan yang dampaknya puluhan tahun? Tapi kita tunggu juga putusan hakim dan lihat apakah ada tuntutan denda, pembayaran ganti rugi, atau pencabutan izin lainnya.
11: Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Waikanan belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi lebih lanjut terkait gelombang kritik atas ringannya tuntutan yang diberikan kepada para sindikat tambang ilegal tersebut. Kini, mata publik tertuju pada ketukan Palu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya meningkatkan literasi terus dilakukan melalui berbagai program yang menyasar pelajar hingga mahasiswa. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan minat baca serta meningkatkan literasi generasi muda. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
12: Kepala Subbagian Balai Bahasa Provinsi Lampung Riba Ulfianti menjelaskan, sepanjang tahun 2026, Balai Bahasa Provinsi Lampung melaksanakan berbagai program penguatan literasi bagi peserta didik di jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Program tersebut dilakukan melalui kegiatan mengulas buku, membaca cepat, dan membaca kritis untuk meningkatkan kemampuan memahami sekaligus menganalisis bacaan. Sasaran program tidak hanya menyentuh pelajar, tetapi juga mahasiswa. Pada tahun ini, Balai Bahasa melakukan intervensi literasi kepada 600 mahasiswa melalui program Krida Duta Bahasa yang bekerja sama dengan Ikatan Duta Bahasa.
13: Tahun 2026, kami melakukan kegiatan terkait literasi itu dari jenjang SD sampai dengan SMP dengan mengintervensi melalui kegiatan mengulas buku, membaca cepat, dan membaca kritis. Sementara untuk mahasiswa, kami melakukan intervensi terhadap 600 mahasiswa ini melalui kegiatan Krida Duta Bahasa yang bekerja sama dengan IKA Dubas.
12: Program tersebut menjadi bagian upaya menumbuhkan budaya literasi di kalangan generasi muda dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan. Melalui program literasi yang berkelanjutan, diharapkan kemampuan membaca kritis dan minat baca pelajar serta mahasiswa di Provinsi Lampung terus meningkat. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Lintas Lampung Olahraga.
0: Piala Suratin U13 dan U15 Zona Tulang Bawang resmi berakhir. Kompetisi yang digelar di lapangan Perseka Utama Kampung Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjarbaru, Selasa 4 Agustus 2026 berlangsung lancar hingga partai final. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
15: Pada kategori U15, Kasava FC Tulang Bawang keluar sebagai juara setelah mengalahkan Fortuna dari Tulang Bawang Barat di partai final. Fortuna harus puas sebagai runner-up, sementara Persepro dan Persketa Utama menempati peringkat ketiga dan keempat. Sementara pada kategori U13, PS Sumber Makmur berhasil menjadi juara. Posisi kedua diraih FSLU Lampung Utara, sedangkan Kasava SC dan Persada Unit 2 berbagi tempat di posisi ketiga. Ketua Panitia Pelaksana, Winarto kepada RRI kemarin melalui WhatsApp berharap PSSI dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan sepak bola usia muda agar berkelanjutan hingga jenjang yang lebih tinggi.
16: Alhamdulillah, Piala Suratin di Zona Tulang Bawang sudah selesai, berjalan dengan lancar. Harapannya untuk kedepannya lebih dapat perhatian dari PSSI, Pak ya. Karena pembinaan kita selama ini hanya berhenti di bawah. Di forum-forum ke atasnya itu belum terrealisasi. Jadi harapannya lebih jauh, PSSI sendiri bisa berbuat banyak.
15: Sementara itu, pelatih Kasava FC, Anggi Kapritama, bersyukur timnya kembali meraih gelar juara setelah mempertahankan performa dari musim sebelumnya. Ia mengatakan timnya akan segera menggelar pemusatan latihan untuk mempersiapkan diri menghadapi putaran tingkat Provinsi Lampung.
17: Anak-anak saya semua kan sudah bekerja keras. Pengalaman dari tahun kemarin kami implementasikan lagi ke tahun ini. Alhamdulillah kami masih diberikan kemenangan lagi untuk juara. Untuk persiapan mungkin kami akan melakukan TC lagi dengan sisa waktu yang ada supaya kami lebih tampil maksimal lagi di provinsi.
15: Para juara selanjutnya akan mewakili Zona Tulang Bawang pada putaran provinsi di Kabupaten Mesuji dengan harapan mampu meraih prestasi terbaik. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Cuaca cerah sekali tentunya untuk Anda yang sedang bersiap untuk menuju tempat kerja atau mengantarkan anak sekolah dan berbagai kegiatan pagi ini. Semoga lancar semuanya, jangan sampai lupa untuk sarapan supaya ada imunitas Anda tentunya untuk selalu menjaga kesehatan. Dan pastinya juga kita akan hadirkan serangkaian informasi menarik serta juga lagu-lagu penyemangat pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
5: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, memang ya di beberapa hari ini cuaca lumayan terik ya. Dari langit sendiri cerah sekali dan juga mungkin Anda ngerasa agak-agak haredang gitu ya. Jangan sampai ketinggalan bawa air minum untuk terus menghidrasi tubuh Anda supaya tetap fokus dan gak lemes karena dehidrasi. Tapi sebenarnya poin plus dari masa-masa lagi cerah banget kayak gini ya, kalau malam hari kita tuh kayak bisa memandang langit di atas itu lebih cerah seperti itu. Dan pastinya langit malam tuh gak cuma enak dipandang, tapi juga jadi objek fotografi yang luar biasa. Nah, buat Anda nih pendengar yang penasaran bagaimana sih cara mengabadikan bintang, bulan, hingga benda lainnya, ini ternyata ada kabar menarik sekali. Karena Observatorium Astronomi Lampung menggelar kegiatan edukasi bertajuk Ngamat Bareng Oil atau Ngabril dengan temanya kelas astrofografi untuk pemula. Jadi kegiatannya itu berlangsung di ruang instrumen observatorium dan bertujuan meningkatkan literasi astronomi lewat pelatihan fotografi benda langit. Wah, bisa dibayangin dong ya gimana indahnya langit malam, tapi kita bisa langsung melihat lebih jelas lagi. Bahkan kita bisa untuk mendokumentasikannya lewat foto. Dan bukan sekedar belajar motret, peserta juga diajak memahami gimana teknologi modern membantu manusia mengenal alam semesta lebih dekat. Masya Allah ya, jadi bisa lebih bersyukur gitu loh hidup di dunia yang indah ini. Dan ternyata kita itu dikelilingi oleh berbagai ciptaan Tuhan yang luar biasa dahsyatnya. Kepala Pusat Observatorium Astronomi Lampung, Dr. Anissa Novia Indra Putri menjelaskan kalau kegiatan ini dirancang supaya masyarakat bisa merasakan pengalaman langsung mempelajari teknik astrofotografi sekaligus memanfaatkan fasilitas observatorium. Dan pelatihannya juga diikuti oleh siswa SMA, mahasiswa hingga dosen. Jadi mereka bisa mendapatkan materi dasar astrofotografi, teknik pengolahan citra astronomi, serta pengenalan aplikasi peta langit yang membantu proses pengamatan. Wah, mahal nih ilmu ya. Dan lewat kegiatan itu juga, Observatorium Astronomi Lampung berharap semakin banyak masyarakat yang tertarik mempelajari astronomi sekaligus mengenal teknologi pengamatan langit yang dimiliki observatorium. Karena memang untuk melihat masa depan tuh kadang-kadang kita perlu mulai dengan menatap langit malam dulu. Karena kadang-kadang kan sambil kita lagi natap langit itu kayak ada melamun-melamunnya, kemudian baru muncul ide-ide baru gitu ya. Tapi gak cuma melamun dan memandang, bisa kita dokumentasikan juga dengan teknik fotografi yang mahal harganya ya. Mahal ilmunya maksudnya. Tapi ini tentunya sangat bisa diakses oleh semua masyarakat. Luar biasa ya. Dan pastinya jangan kemana-mana pendengar, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini. Jangan kemana-mana juga, karena jam 7.00 kami akan update informasi Anda bersama dengan Pro 3 di Warta Berita Pro 3.